Rakrai PKB ke-48 tahun ini mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda dan melibatkan 2.929 seniman dari 673 sekeseni se-Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster mengapresiasi tingginya keterlibatan seniman dari Badung dan Gianyar sebagai wujud dedikasi dalam melestarikan seni, tradisi, dan klasik Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ide Bagus Alit Suryana mengatakan dari total 879 sajian kesenian yang ditampilkan, Duta Kabupaten Badung dan Gianyar mengikuti seluruh materi pokok PKB. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, PKB 2026 juga diharapkan berlangsung secara profesional, tertib, bersih, dan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Demikian Gatar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Tentang aturan ayah yahan minab dikir reng rahina suci rahina sugian jawa reng rahina mangken respati tanggal solas Juni kali tali enam likur. Astu kara pada jawa sama diantar nyantos puput nge niki mau sang ngeninin indeks rahina suci sugian jawa kenten nge. Ya memang umat Hindu nika pasti kesampun umumnya melakukan pembersihan pelinggih kentangnya ring rajan, pura, paibon, lingkungan rumah, sekitar rumah kentangnya serta berbagai sarana upacara yang akan digunakan dalam rangkaian galungan puniking nge. Kepala serainan sugian jawa niki malih titamih kulungin mikilingin kentangnya napi asane kekepah saking bahasa Sansekerta dari kata sugi sane berarti membersihkan dan jawa niku tawi jawa yang berarti di luar nika sani mawinan sugian jawa nika memang bermakna pembersihan alam semesta makrokosmos dalam artian lain nge atau dikenal sebagai buana agung.

0: Dakar Rai Sarasami, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, kanten ge, mau sangen ini topik duwe. Sane mangke niki, sane presiden jaringin titian dulus, niki ngeranjing ge. Oke, di wawu enten ibu Lusekar Payangan ternyata sampun nyolek titian ge, voice call. Inge, ibu Lusekar sampun nyaringin suksuma banget, mai jebos munggah yang di mesidang ge. Inge, sane mangke niki, durus niki munggah, ring soal telepon 0361-223361, niki sane presiden nyaringin durus makin tawi ring WhatsApp sampun nang lali. Oke, okay? Niki ngiring sanggre titian dumun ge, Om Swastiastu.
1: Yang mamangku jepati pemenang
0: ge. Inge Om Swastiastu.
1: Pun api patro kena.
0: Titian kena mamangku. Mamangku prajepati. Mbah pun api kena mamangku.
1: Aduh, ampun siang pun gigi yudayu.
0: Napi?
1: Semigi jam kenguang Banten.
0: Oh, sampun dibi ngunggah Banten, kenten.
1: Gitu yang nyap-nyap.
0: Ya? Agak dohin kenten, napi asane kentennya ten beci antuk. Ya, suaranya. Iya. Oh, kantun nguing-nguing ya, bergema-bergema.
1: Iya.
0: Coba beci, Kang.
1: Ampun, saya nyap-nyap, ini bukan kenguang-wangi.
0: Kenten, berarti sampun tinggal maturan Banten mungkin? Tinggal ayah Banten?
1: Tadi atur mahandirat yang tradisi nak uleng Riki datu dayu.
0: Oh, memang uleng ring raina mangken.
1: Ya merajan agung ring kayangan dalem.
0: Oh, iya. Men kalau napi asane yen nguling ke nguling napi, nguling bawi.
1: Uleng.
0: Oh, betul. Ayam ten bebek ten.
1: Ya meri masih kan.
0: Kali mangkenan napi manajer bosan biasane, Mbah.
1: Yang?
0: Kali mangkin lah, napi malah jebosan.
1: Dulu yang bau yang kemiji, malah jebos ke kayangan.
0: Oh, malah jebos, kenten. Mana kuda-kuda men kenten nguling lah, ring pura?
1: Sikit ya.
0: Sikit-sikit.
1: Sikit-sikit. Yang mampir wajib nikah di pusat. Di penyaranyar, pusat ya, Ratu Dayu.
0: Oh, betul sekali. Iya. Nikah jadi ke aturan kenten guling napi tunas langsung.
1: Numa sudah
0: hampir
1: lebang
0: ratu. Oh, numa sudah lebang mantan. Oh, nentang kat orang ya berarti ya.
1: Iya, terima rajan agung masih
0: ini ke nguling. Kenten, nah lian ring nguling napi yang melalui kenten tradisi sering mbah mangku prajepati nih.
1: Yang?
0: Lian ring nguling. Napi
1: bentuk.
0: Ah. Bentuk merasa, bentuk merasa ini kah?
1: Kenten ampun.
0: Oh, kenten ring pakubon punapi niki mbak mangkutan kenten.
1: Dan kiangat tuan cuma meri gini kan.
0: Oh, ternyata cuma meri. Tapi mungkin ampun taki-taki ngarian Banten teng kenten mbak mangkung ye.
1: Sampun kiang nyaksak mungkin ngurang wangi niki.
0: Ten angin galungan ye.
1: Mungkin lebih jiwa sekarang.
0: Oh, kenten.
1: Ampun, kan mungkin lebih jiwa niki, dayu-dayu.
0: Inge, sampun wosan. Meja bos tinggal napi mantan niki mbak mangku.
1: Tinggal ngunggahang
0: mantan nggih, tinggal ayah mantan nggih. Nggih, mugi antar nggih.
1: Tas kencan kok jeban tiara sudayu.
0: Margian. Nggih, margian mantan niki mamangku mangdal tetep kena niki mamangku nika pengabdian nggih.
1: Pun api mak kewajiban nggih.
0: Nika sampun, yang namanya kewajiban harus dijalankan. Tiang. Tiang.

0: Nika na tunas pang sehat.
1: Mm-hmm, betul sekali, sehat ya tunas, segar ya tunas. Iya,
0: iya. Banyak yang aja na anten kencan juga
1: siang. Kan becek Nika aktif toh.
0: Dan sama pamit, iya waut lo Nika.
1: Iya. Yeah. Oh iya. Iya,
0: iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Mau pamit ya.
1: Iya.
0: Nih, astung karet yang pang seger.
1: Astung karet, amin. Niki nge didoakan ya.
0: Kecemok nanti lah yuk.
1: Ya sarang-sarang, Niki mamangku.
0: Kecemok pang banget.
1: Nge.
0: Kirang laku, pang burong
1: nge. Duh, terkenapi. Sarang-sarang, Niki nge.
0: Yang nak tamat banget, sejalan tamat siang racun.
1: Dan ya tiang naler, tiang napi malih. Mantun muda, tambah tiang ngeblok, tiang ngakeh.
0: Ada semangku aja tiang, kalau blok siang.
1: Iya. Sarang-sarang sami niki nak belajar nika tidak memandang umur nang enten mamangku.
0: Nggih, yang pun umur tiang Aci Layu tahun 55 tiang lahir Aci Layu.
1: Nggih. Oh, meniang tiang nika.
0: 55.
1: Iya, jok sehat selalu.
0: Astung karo sehat ya.
1: Sehat astung karo sehat, sehat dan gembira niki nggih. Nggih mamangku.
0: Yang
1: cari siang ke idolannya dari
0: banyak.
1: Ah, inge, semua nih kemauanku sampai nyarangin ye.
0: Yang dia nggak lara tuh dayu.
1: Inge.
0: Santi, Santi, Santi,
1: Om. Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Inge, mamaku Prajapati saking pemenang sampai nyarangin rahajang demen nge, makin margiang rahine. Napi astane segian jawa, kenten nge. Napi mejebo sani kemargiang astung kare mejebo margiantar nyantos puput nge. Niki, makin rakerai sedun titiang lantur ya, titiang pacang. Wacan demen sane wenten ring WhatsApp niki nge, sampun colek-colek uling tuni niki. Ingin ngelantun nih kementan Aji di Wumia Bangli selalu monitor lewat radionya yang selalu di napi asan di record utawi di video kan. Nah ingin siap Aji susun banget nge Rajang Niki Margiang napi asan Rahina Sugian Jawa nge. Ingin Niki ngelantun mentan Niang Sri Kekeran Om Swastiastu Rajang Sambang Tudayuri cantik jelita murah senyum masih. Oke Niang Sri nyarengin tan pirang suara Niang sampun munggah wawu ingin yang niwawu ampura nge niki wenten kesalahan teknis kenten nge kendalaring teknis tapi makin sampun memargi becik nge ingin yang Sri minap makin merainan tawi benjang nge patah nike nge napi wasane rajang numun titiang aturang majaris keluarga rajang niki untuk memargi yang rahina suci di Sugian Jawa. Lantan niki menton Mbak Indira tadi sudah naik. Niki, niki rajang dayari cantik Mbah Karimu Payas pacang sembayang Sugiante yang makin. Oh iya tadi sudah bilang ya saya 7:30 jam payas apun jege-jege ge pangkanti ngong nak bener. Nge Mbak Indira susah banget nge rajang. Nah kentan sampun ya hebatnya wanita Bali begitu juga niki ane lanang-lanang ya ya nampun raga sana-sana ke preside kerjasama napis ane karyanin nah mungkin ya keh pekaryana sami margi napi pasti becek dan tepat waktu ya nenten menten kirangan tapi kapi ambang nonton niki menten Ibu Janura Bangli halo rajang sombong dayu hari cantik simpati ramah bin patah niki template nih. Oke okay. Ya kena rahayu margi yang rahina Sugian Jawa inge mewali inge Ibu Janura yang ini Banten soang rong napi pasti Banten soang rong unggah Banten 3 macam. Banten tempat bokoran 20 plingge 27 rong 27 rong. Inge susuma dayuari salam rahayu Ibu Janura. Oke, paham. Oh, artinya niki Banten-Banten sane kaunggang sareng Ibu Janura. Kenten ge Banten 3 macam Banten ya. Dengan tempat bokoran enten ring 20 plingge dengan 27 rong kenten ge. Jak semangat niki Ibu Janura. Astung kare sareng keluarga sareng sami niki Ibu Janura. Napi asane titip salam juga Rajeng Margiang niki Raina Suci Sugian Jawa. Nah, nonton niki menten Pak Cike. Om Swastiastu dayu hari tiang Pak Cike sate nyarengin kenten tradisi yang sekadi diantap gawang desa Beletungan wenten nak nguling bawi. Oh, patah niki nak nguling bawi nalar nge. Oh, benten nak nguling ayam anggena ben banten ngodalin wastane tu dayu. Oh, kenten. Tiap tumpak pengarah Yen Sugian cuman nganggen. Oh, nika tiap tumpak pengarah Yen Sugian cuman nganggen banten ke manten tu dayu suksema. Oh, kenten inge. Pantun singki, boy, makin mau pantun loh. Iring tian niki. Oke, tu dayu beli buku ke Kediri, mewadah plastik selaras dan serasi. Tu dayu erai, tu dayu Ari emang cantik. Selamat tugas dan terima kasih. Asik wir. Nggih, susah banget iki, Pak Cika sampun nyarengin nggih. Susah banget nalar informasinya ya, becik pisan. Mana sami kau ningin sarala kerai sareng sami nggih, nalar di tengah terang rahajang niki. Antu rahajang napi sanare Rahina Sugian Jawa nggih. Lantun iki wentan nunuk handi asa batu bulan. Rahajang Rahina Sugian siap rahajang wali nggih, keluarga titian titip salam rahajang. Ingin lantan iki wenten, Ibu Ninda Kuhum. Halo Ibu Ninda Kuhum, Rajang Dayu, tiang pun mau banten Dayu. Oh kan, sudah laporan semua ini, sudah ada yang mau banten, sudah ada yang napi asane tinggal ngunggahin makin kenten ge. Tapi wenten sane wenten sampun pupur, wih becik pisan iki sampun memargi antar astung karena nyantos pupur meja bos. Oke, kirang segah manten Dayu, Rahayu sarang sami ingge Ibu Ninda Kuhum, suksema banget Rahajang ge. Inge rakerai sarang sami, bayi jebos malih lantaran titian kentan ge, antun nyapa nyangre, rakerai sarang sami, kentan ge menalar mau sang ngeninin indik tradisi tapi persiapan saking keluarga rakerai sarang soang-soang niki, antuk menyambut niki ge hari kemenangan Dharma melawan Adharma kentan ge, pasti ke sampo nyangre ringre hina galungan suci ya, raina jagat galungan miwah kuningan malinam raina kentan ge, inge rakerai sana makin ngirim sana kandungmu niki dua ning menton sana jagi ngelintang
2: lawar nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larpa lebah madu. Lawar nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larpa yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larpa lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakak dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
3: Rakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada bola sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
0: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: Ingira kerai, kantor musikan nyirikir yang FM 106,4 MHz Sarang Titian Dayuari, Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Yang kira kerai kanten ring topik dulu nggih tradisi utawi persiapan napi sani pacang ke napi tadi ke dadabin kanten nggih pacang yang reu puniki antur rahina suci jagat galungan kanten nggih sani makin napi sampun ring rahina sugian jawa kanten nggih rahina suci sugian jawa mangde niki pengabdinya nih pasti ke sampun ya mangde stata kena rahayu rahajeng kanten. Nah sarang kerai sarang sarang sami punapi niki nggih durus makin ranjing ngeten nggih sareng titih ri ambar durus ranjing ring pesawat telepon 0361223361 nggih inggih sang rati tiang numun Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu Tuhan Dayu Ari Cuanti
4: Niang Sri
5: Wangu di tiang WA asalan ke Dayu
4: Inge, itu boleh nyingga HP tiang tiang Napi
5: Inge, di tiang aku Napi Gatro di situ.
4: Nah, tiang kena, niang Napi, kena tan
5: kena, sehat, Tuhan Dayu di tiang metanding angin benyang di situ.
4: Oh, tamping niang benyang, kan tanya merah
5: bolehmu gak? Ajang klion benyang tuh.
4: Oh iya ya betul ya.
5: Yang sampun wosang membantan renjeru tinggal kerja bawaman tinggal kerja bawaman.
4: Iya berarti mungkin kegiatannya nih yang mempersiapkan untuk besok sekaligus ke ajang klionnya ya.
5: Ajang klion nih.
4: Maman untuk persiapan galungan apa nih ki ini yang
5: persiap galung sampun.
4: Jajak.
5: Jajak tiang kencan mantan persiap tiang itu tape mantan tuh.
4: Tapi
5: Banten kan ampun panak mantu gitu
4: Dayu. Betul sekali. Batin yang ngarian tape untuk
5: napa?
4: Oh, I see. Paham.
5: Usut niang iki ada sapi
4: tadi. Nggih, ten kenapi nah harus kenten pada-pada margi mando daging kami, heeh. Melian kenten tapi male persiapannya niang.
5: Durung. Ampun daun. Ya tuh Dayu mengganggu niki juga.
4: Napi ngiring.
5: Napi deh.
4: Napi male persiapannya nih niki menten merese minap niki atau apa?
5: Mungkin kan nak ini yang mungkin sudian atau ini yang merebu niki di merajan angangin ayam mantan tuh.
4: Oh kenten.
5: Ini jadi terkadi pendidikan ini Mbak Indira ni ko dan kau tabanan itu tu tidak nak berdua ipa nganten ketaban ko akeh merebu tu Dayu.
4: Akeh merebu ya, jadi cuma satu ya.
5: Puru ni. Tiap pelinge ni ko mendagin pengerbuan tu. Ini yang daerah Badung kan Siki Mancen
4: tuh. Siki Setiang Siki.
5: Ini ring merajan Mancen. Nafi ayam, nafi bebek itu. Akun kenten ring lumun, kenten nami kenten tuh.
4: Iya nak nami ya.
5: Ini
4: kenten.
5: Aku kenten juga tuh.
4: Kiang.
5: Binan kenten ring geria juga.
4: Mangke ampun.
5: Oh,
4: jika sampun margi minap yang tiangnya ring ria sarang rain-rain dia.
5: Emang gue mau dihantar tuh nih pemargine.
4: Nggih, mari jebol sampun lantun iki ngariana sampean kenten. Tapi patah ya. Nggih, patah cara nian tapi astane mandem margi masih pesenan juga panten kenten pelanggan kasihan.
5: Nggih, kenten ampun atuh titiang. Iya. Megadang iki padalem pelanggan tapi terus bel manten kirang capek.
4: Nak Sami cape. Perlu nih ke Nian, apalagi makin ke bawah sainan jaga, Nak Sami merainan.
5: Nih, Kang Ian sudah yuk.
4: Ingin.
5: Kenten boleh genang yang kenten dunia balik-balikan Kang
4: Ian. Ingin Nian, jek semangat, napi jam aja bos ke karyan Nian, margi antar.
5: Aku kan boleh kita yang kenten kecilok tunda sarang kuda yuk.
4: Tan kenapi, kan di sini sudah.
5: Nge, kayak yang ini yang benyang-benyang. Cuma pasti ke poli itu dayu nge.
4: Susah mani ya, Raja.
5: Nge, itu dayu, mangkin. Cici yang jadi mau banten ke Jabon. Nge, okay. Yang poli munga, itu dayu.
4: Oh, ngantel nika aja. Coba naunder, malu injak, malu banten.
5: Nge,
4: dan kenapa?
5: Cici yang ngantel itu dayu. Cici yang pun munga. Terus tidak mireng kenten suara tuh.
4: Iya, Niki wentan kendala ampura banget nih, nge.
5: Nge, itu semua. Ratung
4: ge,
5: terus.
4: Om,
5: cantik.
4: Inge, subuh banget niki Nian Sri saking kekeran sampai nyarengin. Inge, tapi juga kekaryanya niki Nian Sri nge untuk pelanggan. Ya dua nih kita, tapi saya menawarkan profesi kadi dados pengadol, katanya yang jualan juga pasti ke Sami memerlukan apa napi malah niki Nian Sri yang napi pastinya bidang sanganan, katanya jajan, katanya apalagi jajan tape semua perlu ya. Yang diwajibkan make tape kenteng ngangen sangan tape pasti ke sampun calling Nian Sri. Inge madamade niki menalar ini Nian Sri Mesari nalar sarang keluarga titiang titik salam rajang niki margia Raina Suci Rainan Sugian Jawa. Ingin lantan niki rengungkeran yang Sri kekeran siram ale niki ya yang mau curhat ya untuk hari ini rakerai wenten tradisi apakah kacang nyangre peniki Raina jagat galungan nge ingin sangre titian dumun. Oke, pelan-pelan. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
5: Ini kan pelan-pelan. Male. Oh.
4: Kalau napi niki puja dari sandi ampun tentang dunia jam 6.
5: Jang samang dan sane on end pasernya lingkir-lingkirnya pirang nak niki. Om Swastiastu.
4: Ayo nggih, tegar mangke napi. Suksman Om Swastiastu.
5: Singgiran.
4: Ampun nang nah. Kale jebas iki kan ndak gantal lho. Aduh, jaje Bu Vera niki, Bu Yan Putri.
5: Munasi cadu.
4: Nggih.
5: Biarpun yang penting gede tuh.
4: Biarpun api yang penting gede.
5: Biarpun gitu yang penting gede.
4: Nah, apapun itu ya yang dihadapi yang diterima kenten. Yang penting gede, gede utama, gede nomor 1.
5: Benar tuh Dayu. Benar. Sing ngidang gede kan kene dokter itu nah gede naan. Bu, itu biasane.
4: Angkin numun. Kari Bu Vera sungkan niki.
5: Kan yang mungkin kan hanya sungka nikah kan nikah kan nikah yang mentan Bung Karno seger kan.
4: Oh kentan ya mentan Bung Karno ijal ya Bung Karno ijal deh kalian di laci mentan lah Bung Karno. Ada Bu Vera niki ya. Ada kabar Bu Vera pasti sehat ya mungkin ya sungkara.
5: Ampun tuh pun mendingan mungkin.
4: Ampun macuer mendingan.
5: Berkat Dokter AGK, oh niki jerumanku pending nih Rajeng.
4: Inggi, Bu Vera. Penapi mangke merainan Bu Vera?
5: Tiang benjang suge tuh.
4: Oh inggi, benjang Bu suge, antos suge ya. Omongkan aja tebal dompetnya inggi, kalau antos tiang. Tak tunggu fotonya besok.
5: Banyak yang sugen. Mungkin warna nyidang ini nasi kuning kesal limang tali.
4: Nah, inggih, yang penting kan daging
5: ah. Ya mentonnya mungkin Niko mawar merah Bung Karno yang seger sama
4: aduh, bungker ya. Aduh, menangkin tapi persiapannya yang tawi benjang sugian Bali napi mantan niki yang dilakukan sama Bu Vera.
5: Yang ado aget.
4: Ini si aget.
5: Len bebelong, len nonton banten kan Kang Wang. Niki Pak Surya canggu kerobokan sami nge.
4: Halo, ngiring.
5: Nge, ampun. Ampun Pak Surya, sami Riko keluarga besar canggu nge kerobokan.
4: Ngiring. Benten tradisi niki, apa ring Bu Vera niki? Ring sugihan.
5: Agar nanti makin sugihan tiang. Nyugihan mancana, nguningan mancana.
4: Canang manten.
5: Mekaryo aja masih. Mekaryo aja masih kidik-kidik tuh agat tuh agat ada niko.
4: Nya, Beh Ratu, jangge agat ampun. Ampun sidang katur sisa dan sidan male oh.
5: Yakti Ratu nge. Nge,
4: harus nenten ampun yang utama. Men tapi wasane menten tradisi kadi mereresi. Kenapa kadi wawu menten nak nguling.
5: Nini Ita nih jegek dulu.
4: Ah, Nini Ita ku.
5: Nge, Nini Ita nih kini nyeringcing dong. Yang caro.
4: Ben cara
5: lima rulung di ring printing
4: kan. Ah, men Bu Vera yang kan glebog.
5: Glebog. Glebog ganek yang tuh.
4: Aduh, teman-teman nguling nalari ke Bu Vera.
5: Tiang dan jadi nak wenten nak nguling bebek, nguling kucit.
4: Berarti Bu Vera ten.
5: Tiang ten. Di galungan kan mantan tu. Karya tiang. Tapi ling di penampah nak ampun membantan. Oke, berarti ini nyolek dong daging nomor sih ini. Oh, jero mangku sudani nih.
4: Ah, kangku sudani nih. Berarti makin fokus maturan mantan nih dari sugihan Bali benjang berarti nih.
5: Benjang siang sugih.
4: Fokus sama maturan mantan. Nggih, gede ampun gede.
5: Serius kan pang mendaging gede nih pendengar niki pang jang segar nih kan lu sakit nih.
4: Nah, uning nah bandingane Bu Vera nah yang Bu Vera gede ada pe mucuan nih ke 99% gede, 1% ya mendaging gede.
5: Mbak nak di rumah sakit makin tuh di tabanan, mbak di rumah sakit ya mbak nak gelam.
4: Aduh, yang penting tiang tenkanti nerima info Bu Vera ke rumah sakit Bangli.
5: Agak tiang mah ngide ubat dokter AGK sekon tuh.
4: Dokter AGK, wih manjur ya obatnya ya.
5: Sekon tuh. Asal mbak, mungkin mbak bersegar mbak. Pang man ngidang mbak ngoner gitu, sekon jakti tuh.
4: Iya, pang ngidang. Emang yang kena langsung kan ngoner kan bengek.
5: Nah, Niko sampun jejos tiang-tiang ngelak. Belum jadi tiang ngayahin Niko nyenang lesu tuh.
4: Nah, sampunan nyentos ngenten nah.
5: Ngayahin mau nge gara-gara labuh Niko nge. Niko nyenang lesu ban kondisi badan nge bin kepekan. Bin ngecanang, bin ngayahin mau bin on air.
4: Be on air mepetek masih cek nge. Padahal on air nih kena obat nih Niko. Bin je petek. Tuyuh lah nih Niko. Aduh nge.
5: Nanti sudah yuk nge. Makin Niko tiang. Mengucapkan sugihan Bali mangkin bagi umat Hindu Dudayu. Ring di Jogja Kroniki seluruh Bali Indonesia maupun dunia nak milahan semeton Bali itu ngenten pengingat kerain air agot ngenten
4: betul Mang De Eling nikah sama Nikel
5: Tami ngelebihan karyanan yang dan nyidang Kang Yang pengen mejogjak di dalam keluarga
4: kan iya makanya nih ke
5: kan dan den mejogjak tuh kan
4: ten bece antu
5: kan ido petaronya
4: nah bae nawang bae ton trimo. Ada
5: kan benar dari perempuan RRI yang aja semua.
4: Nggak emangnya tiang penuning nih kan? Ada inget Bu Vera susama.
5: Pokoknya niki sana tunas itu yang para mangku para tulingnya ngiring rastitian jagat Bali.
4: Sarang sami nggih rastitian jagat Bali mang dah tetap rahayu.
5: Nama lagi bikin
4: apa itu?
5: Pemerintah pang becik
4: kenal sih.
5: Kemal aku bedek masih ini kok.
4: Nge nyereneng
5: bedek. Nyereneng bedek. Irago kan undang anak ini. Ya keco dan kentan nantasnya. Apang dan kentan ya.
4: Nge
5: mana. Yang ini pang kini aja onyo. Yang keco pang keco aja onyo.
4: Biar sama-sama enak. Tan kentan berperangnya.
5: Mungkin Raina ada kan makanya lulu di jauh nantar bakto.
4: Iya. Nika becek maling. Nge kayunin sarang-sarang.
5: Saya yakti gak marah. Gue nak mulai wangi ratu. Nge nak menggenap. Serano irago umat Hindu.
4: Iya, dikembalikan ya, ke alam.
5: Iya, kalau yang agama saudara kita kan lain.
4: Nggih. Ya. Ada acaranya tersendiri tapi tetap tujuannya sama, nggih.
5: Nggih, Niko, sampun. Kepercayaan
4: dan keyakinan.
5: Makanya. Perempat RRI
4: Merdeka.
6: Tidak teguh, bercerai kita runtuh. Ayo jaga persatuan kesatuan Republik Indonesia. Merdeka.
4: Merdeka. Inge Bu Vera Titia Saki Widapoyo Tabanan sampunya rengin. Inge tak kenapa inge Bu Vera. Pokoknya sami biar sama-sama enak juga. Napi malah dikirim Bali ya. Sudah ke Lokta, sudah terkenal Kenten nge untuk menjaga pelestarian alamnya, budayanya, tradisi. Kenten mangke nepek sampun dari Raina Sugian Jawa Nalan Nyanggra Sugian Bali Benjang. Nika nge mangda sami pengartinya nih. Sami pada ngeras titia manda jagat Bali Stater Rahayu Nalar Harmoni. Yes. Inge semua banget niki Bu Vera sudah membagikan keceriaan majara kerai minar niki wentar lah kerai sana bungkar niki icat dan kerapi niki sampun tambahnya nih kadi Bu Vera. Inge ra kerai sara sami ngiring makin titang wajah namun sana ring WhatsApp sampun ngeranjing nge manten nenten niki titang hutang. Niki wentan sira malinnya niki dari ibu Jerman tante Jermanku. Oke om sosial itu dah ige, tapi camen ikin api nih kini kang. Inge tante Jerman kan ngapi inge tanpa lagi ranjing. Yang penting kan selalu monitor ya kan. Rajang nemen gini, rajang dari ibu Jerman yang payangan, rajang Sugian Jawa, Pak Naler, Nyanggra, Sugian Bali Benjang. Untuk nih kementan ibu Maharani Penate, wow. Om Swastiastu dari hari ibu Maharani Penate nyarangin gini. Rajang Raina Sugian Jawa, Magis Tata Kenak Rahayu Sinarang Sami dari hari inge suksemen. Niki ibu Maharani sakit bidang penate nampak tetangga titiang naler ge. Inge rajang walingin mantan niki wenten. Oke rajang semang tuh ge dayu cantik asik. Oke tiang peka capung ya peka capung gantung saking tumbak bayu nyarengin ge rajang Raina Sugian Jawa tuh ge mewali kak capung gantung tiang benjang nyugi tuh ge. Oh inge rajang ya benjang Nyanggra Sugian Bali naler ge pasti ke sampun makin petaki-taking harian Banten naler benya astung karo wargi antar. Inge ngelantun niki wenten. Ibu Vera tadi sudah naik ya. Oke, susuma banget niki Bu Vera sampun nyarengin nggih. Naler wenten sira niki malih nggih. Oke, di sini ada Kak Naira Lotundo gitu ya. Kak Naira Lotundo sampun monitor sarang titiang puniki. Oke, nyaringin Dayuari, Rahayu, Sarang Sami, Sawitra, Perompat, Nyanggra, Rainan, Jagat. Ingge, susuma banget. Nah, niki Pak Yanari ya. Wow, kocap, niki tanda ada tunas Bu Vera, nomor Bu Vera. Kersinggahin benjang ring pasar. Oh. Bu Vera, tunas kone. Ingge, Bu Vera tadi minta tape ke Niang Sri ya katanya. Ingge, rakerai para peringat setiap perompat RRI dan pasar. Semua banget sampun nyarengin nge reng rahinane mangkin reng galah mangkin atau mau sang topik duwe napi kemanten tradisi utawi persiapan-persiapan pacar Nyanggra peniki rahina jagat galungan miwah kuningan nepe reng rahinane mangkin Sugian Jawa pacar Nyanggra Sugian Bali Benjang naler nge ya sengkara reng rahina napi rangkaian hari suci Sugian Jawa kentan nge naler Sugian Bali Benjang kita reng tengah jalan aktivitas menjadi momentum dikira ke rahi sarang-sami untuk mempersiapkan diri pastikan ya menyambut hari raya galengan dengan hati yang bersih kenten ya manasa nih ning kadi pernikahan Bu Vera wawu pikiran yang jernih juga dan semangat kebersamaan yang semakin kuat. Ing era kerai meja bos mali lantaran titian renggalah jam sia niki pacang yang renggalah jam sia meja bos pacang kedagingin antu obrolan komunitas kesarangin oleh BPBD Provinsi Bali antu menikah ngiring mesan dengan kandungan niki duaning wenten sani jagi ngelintang.
7: Permisi, paket.
8: Halo, paket.
7: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
8: Atas nama Ayurini, Bu.
7: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
8: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
7: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
8: Tapi, Bu.
7: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
8: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
7: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
9: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Aksara Bali. Aksara Bali, sejak Oktober 2018 lalu, wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Kanwil Kementerian Hukum Bali menggelar diseminasi dan pendampingan pengajuan permohonan kekayaan intelektual dengan fokus pada penguatan penegakan hukum hak cipta dan kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik di layanan publik bersifat komersial. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pengelola hotel dan restoran, aparat penegak hukum, akademisi, hingga komunitas seniman dan musisi di Bali. Kepala Kanwil Kemenkum Bali Nurmana menegaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bentuk penghargaan terhadap karya kreatif yang memiliki nilai seni dan ekonomi. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Iwayan Redana berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum serta membangun sinergi dalam pengelolaan dan distribusi royalti yang transparan, sehingga mendukung kesejahteraan para pencipta lagu dan mendorong tumbuhnya industri kreatif yang sehat dan berkeadilan. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih rak rai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih mulai malin iki sarang titian dayu hari ring FM 106,4 MHz. Nyarengi rak rai mangkin ring program macerin duit kantor ring rahajin Bali sani pasang kedagingin anto obrolan komunitas kesarangin oleh BPBD Provinsi Bali. Inggih rahina nih mangkin inggih rahina Waraspati tanggal 11 Juni kali tadi 6 likur mangkin kenten nggih pastikan sampun titian nyarengi rak rai ngemausang ngeninin indik alam kenten nggih nala titian kelingin sarang rak rai yening rak rai presiden nyarengi titian terus meja bos ngeranjing sarang titian mebausan sarang narasumber duwe jasane luar biasa meja bos niki dadas ngeranjing ring pesawat telepon kenten nggih meja bos pacang komentar interaktif terus ngeranjing ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp yening rak rai malu-malu kenten bertanya utawi menyampaikan aspirasinya boleh banget niki ngiring WhatsApp ring 0878-9882-2420. Nah, lah rakerai untuk siaran puniki dadas rakerai akses katanya pirengang ring Facebook Perempat RRI Denpasar utawi puniki durus ngeranjing ring streaming RRI digital. Inggih rakerai sarang sami niki ring rahinane mangkin ring galasane becik mangkin erga sarang sami pacang maosang ngendik topik sane menarik pisan puniki nggih inggihan punika wenten perpaduan alam dan kearifan lokal. Nah ring studio dayu nenten newek malih nggih niki wenten sampun kalih narasumber sane luar biasa ya yang kompeten di bidangnya niki wenten Ibu Ida Ayu Sinta Anggarini SM niki pinake penata penanggulangan bencana ahli pertama BPBD Provinsi Bali. Inge sangre titian dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge budayu penapi gatre.
1: Wecing.
0: Hastung karang nggih. Inge panggilannya sira niki manda wecing nggih.
1: Dados Dayu Sinta, Dados Sinta.
0: Inge Ibu Dayu Sinta nggih. Inge Ibu Rajang niki napa astane pertama kali kecunduk nggih sareng titian riki ring studio kenten. Nalon niki wenten selian niki wenten nih cantik kenten nggih narasumber duwe niki wenten ganteng. Niki wenten Bapak Ibu Putu Yogi Darmendra kenten nggih SSI MSC selaku dosen niki Ilmu Kelautan dan Perikanan kenten nggih ring dan ketua unit bisnis FKP nggih Om Swastiastu Bapak.
2: Swastiastu Dayu.
0: Inggih pater nggih Rajang niki Pak Putu Yogi. Ah inggih penapi gatre kena.
2: Nggih kena becik ke.
0: Sekarang inggih. Inggih rakerai kali narasumber niki yang luar biasa niki pacang naking ingin mali jebos pabil bagan duwe ring topi ngininin indik perpaduan alam dan kearifan lokal. Inge sedurung lantun niki untuk napi astane perkenalan mangda presiden niki rakerai mengenal nggih sira mantan niki narasumber duwe secara mendalam ngiring niki majang ring Ibu Dayu Sinta titiang ijen galah niki napi perkenalan secara singkat ke mantan ibu dari mana dan juga mengapa mengangkat topik niki kenteng nggih melatar belakangi topik niki.
1: Nggih,
0: terus.
1: Swastiastu pendengar sareng sami tiang Dayu Sinta Anggarini selaku penata penanggulangan bencana ahli pertama di BPBD Provinsi Bali. Nggih, tema hari ini ki diangkat nih ke latar belakangnya ya kita hidup dalam budaya nggih Bali. Bali sendiri terkenal karena budayanya gitu. Jadi bagaimana sih budaya itu bisa menciptakan masyarakat yang tangguh yang, terhadap bencana
0: yang kenten. Tangguh oh dari budaya menciptakan masyarakat yang tangguh dalam bencana
1: nih
0: oh kenten jadinya ini yang menjadi bukan khawatir ya maksudnya yang diperhatikan kenten mungkin ya dalam pembibagan mungkin ingat susmal ini ki budayu tapi ngomong-ngomong budayu dari mana
1: tiang dari Gianyar.
0: Dari Gianyar. Oh, semua tahun Gianyar niki ring di Jawa mungkin. Semua tahun kerai niki nggih ras akeh naler saking Gianyar. Nah, mungkin niki saking Pak Putu Yogi durus niki perkenalan singkat mantan sareng ya kerainya.
2: Nggih, selamat pagi nih ke pendengar RRI. Perkenalkan tiang Yogi dari FKP nih ke dari UNUD. Nggih, tiang dosen dan salah satu peneliti bencana di Bali nih ke. Nggih.
0: Ini kemantan nih, nggih. Oke, sukses banget nih, Pak Putu Yogi. Mari jebat pacar naging nalar nggih dari kacamatan apa asalnya kelautan,
2: kenten nggih.
0: Iya, betul sekali. Oke, Rakerai sareng sami nih kenten sampun nggih perkenalan singkat majaring narasumber kali kenten nggih. Sami mangken sedurung titiang lantur untuk membahas lebih mendalam kenten ya, memahami malih niki terkait dengan hubungan alam dan kearifan lokal ta kenten nggih. Mari jebat lanturan titiang malih sewusane niki sane wenten jaging lintang.
3: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
4: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
3: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
4: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
3: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
4: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
3: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
4: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
3: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
4: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
3: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
4: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengah angkla derai derai.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Hai ngira kerai para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin mulai malam ini ki dengan FM 106,4 MHz sarang Dayu Ari naler kekali narasumber yang luar biasa benten Ibu Dayu Sinta dan juga niki Bapak Putu Yogi sani pacan nagingin perubahan komunitas duit niki sani ngangkat topik napi wasannya di wawung ya perpaduan alam dan kearifan lokal. Nggih, makin langsung mantan nggih titiang niki sarang narasumber duwe nagingin niki untuk memahami sapunapi ya bagaimana hubungan alam dan kearifan lokal nika. Titiang bertanya dulu niki ke Bu Sinta ya. Jadi bagaimana sih nika BPBD Provinsi Bali memandang kearifan lokal kenten nggih sebagai bagian dari mitigasi bencana kenten?
4: Nggih. Dalam mitigasi bencana nika kan dasarnya awalnya karena kita tinggal di Indonesia, di Bali, yang wilayahnya ini kan memang tidak ada yang bebas dari bencana, nge. Pasti bencana itu terus terulang, kenten. Kemudian niki, kalau kearifan lokal itu kan sudah budaya, kebiasaan, nilai yang memang sudah ada turun-temurun. Dan niki kan berdasarkan pengalaman masyarakat zaman dulu, nge, terbentuklah.
3: Oh, berdasarkan. Nge, terbentuk.

0: menanggulangi nggih, menciptakan masyarakat yang tangguh, siap menghadapi bencana gitu.
1: Oke, Enten. Tapi kalau misalnya dari Bu Sinta sendiri ya, dari kacamata BPBD, apakah ampuh nih ke Bu Sinta untuk menanggulangi bencana?
0: Sejujurnya jika Nike dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan, Nike cukup ampuh nih.
1: Cukup ampuh, soalnya kan karena yang lihat juga kalau dari lapangan, Kenten kan dari kearifan lokal yang memang sekiranya dekat dengan lingkungan kita ya gitu, untuk menanggulangi bencana. Jadi Bu, dari BPBD sendiri apa sih namanya, percaya sepertinya ya dengan kolaborasi antara kearifan lokal dengan penanggulangan bencana. Jadi kan pertanyaannya, apa bisa ini dipakai Kenten dari kearifan lokal Niki Kenten?
0: Bisa nih,
1: ke bisa ya. Tapi kalau misalnya itu ada ininya nggak Bu, ada tapi asalnya hambatannya nggak Bu, ada kendalanya mungkin
0: biasanya kan? Zaman sekarang nih kendalanya nih, ke generasi mudanya jarang yang mau melestarikan
1: api
0: kearifan lokal nih, ke meneruskan. Kalau kearifan lokal kan biasanya berdasarkan cerita gitu, kan jarang lah generasi muda nih ke sekarang tertarik untuk meneruskan kembali cerita-cerita nih ke.
1: Oke, paham Pak. Artinya minimnya kepercayaan anak muda gitu ya sekarang. Apakah itu mampu atau enggak gitu ya untuk menanggulangi. Oke, paham. Mungkin Maya Jepos Malik Titiang Gali ya untuk pandangan Ibu tadi. Dan sekarang Titiang ke beralih dengan ke Bapak Yogi. Kentennya semangat kan Bapak?
2: Semangat.
1: Oke. Baik, dari kacamata keilmuan kelautan langit kan Kenten Bapaknya. Jadi bagaimana kearifan lokal masyarakat pesisir Kentennya Tiang Cinga selama Niki selaras dengan menjaga ekosistem alam. Mungkin bisa disampaikan.
2: Nggih, mungkin pertama tadi juga menimpali, mungkin menambahkan dari Bu Dayu Sinta nggih, karena sebenarnya kearifan lokal Nike di Bali sebenarnya sudah berakar sangat kuat nih Kang ya, terutama kita yang di apa namanya, filosofi yang tadi Bu Dayu Sinta bilang seperti Trihita Karana itu, itu sebenarnya sudah mengakar sangat kuat di Bali. Yang Trihita Karana itu sebenarnya bisa diturunkan menjadi awig-awig dan pararem di desa adat seperti itu. Nah, dari ilmu, aspek ilmu kelautan, melihat hal tersebut adalah merupakan kesempatan atau potensi yang sangat besar untuk kita berkolaborasi secara keilmuan dan dengan BPBD tentunya untuk melakukan mitigasi bencana dengan cara yang pertama adalah kita mulai untuk berkolaborasi dalam penyusunan awig-awig itu sendiri. Ya, itulah potensi-potensi yang kita bisa kembangkan ke depannya sehingga ketahanan, seperti tadi Bu Dayu Sinta katakan bahwa ketahanan bencana yang dalam hal ini ketika ada namanya kita bicara masalah resiko bencana, di mana yang paling penting dari untuk mengurangi resiko bencana adalah peningkatan kapasitas. Nah, salah satunya peningkatan kapasitas itu adalah ada peningkatan fisik, ada peningkatan sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Nah, sosial inilah di mana Trihita Karana itu bisa sangat memberikan impact yang besar terhadap penguatan ketahanan bencana itu sendiri gitu.
1: Oke, paham. Baik, terima kasih. Oke, tadi menimpali dengan pertanyaannya Bu kepada Bu Sinta. Oke, lanjut ke pertanyaan Tiang tadi. Yang apa sih namanya, dalam bagaimana kearifan lokal Niki bagi bapak itu ya di masyarakat pesisir, karena kan kelautan ya,
2: berhubungan
1: dengan kelautan.
2: Sorry.
1: Kan kenapa ini terus?
2: Menyambung lagi, pertanyaan tersebut. Sebenarnya dari ilmu kelautan kita sudah mempelajari bahwa di Bali ini sudah ada beberapa kearifan lokal yang sangat berpihak kepada alam, berpihak kepada lingkungan. Salah satunya yang mungkin belum umum kita dengar adalah adanya Nyepi Segara gitu ya.
1: Oh, Nyepi Segara.
2: Iya, ada nih ke Nyepi Segara. Mungkin sama seperti Nyepi. Kita bisa lihat Nyepi, mungkin secara umum dulu, Nyepi itu sudah menjadi bahan dasar untuk, bukan bahan dasar, inspirasi dunia untuk melakukan World Earth Day, atau dulu World Earth Day. Jadi World Earth Day itu adalah dasarnya Nyepi itu sendiri. Nah, sekarang ini yang kita ingin angkat, bahwa ada kearifan lokal berapa Nyepi Segara yang sekarang ada di Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan terutama dan juga ada di kusambe di Klungkung gitu. Dah apa itu

0: Nyepi Segara. Iya. Nyepi Segara itu adalah bagaimana sesuai namanya nyepi di Segara gitu ya. Jadi dilakukan penyepian di area lautnya gitu, di area lautnya di mana pada periode tertentu terutama kalau di apa namanya? Kalau di Nusa Penida itu berlangsung satu hari, satu hari. Jadi kita tidak boleh nih mengambil apa namanya sumber daya kelautannya, tidak boleh. Bahkan kita sebenarnya tidak boleh melintas di sana. Sehingga ketika kapal-kapal tidak boleh melintas di sana, yang pertama tidak ada pencemaran solar atau bahan bakar di perairan, itu yang pertama. Oh, okay. Kemudian ada juga tidak ada tidak boleh ada penangkapan gitu. Tidak kita tidak boleh menangkapan dalam periode tertentu 24 jam. Jadi sehingga seolah-olah kita memberikan alam itu istirahat lah ya, seperti
1: terutama
0: itu.
1: Di kelautan ya. Oke, di laut ya. Oke, itu jadi salah satu bentuknya dengan yaitu nyepi Segara kenten nggih. Patah kali nyepi kita biasanya di sini ya, memberikan alam lingkungan itu istirahat tapi di laut juga. Dengan cara napi tadi di waungnya di laut nika napi astane nenten-nenten penangkapan. Napi malih Bapak.
0: Tidak bisa kapal itu melintas,
1: Tidak bisa kapal
0: dilintasi.
1: Oh, Nika, berarti
0: benar-benar menyepi lah.
1: Menyepi. Oke, berarti Nika berlangsung selama sehari mantan?
0: Nggih, untuk di Bali hanya sehari. Nah, mungkin sebagai insight juga di tempat lain juga ada. Nika? Di daerah lain itu ada namanya di Maluku atau di Papua ada namanya Sasih, di mana sebenarnya itu gininya apa namanya rentang waktunya lebih panjang, bahkan sampai 6 bulan 7 bulan di Maluku dan Papua itu. Mungkin nah inilah kesempatan ini juga ada ternyata di seperti Maluku dan Papua ada hal yang sama dengan nyepi di Bali. Nah, apakah itu bisa kita aplikasikan di awik-awik itu sendiri sehingga di Maluku ini 6 bulan loh kita bisa menjaga, tidak boleh menangkap SDM di laut, tidak boleh merusak lah intinya SDM di laut. Kenapa kita tidak bisa lakukan itu di Bali gitu? Karena tentunya selain berbicara bencana, nilai daya tarik Bali adalah bagaimana indahnya laut Bali, biodiversitas lautnya, terumbu karangnya, dan kalau itu dirusak dengan cara-cara kita yang eksploitatif seperti penangkapan berlebihan, tentunya itu akan sangat merugikan.
1: Betul,
0: seperti itu.
1: Oke, terima kasih Pak Yogi atas tanggapannya ya. Oke, Niki yang langsung ke Bu Sinta Malih kenten nggih membahas tentang tadi sudah disinggung dengan oleh Bapaknya bagaimana kearifan Nike berguna nggih untuk masa sekarang dalam menanggapi bencana. Nah, sekarang kan mungkin ke Bu Sinta terkait dari kacamata BPBD. Nah, pike wenten data-data Ibu terkait bagaimana respon dari anak-anak muda terutama tentang keberlangsungan kearifan lokal Niki menjadi pedoman juga dalam menanggulangi bencana kenten. Bu, apakah ada responnya? Maksudnya masih mereka apakah masih benar-benar percaya atau apakah mereka minim kepercayaan malah? Apakah ada datanya?
2: Kalau untuk data, saya belum pegang.
1: Oke, belum pegang ya. Mungkin dari lain kesempatan. Tapi kalau dari menurut pandangan ibu Sinta sendiri, bagaimana?
2: Ya, untuk anak muda sih sebenarnya tidak semua yang lupa dengan kentennya. Tapi kearifan lokalnya ada yang masih ingat itu dengan adanya STT, masih ada STT yang aktif. Kalau di STT ini kan ada namanya gotong royong, kita kan saling bahu-membahu untuk mengerjakan sesuatu. Jadi gotong royong ini sebenarnya bisa digunakan dalam sistem mitigasi bencana gitu.
1: Kenapa bisa gitu?
2: Karena kan terstruktur dia.
1: Terstruktur?
2: Iya, terstruktur. Kalau di gotong royong ini ke pasti ada yang menggerakkan. Kalau di STT ada yang ketua STT, kemudian
1: struktur organisasinya,
2: struktur organisasinya
1: yang koordinir.
2: Kalau di mitigasi bencana itu kalau untuk menghadapi bencana itu kita nanti ada yang siapa yang bisa menjadi pemimpin di desanya nih, ke siapa yang siap untuk mengkoordinir warganya ketika terjadi bencana, kemudian jika ada kerusakan nih ke kemana harus melapor itu dia bisa tahu gitu. Jadi kalau misalkan semakin digalakkan gotong royongnya nih ke, jadi makin banyak kesempatan untuk mengenal dunia luar, mengenal banyak orang.
1: Berarti menyinggung sama apa yang disampaikan sama Pak Yogi tadi terkait kapasitas, berarti ya.
2: Kapasitas, betul.
1: Ya. Karena menurut dari pandangannya dari sendiri ya, melihat lapangan juga, mungkin kepada penyampaiannya kepada anak-anak muda mungkin agak susah karena beda istilah, ya nggak sih? Karena dengan penggunaan kayak tadi disampaikan nyepi segara gitu, hanya sekedar apa sih namanya sastra lisan yang lewat gitu saja kan. Padahal ketika itu diaplikasikan dalam bentuk sastra ilmiah, ya, maksudnya karya ilmiah gitu, padahal emang itu yang dijadikan pedoman. Oke, menarik sekali ya Niki Lakrai terkait banyak sekali nilai-nilai luhur yang memang hingga kini masih relevan ternyata nggih, bahkan sejalan dengan karya ilmiah modern ya. Nah, setelah jeda berikut Niki Lakrai Mentas Sandi Jaging Lintang, kita akan membahas bagaimana nggih implementasi kearifan lokal lagi selain yang disampaikan sama Pak Yogi tadi di lapangan ya, serta tantangan yang akan dihadapi saat ini. Untuk Nika ngirim sandakan nemu Niki Duaning Mentas Sandi Jaging Lintang.
3: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Lantun Musik Yani Riki, Ring Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin ada kerai serang sami, kantor sarang titian jayu hari, nyadang ada kerai, ring obrolan komunitas kesarangin BPBD Provinsi Bali. Ingin ada kerai serang sami, niki titian nalar mekelengin, mari jebos pacang, tapi kemarin ngantu interaktif nge, bina pak kerai sani presiden nyarangin, tapi wento sani ditanyakan, terus mari jebos ngeranjing, ring pesawat telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp mari jebos nge, terus ngeranjing kemantan, niki ring 0878-9882-2420. Inge, kadi bos itu yang wau inge, mungkin sampai ngeranjing untuk pemahaman, tapi napi implementasi dan juga tantangannya di lapangan kenten inge. Inge, niki kerenin sake Pak Putu Yogi demen ngicen tambahan kenten inge male. Pertanyaan tiang male, lian ring nyepi segara bentuknya kan kenten implementasinya ya. Jadi apakah ada niki inge temuan menarik dari unit bisnis FKP kenten inge mengenai pemanfaatan potensi alam yang tetap ramah lingkungan kenten bagi Pak Yogi Durus, Pak Yogi?
1: Nggih, kita di FKP sendiri kita sebenarnya ada program namanya Bina Desa.
0: Bina Desa.
1: Oh. Karena kita kelautan, tentunya Bina Desanya di pesisir gitu yang kita cari.
0: Sudah pasti.
1: Nggih, sudah pasti. Nggih. Nah, dari Bina Desa itu kita menilai desa-desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan terutama wisatanya ya, karena kita di Bali adalah wisata, juga yang memiliki kerentanan yang cukup tinggi dalam hal bencana.
0: Seperti itu.
1: Sekarang kami Bina Desa kita lakukan di Desa Bunutan di Karangasem, sebelahnya Amed kalau tahu. Mungkin yang terkenal Amed.
0: Okay.
1: Amed sebenarnya bukan desa.
0: Bukan desa.
1: Bukan, Purwakarti desanya.
0: Oh, gitu. Kentan ya.
1: Amed ya, di sebelahnya Amed. Yang terkenal Amed, kadang orang bilang di Desa Amed gitu ya, tapi itu Desa Purwakarti, sebelahnya Amed itu Desa Bunutan, di mana unik sekali di sana sebenarnya pariwisata jalan, kelautannya nelayan jalan, tapi di belakang itu langsung perbukitan. Itu di belakang di belakang Lempuyang. Kalau tahu, nah di sana itu hal yang unik. Dan masalah mengenai tentang kearifan lokal di sini, ada beberapa desa memang di Bali yang tentunya sangat berakar pada kearifan lokal. Salah satunya kalau kita di luar, kita di luar konteks kelautan atau pesisir ya, karena kita supaya agak global sedikit, ada yang terkenal itu Desa Tenganan, Pegeringsingan. Nah itu dia mempunyai Trihita Karena sangat jalan. Kemudian terkonsep dalam awig-awignya, yang akhirnya turun menjadi sebuah aturan atau pararem untuk menjaga hutannya. Jadi bahkan itu awig-awig itu sudah ditetapkan
0: dilegalkan
1: oleh
0: ya
1: berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup bahwa sudah ada sekitar 600 hektar hutan yang dijaga adat. Nah itu hal yang sangat luar biasa, di mana Trihita Karana Trihita Karana itu diturunkan menjadi awik-awik dan akhirnya diakui oleh pemerintah. Tentunya ada lagi Desa Penglipuran, mungkin sudah sangat terkenal, mungkin akan kebersihannya tidak perlulah saya jelaskan lagi. Kemudian ada Suba, kemudian yang tadi ada Nyepi Segara, dan ada juga seperti di yang mungkin awik-awiknya sudah sangat kuat, dan salah satunya juga merupakan bina desa atau desa binaan kami di kelautan adalah Desa Kedonganan. Ya, Desa Kedonganan yang terkenal dengan tangkap ikannya, di sana memiliki awik-awik yang sangat kuat gitu ya, sangat kuat awik-awiknya terhadap pengelolaan laut, bahkan kelompok-kelompok nelayan itu diatur oleh awik-awik gitu. Jadi kapan kapan harus melaut, kapan harus bisa menangkap ikan di lokasi tertentu, itu juga diatur. Kemudian ada juga Desa Kusambe, terutama asal ibu saya kebetulan dekat sana, jadi di sana juga Nyepi Segara, bahkan Desa Kusambe ini karena bagusnya awik-awik melahirkan suatu produk yang sangat luar biasa, yaitu garam kusambe kalau terkenal. Garam kusambe ini artinya merupakan produk yang berasal dari turunan awik-awik atau prarem yang secara konsisten dijaga bagaimana harus kita membuatnya dan lain-lain harus tradisional. Bahkan sekarang teman saya, artinya saya punya beberapa kolega orang Jepang, dialah yang lebih dulu tahu garam kusamo daripada saya sebetulnya. Ya. Jadi sebegitunya bagaimana kita menjaga awik-awik dan menjaga trihitakarana ini, apabila itu kuat, itu di luar, bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri itu menjadi hal yang sangat unik, sangat kuat. Tidak hanya masalah bencana, jadi masalah ekonomi dan lain-lain, trihitakarana dan awik-awik ini bisa menjadi dasar. Apabila kita kuatkan lagi, seperti tadi menyambung Budayu Santi juga mengatakan, Sinta ya, mengatakan bahwa oh ternyata di golongan muda ini kita agak keder nih masalah ini, hampir tidak ada yang mengerti apa sih awik-awik, bahkan mungkin tidak tahu gitu awik-awik desanya seperti apa. Jadi bagaimana penguatan ini, salah satunya bahwa organisasi adat ini dikuatkan, tidak hanya yang tua-tua ge nawang ya.
0: Betul.
1: Aturan mah tua-tua maro nganten, maro melajain awik-awik pangten kenten manten. Jadi bagaimana dari tadi Dayu Sinta juga mengajarkan membicarakan mengenai STT gitu. Apakah bisa penguatan-penguatan mengenai kearifan lokal itu disalurkan melalui STT-STT tersebut gitu.
0: Oke, terima kasih banyak Niki Pak Yogi ya. Oke, menyinggung tadi ya yang sudah disampaikan Pak Yogi gitu ya. Jadi bagaimana kearifan lokal yang menarik itu, temuan-temuan menarik itu bisa menjaga potensi alamnya ya, pemanfaatan potensi alamnya. Nah, namun dari apa yang Pak Yogi lihat selama ini di lingkungan gitu ya, cara Pak Yogi itu memastikan apakah pemanfaatan sumber daya alamnya itu memang tidak berujung pada eksploitasi yang berlebihan atau bagaimana ya statusnya gitu?
1: Oke, memang di Bali sendiri syukurnya, di Bali sendiri syukurnya over eksploitasi terhadap SDM itu bisa kita redam sebenarnya. Memang ada beberapa yang nakal, tapi kita tidak bisa menjawab bahwa oh di sini overeksploitasi secara masif. Tidak ada masif. Masifnya tidak ada, hanya beberapa orang nakal dan beberapa mungkin sedikit ada, karena di Bali perusahaan, terutama perusahaan karang itu banyak. Jadi banyak, dan kadang etika, artinya seperti perusahaan karang itu memang ada etika bagaimana mengembangkan karang gitu ya. Karena etikanya namanya uang ya, kita berbicara masalah uang, kadang terjadi pencurian karang dan lain-lain, itu ada. Tapi secara masif itu tidak ada di Bali, karena kebetulan syukurnya semua daerah-daerah pesisir di Bali yang pernah saya kunjungi masih memiliki keorganisasian yang kuat yang berdasarkan budaya seperti itu, berdasarkan awik-awik, berdasarkan prarem yang mereka punya aturan sendiri. Dan inilah mungkin kalau kita bicara masalah realnya, masalah realnya di sini adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas atau pengetahuan dari organisasi-organisasi tradisional itu supaya tidak menggesek atau tidak malah bertentangan dengan konservasi, karena secara real memang ada beberapa daerah, saya tidak sebut daerahnya, tapi di Bali awik-awiknya sedikit bertentangan lah dengan konservasi laut, di mana di sini bisa dimanfaatkan, diambil pasir lautnya, ada padahal menarik. Tapi mungkin karena ini terjadi karena pengetahuan turun temurun yang tidak selaras dengan nafas konservasi,
0: entah apa yang terjadi gitu pada saat itu ya keadaannya,
1: dan itu terus diturunkan. Padahal dari awik-awiknya sendiri di desa itu ada yang baik, laut ini ikan ini nggak boleh diambil nih, ada awik-awik yang menyatakan bahwa di sini bisa dimanfaatkan pasirnya, bisa dia. Nah, jadi ada hal seperti itu di Bali. Tapi secara umum saya katakan bahwa Bali merupakan, bisa dijadikan contoh bagaimana kuatnya struktur adat, organisasi adat bisa mengatur orang-orang secara kolektif, tidak merusak. Jadi secara kolektif kita bicara. Kalau masalah 1-2 itu kan anomali lah kita bilang. Mungkin seperti itu kondisi lapangannya.
0: Baik, terima kasih Niki Pak Yogi ya. Memang menjadi satu kebanggaan lagi ya terhadap Provinsi Bali ini, Pulau Bali ini, yang masih menjaga teguh tentang kearifan lokalnya dalam menjaga alam gitu ya. Dan tentunya tadi apa yang telah sampaikan Pak Yogi juga tidak masif ya, tidak maksudnya berlebihan, tidak over juga, walaupun ya 1-2 mungkin ada gitu, tiap tempat pasti ada saja. Oke, terima terima kasih Niki tanggapannya Pak Yogi. Teringatkan malih Niki yang majang Rilakerai yang mau bergabung silahkan Meji Bos. Oke, okay, Niki ke Ibu Sinta malih ya. Jadi membahas tentang apa tantangan terbesar dalam memajukan kebijakan formal penanggulangan bencana dengan praktik kearifan lokal di masyarakat. Kenten, mungkin bisa disampaikan.
2: Tantangannya saat ini sih. Perubahan iklim.
0: Perubahan iklimnya.
2: Karena kan ya semakin tahun itu iklimnya udah enggak bisa diprediksi akan sama gitu kan ya. Apalagi udah banyak ya tadi apa hutan, lahan berkurang gitu kan. Gitu. Jadi iklimnya juga berubah, kemudian adanya urbanisasi.
0: Betul.
2: Terus generasi muda juga ya sekarang kebanyakan nonton gadget lah ya, kemudian dia
0: kurang
2: jauh,
0: menyaring ya,
2: kurang menyaring, jauh lah dia dari tradisi gitu karena jarang keluar rumah juga. Itulah tantangan kita.
0: Poin-poin tantangannya ya. Oke, terima kasih. Lalu yang menariknya nih kayaknya Bu Sinta ya, jadi apakah pernah terjadi ya Bu ya tentang perbedaan pendapat antara pendekatan modern dengan tradisional yang di lapangan, Kenten? Pendekatan modern dan tradisionalnya, maksudnya yang kearifan lokal tadi, Kenten?
2: Apa pertentangannya sih?
0: Iya, ada berbeda pandangan ya antara pendekatan modern dengan yang tradisional, Kenten.
2: Selama yang lihat sih belum ya,
0: gitu. belum ada ya.
2: Karena kan Bali itu selalu dia menyesuaikan, selaras dengan itu. Jadi ya dalam kearifan lokal itu ya sering kita kolaborasikan itu dalam penanggulangan bencananya gitu. Kalau di desa tidak ada peringatan dini modern ya seperti saat ini, itu kita bisa manfaatkan kukul seperti itu. Jadi ya kita membangkitkan kembali apa yang dimiliki oleh desa gitu.
0: Disukung kembali ya, didukung kembali ya. Jadi walaupun sudah ada nih misalnya tentang kearifan lokal yang memang dipegang teguh tadi, dengan pendekatan modern malah justru lebih dibantu lagi lah, Kenten ya artinya. Oke, terima kasih Niki tanggapannya. Kembali lagi Niki Titiang Kelingi Sarang Rakerai sane presiden nyarengin terus malih mangkin ya Titiang Karing pesawat telepon pacang komentar interaktif Niki Sarang Rakerai yang mau menyampaikan aspirasi ya terus nggih. Niki Wenten ternyata sane sampun ngeranjing ya Sanggra Titiang. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Dayuari.
0: Nggih, Om Swastiastu Ibu Vera.
3: Nggih. Rajang
0: ya. Nggih, rajang Ibu.
3: Cek sira ta niki san.
0: Nah, niki wonten Ibu Dayu Sinta sarang Pak Yogi.
3: Nggih, Pak Yogi sarang Bu Sinta nggih. Ini kita yang ngatet.
0: Nggih, Bu Vera, penapi Bu Vera.
3: Ini kearifan lokal. Siang bangga dengar Pak Yogi tadi tuh persatuan kita di desa tuh menjaga alam sampai 600 hektar gitu tadi itu.
1: Gih betul.
3: Gih bagus itu, bagus. Kita sebagai kelihan adat, kelihan dinas atau pendeso, itu jagalah alam kita. Jangan kita kerjasama dengan investor-investor yang datang besar-besar merusak alam Bali ini.
0: Betul.
3: Apa sebab kita tidak bisa ngai tanah?
0: Tidak bisa. Ya.
3: Jangan tanah kita dijual-jual karena keturunan kita terus akan berlanjut. Ya, apalagi ada pemerintah disuruh bikin anak 4. Ya, di mana akan taruh nanti itu anak yang pat-pat itu?
0: Nggih, betul ya, betul.
3: Tanahnya terus dijual-jual itu. Ya kita ini sudah lahir ke dunia disuruh kita menjadi manusia yang terbaik. Binalah alam ini yang terbaik. Jangan dijual-jual. Ini kan di Bali permasalahan besar. Pinggir-pinggir pulau Bali ini sudah dijual-jual oleh oknum-oknum pejabat yang serakah. Memang betul ini, udah publik saya senang berita soalnya, Gek.
0: Betul.
3: Saya senang baca berita gitu. Sekarang Pulau Serangan kan permasalahan besar itu. Ya, itu saya anjungin jempol itu. Kalau sudah bersatu bendeso di sana, di mana tadi bilang itu? Itu saya anjungin jempol itu. Menjaga alam kita sampai 600 hektar, mari kita kelola dengan baik.
0: Betul.
3: Jangan dijual-jual. Ya, bagus ini bagus. Saya jungjung enggak berdua nih. Ya, tiga sama Dayuari penyiar.
0: Nggih, semua Bu Vera.
3: Ya. Rahajang tugas hanya itu dulu. Banyak nanti biar teman-teman bisa naik.
0: Betul sekali. Nggih, ya, susah banget
3: ini. Supaya beneso-beneso di seluruh provinsi Bali jangan dijual-jual, jangan kerja sama dengan investor dan notaris-notaris. Makasih,
0: mm-hmm.
3: makasih, mantap ini.
0: Nggih, sukses banget iki Bu Vera. Nggih, saking bidang tambahan sama nyarengin ternyata nggih. Ya mungkin itu yang ingin disampaikan sama pendengar ya Rakerai terkait apa yang ingin disampaikan juga. Mungkin dari Bapak Yogi boleh disampaikan mengenai hal tersebut, ada yang ingin disampaikan juga, ada yang ingin ditambahkan gitu.
1: Nggih, nggih. Terima kasih apresiasinya Bu Vera. Nggih. Mungkin semangat dari akademisi tentunya selalu akan menjaga alam nih nggih Bu nggih. Kita menjauhkan hal-hal yang komersil dan kita akan tentu akan utamanya adalah konservasi dan penjagaan alam gitu nggih. Saya juga mengerti kegalauan atau ketakutan dari Bu Vera, dan sementara dari konsep dari kami adalah akademisi selalu kita bekerja sama dengan pihak desa. Jadi sementara di sini saya bicara sebagai seorang dari ilmu kelautan, tentunya yang hanya bisa katakan saya sebelumnya adalah di desa-desa pesisir seperti itu. Tapi ketika kita bicara masalah investor, tadi Bu, ketakutan Bu Vera terhadap investor, memang itu sangat kita bagaimana ya, kita sebenarnya risau juga seperti
0: umumnya, ya
1: betul betul seperti di desa asal saya juga menjadi Gianyar, walaupun saya tidak tinggal di sana ya, jarang-jarang ke sana, tiba-tiba desa saya itu bagus sekali, sebelahnya berseberangan sekali dengan Ubud gitu ya. Banyak sekali sawah-sawah, tiba-tiba saya satu tahun gak kesana balik, villa banyak sekali di sana gitu. Betul. Villa, nah itu mungkin salah satu ada kegagapan kekuatan organisasi dari perangkat desa, dimana di sekarang ini perangkat desa itu punya kekuatan untuk mengolah tanah-tanah adatnya. Dan mungkin yang perlu kita lakukan, dan mungkin apabila ada bendesa adat atau apapun perangkat desa yang mendengar, jadi mungkin kita saya harapkan adalah meningkatkan nurani gitu ya, nurani bahwa yang saya lihat yang pertama di desa saya sendiri di mana Suba itu berubah menjadi villa gitu, banyak sekali saya kaget saya kok berubah jadi villa. Nah itu hal yang kita sayangkan bahwa itu hanya hal itu kan tentunya mereka menyewa hanya sekali, pembayaran sekali untuk 30 tahun kontraknya kalau saya dengar. Nah itu tentunya akan sangat disayangkan, kita hanya mendapat sehari sekali, tapi hal yang hilang adalah keindahan atau daya dukung lingkungan kita itu. Jadi itu mungkin tanggapan saya terhadap kegalauan dari Bu Vera. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Niki. Kalau dari Bu Dayu Cinta ada tambahkan yang ingin disampaikan? Sudah tersampaikan semua. Oke, terima kasih Niki. Nala Bu Vera juga terima kasih atas apresiasinya, betul juga ya kata Pak Yogi tadi. Oke, Niki, Dayu mau ke Ibu Sinta malih ya. Jadi, tapi rasanya dengan mendengar waktu kita semakin menipis, tak terasa 1 jam kurang lebih. Oke, mungkin dari Bu Dayu Sinta ya. Jadi apa ya imbauan dari BPWD bagi masyarakat Bali pokoknya ini Niki nggih, agar tetap waspada namun tetap harmonis dengan alam, Genten.
2: Iya. Biasa BPBD yang menghimbau ya, kita tetap memadukan kearifan lokal yang ada dengan teknologi sekarang gitu.
0: Dipadukan
2: Jadi kalau misalkan untuk cuaca itu kita bisa lihat ke BMKG gitu. Rajin-rajinlah membaca informasi gitu,
0: literasi ya juga.
2: Karena kan ya dengan banyak, semakin banyak membaca itu kita semakin banyak tahu dan memudahkan kita untuk menentukan langkah selanjutnya gitu.
0: Oke, lalu caranya membangun budaya sadar bencana nih kan dari BPBD Penapi Ibu?
2: Iya, kalau dari BPBD sih biasanya kami mengadakan sosialisasi ke sekolah gitu. Ada namanya program sekolah siaga bencana, saat tanggap bencana
0: kemudian
2: Terus dari ke desa juga ada, dari BPBD kabupaten kota itu membentuk namanya Destana, desa tangguh bencana.
0: Sudah ada program-programnya
2: Kemudian juga kemarin dari Karangasem juga mereka berinisiatif untuk membentuk Katana
0: lagi.
2: Iya, keluarga tangguh bencana.
0: Baik, semakin menyempit lagi ya. Oke, harus seperti itu. Di mana ada celah jangan sampai ada yang kosong. Gitu untuk membangun napi wasane napi radane desa yang tangguh bencana, begitu juga keluarga yang tangguh bencana. Oke, terima kasih Niki tanggapannya Ibu Dayu. Lanjut Niki ke Pak Yogi sekarang. Jadi bagi Pak Yogi ya, apa langkah konkret Niki ya yang dilihat ya, atau kebiasaan sederhana deh yang dari segi akademisi yang bisa disampaikan, yang bisa dimulai dari lingkungan keluarga sekarang.
1: Mungkin dari Tiang ini yang pertama adalah nak-nak tua niki, orang-orang tua niki ajain panae tentang kearifan lokal yang sudah ada gitu. Sebenarnya di Bali niki nih, cerita sedikit sebelum-sebelumnya.
0: Okay,
1: di Bali sendiri Pekak Tiang ini kan sudah biasa melihat bintang, bisa melihat angin, sudah biasa. Ibu saya, bapak ibu saya juga mengerti. Umpamanya seperti niki. Yeah. Kel jadi nak dingin, kel sasih karo gitu. Oh, kita nggak ngerti sasih karo itu apa gitu. Padahal itu sebenarnya ilmu yang sangat luar biasa dari orang tua kita, pengeluhur kita yang bisa kita turunkan gitu loh. Bisa. Jadi ini yang orang-orang tua yang punya Pekak Tiang lah seperti itu, ajain cucune gitu tentang gini sasih, tentang warige gitu, itu sebenarnya sangat luar biasa loh. Orangnya sasih umpamanya seperti inilah. Saya juga belajar tadi kemarin, bukan tadi ya. Ternyata saya belajar dari kakek saya. Saya taunya kasih sasih karo, ternyata sasih karo itu sudah mulai dingin musim kering. Ternyata kemudian ada sasih kapat. Itu udah mulai transisi untuk menuju hujan dan angin agak keras. Nah, itu hal-hal itu seharusnya yang bisa kita ajarkan, bukan kita ya, saya masih belum tua ya, orang tua kita yang punya ilmu tersebut. Betul. Kita turunkan gitu, kita turunkan sehingga kita tanggap kapasitas tanggap bencana kita lebih meningkat. Ini kalau angin gini, kalau angin lakar sasih karo, jauhilah laut, jangan sering-sering bepergian di laut karena ombak akan lebih meninggi gitu.
0: Betul.
1: Kemudian tentunya akan ada abrasi yang lebih kuat gitu. Nah, kemudian sekarang yang muda-muda gitu ya, sekarang yang lebih muda, terutama yang tinggal di Bali, kita selalu berbicara cintai Bali gitu ya. Selalu bicara seperti itulah idealis, seolah-olah itu hanya jadi jargon gitu. Janganlah jadikan jargon.
0: Jadi wacana,
1: kita belajar ya. Kita mulai belajar paling tidak kita lingkungan rumah dulu seperti tadi. Dayu Sinta menceritakan memang BPBD itu sudah banyak program seperti menjangkau bahkan hal-hal sampai keluarga itu. Katana saya juga sempat ikut dalam program tersebut gitu. Artinya bukan ikut keluarganya tapi ikut memberikan narasumber gitu. Dan itu sebenarnya hal yang luar biasa yang sudah didukungkan BPBD dan saya apresiasi sekali. Dan untuk anak muda ini sekarang, anak muda ya, artinya mulailah kita bertanya, artinya jangan hanya kita melihat gadget untuk mencari penawan. Bertanya, yenung lah peka, takonin kak, yen ne kenapa sih jani dingin cara kini gitu. Jadi hal-hal tersebut komunikasi dua arah antara orang yang lebih tahu masalah kearifan lokal, tolong turunkan ke anak mudanya dan anak muda juga proaktif gitu untuk bertanya ke orang tua. Jadi sebenarnya keterikatan itu sebenarnya yang akan memperkuat kita dalam terutama ketahanan bencana ini gitu. Pergabungan lokal, kearifan lokal dan tentunya data-data BPPD itu akan menjadi itu menjadi hal yang luar biasa yang kalau kuat, kita bisa dilakukan secara ideal seperti itu.
0: Oke, terima kasih Niki tanggapannya Pak Yogi dan juga pesan-pesan yang disampaikan dari BPBD dan juga dari perwakilan Pak Yogi. Oke, Raka Rai Sarang Sami, melalui perbincangan hari ini kita belajar bahwa menjaga alam ini kan bukan ya wantah tanggung jawab pemerintah aja atau akademisi ya, tetapi juga seluruh elemen masyarakat Niki. Jadi kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur dapat menjadi kekuatan besar ternyata Niki ketika dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan kesadaran bersama. Ingin Raka Rai Sarang Sami, para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, kadi amuni kedumun ye, perbincangan ring rahinan mangke, niki mausa ngenin indik topik due, perpaduan alam dan kearifan lokal. Mugi-mugi Sarang Sami niki presiden mampi kenal, napi sane kebawasan di wawu, nalar niki titiang atur semua majang ring kekalih narasumber, niki Bu Dayu Sinta dan juga Pak Yogi atas berkenannya hadir di kesempatan mangkin, gantana rahinan becik mangkin, nalar Raka Rai sane sampu pun susah tiang nyarengin niki merengang reng radio duwe reng pekubuan suang-suang nalar sampun bergabung nalar nge susume banget niki dan titian dayuari dadus pengantar acara reng galah makin nunas genggerana pengampura peprade wentan atau titian sane nenten manut reng arse narasumber nalar reng Raka Rai Sarang Sami. Ingi Raka Rai Sarang Sami kadia muni kedumun titian puputang ngusul me pamit nge puputan titian anto para mesanti ngiring Om Santi Santi Santi Om.

0: Inggih kebawa sang oleh kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punika kojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi rekan Rai, Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 resmi ditutup setelah diikuti 8.585 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial dari seluruh kabupaten atau kota di Bali. Pada ajang yang mempertandingkan 40 cabang olahraga tersebut, Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas, disusul Kabupaten Bandung dengan 268 emas dan Kabupaten Buleleng dengan 152 emas. Kabid Pemuda dan Olahraga Dikpora Provinsi Bali Putu Bayu Putra Mahendra mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar serta menunjukkan pemerataan prestasi antar daerah. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara duene ngelilulang kesarengin kuhari tale.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13-14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dodane, Mawali Titian Niki DKP Ngarengan dengan cara dunia acara dagang kandal. Numunin Rahino Oraspati sana mangkin pinangal kaping 11 Niki ring sasih Juni warse duang tali 6 likur. Sana mangkin pasti ke para istri status sibuk niki duanin rainan sugihan jauh nih sana makin ye durus margang ki napi patutnya seluruh ngaturan yatnya sebit sehari niki. Nah titian di studio niki rame pisan niki wenten beli anang bagus duta terus dayu cantik wenten calon niki nyarangan nih.

0: Ratu dan anak titiang semangat sana mangkir titiang sarang antuk nyaman titiang sana bagus gus gus gus katir hayu seger selamat pagi rajang semeng Pak Man Sunarto Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De Buit Nyane, Kapeng, Kuwa-kuwa, Rahayu, Kesadangan, Duk Udah Dari, Wintan Ring Ajeng, Jaktan Ma Kita Bangun, Ling Ti Tegaan, Talar Wintan Ada Nak Bagus Duta.
0: Bagus, mesti brewok, Dek.
1: Brewok, sing brewok, tetap bagus. Bagus. Iraga pedan, teng lah, kena ya. Mau bagus.
0: Tayan, turun, ah, nak mana, nak mula bagus.
1: Sing, yo, artinya begini, raga ngerasa bagus, berarti kasmaran satu anda ini ya?
0: Nah, niko berdopi.
1: Berdopi kasmaran pada orang itu
0: ya? Kasmaran. Paman, ya. Tadi makin kan Rahino Sugihan.
1: Sugihan Jawa. Ya, mau ini? Mau Sugihan Jawa kan wedan kalih Sugihan Bali dan Sugihan Jawa.
0: Iya.
1: Penuning dia Pak diangkat Sugihan Jawa. Mau penyucian diri.
0: Artinya ibu-ibu ragu sana sibuk.
1: Pasti dia tuh sesibuk apapun.
0: Ngiling di telun tang lino bo.
1: Mana ada kal tekel liu guys.
0: Yang dari takuan. Nah, dah mengenap takuan dah repot kita. Nah, cuma tu. Padahal kalau bang pipis nang dasar tali ya.
1: Aduh macam. Dah mengenap takuan. Dah lagi nak nagi pipis ya.
0: Gitu.
1: Ya mau pesugihan Jawa ini dia.
0: Gitu.
1: Nak orang yang pesugihan Jawa penyucian pada diri sendiri.
0: Angge sarire raga
1: segitu. Iya, pemain sugihan Bali nyucian buano. Nah, pancing telah galah kene.
0: Sangro li semetonnya.
1: Ke bawah jani semeton sane wendan ring wilayah Kota Madya dan Pasca dulut na.
0: Inggih, inggih rati semeton ditiang ring wilayah Kota Madya dan Pasca dulu sangen kala duwine. Sedia yang cakep-cakep
1: ini,
0: inggih. Om Swastiastu sampun wendang ngeranjing menawi niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Mades.
0: Inggih, Om Swastiastu.
2: Yang ring Padang Samian Kelon.
0: Padang Samian Kelon ini
2: siro.
0: Ah, ini Pak Mani.
1: Padang Samian Kelon. Ini sebuah biasa-biasa berketah. Pak De demen saja mencanda.
0: Oh. Jadi ngesap aduh. Ya gede. Ini Bella nih.
1: Itu. Ini kompiang.
2: Padet, padet, Pak Ma.
1: Ya, nak belum yang ngawin nih kan nih.
0: Kenapa?
1: Ya, nak ngawin nih kan.
2: Yang mecik Pak De. Kenapa sarang samir yang studio.
0: Astung karo, Niki minta Anang ditiang kecerak-keceret Niki. Mutu.
2: Oke Pak De.
1: Anang duta peran beratnya Bu Lodro galuh sari putih nih kan. Cek sing bang moyong nyak kaki besik pelak bang usai.
2: Pak Man, Pak Made, tiang malaja geguri tam-tam niki.
0: Tam-tam ini.
2: Malik ikutan manut sarengin.
0: Sareng-sareng.
2: Swastiastu.

0: jaran ilmu pengetahuan
1: jaran ya, tegakin
0: nah dalam masih ada jaran yang
1: cenderung ngalih aja raja melajanya itu.

Melahan nyen pangsing kangin kau pejalan idewo ne pejalan jarane nanana melang tekekan gisi apa ne madan kendali ne kundali ne tu nyen tekekan idewo.

Ada pinaka berbaru tu angon sening serana bakal mecuten kenah ki dewa ni.

Eratnya Indriani Dewone delumare. Nah, saat waluyo iyo ibaju pang tekek iya dipauku dan ceninya.

0: Ah, ini risapune wusan sang reramane kali ngicinin pitutur piteket sane mangkin ipun iwayan tam-tam dilis memargi ipun
1: ijo memargi Pak Mari.
0: Nah kocap ke jagat
1: insya Allah
0: dan Mesir ke Mesir
1: ini Pak De Pak Man suk semua untuk gala
2: jak macakli aja Pak De kapan jak dona curiga kan amun
1: hanya ngibur Pak Man ngilak
0: aduh amun wos yang menganu nih
1: amun niki putu duwe sarang manantu
0: rayu rayu Pak Putu sarang manantu
1: ini Pak Man yang mengasering sejebak batan sinar bagi rasa dan lama pecing salam nyanemu nyamu doget kalakatur om santi santi santi om
0: inggih siksemen ini kumpia.

0: Rahayu Haji Orson iki male jebos munggah ring ala rebutan iki.
1: Salam spesial Pak De.
0: Salam spesial saran
1: sira. Pasak sudi maro.
0: Pasak sudi maro iki. Ah iki Rahayu beli pasak. Ya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Pak De sarang Pak Mat.
1: Iya. Yeah.
2: Tiang nyarang Pak De.
0: Lurus, sampai kira nih kiring.
2: Tiang reng dan pasar Seroja.
0: Seroja.
1: Ampun uning jak mesti metaken kita memuji dan itu.
2: Pak Mat deh, nini kompia rajang sanak nih. Tiang nyarang sinom nggih Pak De.
1: Nggih.
2: Areng panca pendawa. Kawitin ti tiang Om Swastiastu. Nunak tunten nggih enten manut Pak De, Pak Mang.
0: Areng.
2: Om Swastiastu.

Ingih ering penyadusan catur kerawo bawa semakin ido sang Turiyodano

0: Tapi dekat pekat orang tapi ke?
1: Ring Drastra Rastra IAG.
0: Kewentanan pemargin Drastra
2: Ajin
0: Pinaka Penglingsir dikit.

0: Puna pini ki aji dados misan misan di tiang kanton ni tun hidup
1: kita ni atur dados tiang bingung tiang ayu ni beriki jakari nyenang sami pendawa ni kengken semua kan ni ki
0: bah kita dulu dah no
1: aji uno itu tu bagus pendawang.

0: Pastikabo. Yang amol apa jam dawon?
1: Memedih kalau tekan niki. Penapan
0: nak orto sing saja penapi dah stop niki. Boleh-boleh pang yang agak niki.

0: tiang paro
1: makin di tiang muali mapitong sarang ada naden di tiang eh taler yang panca berdawa ah dah ya kakin kuku kasing bang tu weh tu.

0: cutet aji dus menang saya yang okan aji bakal ngajak adi-adi dulur sesanenya aja pokoknya ke bakal saya ke nyatin iya kupon panco pendawon oh benar coba kan satu untuk
1: semua paden
2: iya paman cek semangat bisa niki paman
1: inget
0: Bu Putri GWK nyalam niki
1: Bu Putri GWK munggah melejebos nalar butut Badung niki munggah melejebos nge Bu EKBB nalar munggah melejebos niki nge cita tentu tiang Pak De sarong Pak Man semeton dagang gantal ring dijom genah melingge dumugi kena rahayu rahajeng sarang sami nyanggre rerainan jagat galungan lan kuningan asik semua galah hatur di tiang Pak Man sarong Pak De puputin untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
2: asik semua
0: ini sana dia langsung nampak jalur cerita Niki
3: suara budaya Bali
4: permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.

0: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai, biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Hai, pemirsa dulu sangat kalah duit ini wawidangan kota Madian iki. Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu rajang siang semang niki kandun.
1: Om Swastiastu pade.
0: Om Swastiastu ini.
1: Iya tiang gongka pade.
0: Gongka ring cengkilo.
1: Nih.
0: Iya.
1: Sampai nemu yang baik buku yang sedian buku yang mahan kerang pade.
0: Ah, inge, terus tu kong kalau alon.
1: Om, siapa tu binado pade?
0: Terus.
1: Yeah.

0: Drastha sanes sampun memargi ring jagat Bali nani kepadut kocap ke margiang.
1: Margi niki ngai kocap ganarwo
0: Gendarwo wiwahe kinten kocap ke bawah pemargi memaling memandung punika risederonan pekerap kami
1: sok semua pade sarang kali
0: ingis
1: tidak mau gadro pade
0: ingis
1: batang sinar bagi rasa dan lomba pecing masih beton sarang sami pade
0: ingis sok semua
1: santi
0: sok semua kagung kak dinaring cengkilung. Iki dalar salam sare kenggung ngaji putra yase dide bendese ring jagat petak rayu tuh gong aji kena state om swastiastu paman.
2: Om swastiastu pak de.
0: Yeah.
2: Ubung pak de, ampun neleng pak de.
0: Ubung paman dan sabena.
2: Mahi udah.
3: Dah, nang kita kau nyepas tu.
2: Paman pun api gatras sarang kali.
3: Cungkare.
2: Balik pidan kenten Pak Man nyuge Pak Man.
3: Tanggal 2 Juli ringat senter.
0: Adi jang ngawak Pak Man nak nak
2: kene sih. Paman belajar nanti Pak Man bebas.
3: Iya kan Pak Man balik pentas harjo kan tanggal 2 Juli Pak De.
2: Kawet Pak Man.
0: Surus.
2: Cak.

0: Napi negara apa kan?
1: Dewo jati wadu luwe.
0: Dewo yakti pisan. Utamo pidadap kayon dewo ngelarang puniki.

Yo, omah jero arto malih semua kemauan.

0: sejatin yang ni wanita sang anerimo pun ikam maka jatin yang ni.
1: Semua harta kalah harta harta
2: sangat. Ini baris dua jenis yang kita nge.
1: Nge. Tiang megatro sejebak batan sinar bagi rasa dan lomak pelecing kangya semeton manten. Pak Man rajang tugas sarang kali. Kalah katur om santi santi santi om.
3: Ying suk semua. Baik ini semeton katerangan iki wenten Pak Man Raler Kak Erlang
0: Raler katerangan buat ini kau wenten
3: siapa lagi nukah
0: Pak Yan Pak Yan wenten Kasar Kesir wenten
3: Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Rajang Semang menjelang siang Pak De sarang kali
0: ini Rajang
1: yang ini Bella.
3: Katanda.
1: Sampun api katro niki sarang kali.
3: Ya, sedung karen nih.
1: Nggih, monggi kena ngelantur niki tiang wawu suwun kentan niki kempo guling niki kentan man merebu guling.
3: Wis, ratu tiang ke mriko kenan de nae.
1: Nggih, mriki na lawar wentan nasen
3: ngeten. Nggih, ratu paman, kenging daran pangkat itu nih paman.
0: Lho.
1: Nggih, pangkat kasuwen jadi kawet yang.
0: Dudu.
1: Yeah. Om Swastiastu, Om Awi Genemastu, Namo Sidem. Niki rencakapan segara rupa, kenta.
0: Boy,
1: rupa sinon.

Riwawa sapunika bawa sida dang yang basuki nah sana mangkin ide dang yang sidi mantra laris gelis sida matur.

0: Akti digelis jagatep untat idone sekadi jati mula.
1: Nah tersip semua Pak De sarang Pak Man ini atas sarang galah Pak De rahajang tugas sarang kaleng ye. Salah niki ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kang yang masa mantan mantan. Rahajang nyang regalungan sampun nampak niki Pak De mugi sampun semeton. Semeton radio RRI nge pinjam mengenah nge mogi kena rahayu siang mau pamit om santi santi santi om
0: suksema nenek Bella ring batanta. Ingi om swastiastu rajang semang om swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inggi Om Swastiastu.
3: Ampun acara ngerebut niki Pak De.
0: Durung Pak Depi durung.
2: Tapi kejemak Pak Depi durung nih.
3: Hah?
2: Tapi kejemak.
3: Oh, nanti.
0: Nah, malah jawab.
2: Napas malu jani mesanang malu na jang malu nanti pas ngilang na.
0: Ada tiuk. Pak Depi boleh kan niki. Ayo ini seni ukuran terus keranjing kandun kalah duit nih. Semeton wewidangan Kota Madya dan Pasar niki om. Ini om swastiastu.
4: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
4: Pak De.
0: Idiang.
4: Sekarang Pak Man.
0: Yes.
4: Rahajang niki.
0: Raja mewali siapa sirah di kiri.
4: Kainan suci sugian jawa.
0: Tinggi batu.
4: Tur yang rari raya gandungan.
0: Sirah ini niki.
4: Ya kesiman sih, hutan buah.
2: Hutan buah, Pak Mana niki.
4: Pak Mana.
0: Terus, lah kalah mulai jebos nih, terus.
4: Iya, lalu sekarang ya.
0: Terus.
4: Iya, kau itu dia. Asapa jati sampan kado
0: tinggi kocap sampun katur niki pasuguh ya api dari pejati niki sampai mana api katur niki
4: ngerasa dia ni rindu dapat rasa mi.
0: Da tujuan perang ras titi ni mohon dah katur ring linggi ratu betari sami.

0: Pengampurane kaping ajeng dumugi tunas di tiang iki.
1: Di tiang nunas warono gerak.
0: Wantah paicana ratu betare betari sami saya wakti sane tunas di tiang.
1: Mangga kacukar tanin jaga.
0: Mugi-mugi jagat lan sedagingane presiden lanuk sukerdoi kang jagat.
1: Dada dendram urat tenang. Murah
0: banget. Preside sane kepanguh mewasto tante tentrem murah sandang murah pangan nenten kirang punapu punapi.
2: Aing eh, semua ni atas ni pak eh jaga pak man.
3: Tinggi.
2: Kirang langsungnya ni. Ukut tiang antuk, ukut kangkung mau batu seru.
0: Sinam kirang langkung.
2: Mau daging kerupuk ulam babi.
0: Napi ni kau, napi ni kau, cakep.
2: Kirang langkung tiang lunas sidang puro. Ukut tiang antuk berat.
0: Ramu santi.
2: Om santi, santi, santi.
0: Suksema semeton ring kesiman ikingi.
3: Dan wah.
0: Nah, ini Raju Dedane, menawi itu niki galah, sangat lebih galah. Semetuan saking widangan kota Madia dan Pasar, Rauhuriki Dumun, malih jebos, ring galah rebutan jagi iring di tiang malih. Itu iring mesandakan jebos.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Akan Rai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan seluruh kepala daerah se-Bali mendeklarasikan gerakan Bali 1100% memilah sampah di Denpasar. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber serta mengakhiri praktik pembuangan sampah dengan sistem open dumping yang dinilai mencemari lingkungan dan merusak citra Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terus mengoptimalkan gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Saat ini volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari dengan mayoritas berasal dari rumah tangga, didominasi sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 17%. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bali mulai memilah sampah dari sumber secara serentak pada 1 Juli 2026. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Nanti orang merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.

Gelebak. Gelebak merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebak berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebak dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebak, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebak yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebak sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelebak secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan bentan sawitra menika sami bentan naoman jero
2: ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking kan sidang meklu mertimpu
1: kang bakan
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ratu Idedani sareng sami ngiring sareng melajah metembang ring acara dagang ganta.

Aing ge semeton sami kantun dengan acara duit ini acara dagang gantal ge sanes mau sampun semeton widang Kota Madya dan pasar sanes duwe galah sanes makin ngiring lenggara rebutan makin sarang ditiang kantun ring studio niki nggih.

0: ban in the me, I say yang the poor Nicky bad over at two bungong bungong, the young Antosia, heran Nicky, no pukin, yakin.
1: Aduh, buang cempako aku ni.
0: Wentene ipun sangat jegek saat waluyo bunga cempako sana sedang nedang kuningnya.

Eh, Dewaratu, dan kita teh goban sekare bungone bedot pesan di tiang bakal nyumpangan ipun dijempake.

0: Sampun tongos ni tegah, beh misi angasan, angasnya duwi lantasnya nenek lanyu-lanyu.
1: Masung oban belahan pucuk.
0: Di Bongkolnya beten medaging lantas sungo turmaning belahan pucung niko sungo ne.
1: Yantan siedo beli mengalah.
0: Pasti ke subuh beli kewah, kewah bakal ngalap ipun ibungan jempaku adi.
1: Sinah beli lacur mati.
0: Wireh dan misi mentetujuannya bisa-bisa mati nyen beli adi, mati nyakit hati.
1: Mati yang apa?

0: Madin beli ini sing ada gunane ngapung ngaraso yang beli bungone layu bakal didur sing bakat penumpangan nyicip pengen bedek bungo yo macam pake.
1: Suk semua Pak De.
0: Iya, Pak Merte.
1: Iya, di siang segala niki ring semeton.

0: dunia gitu.
1: Sana warang tanpa nada bunga, tani nganggo. Kalau manseng modar, seng warang pasango.
0: Patut.
1: Dong man ngarang pade.
0: Dong man, yang luar durung.
1: Nih, nyale jebat nyap menek dong man. Po ginado po ne pade.
0: Nih, ginado po.
1: Pau kak mertel nge, rajang kak, saking pandak nge.
0: Pandak.
1: Nampak nini ita deka. Om, awi gendam mas tuh.

0: Yang tiang rasa yang mula bapa tanpa semu singlah pengerasa pengelok iku nang bedik ya rasa yang dia.
1: Awak selam dengar manus selalu nak.
0: Napi satuan iki beka.
1: Dalam sinario panas ini nyacat Brahmano.
0: Nyacat Brahmano ini. Oh.

Nang tegara na rasa-rasa yang dikenah bapa ni dijo ada unuk ratun titiang ratu luih wibuh wicaksana.

0: Ijo adonuk ide sang Prabu melahan sang nyamuk dekil belolot dan menyima gemi caro bapone badong joh pasti kajak langit yang rasa yang
1: tiang. Dustin tiangnya dipuri gel-gel nak bagus mau wibawa. Jani rago teko mai dekil nganong kampil mapayong capil.
0: Berak misi gis nasang.
1: Berak misi berak kering tuh. Itu semua wadde, pongah juari, rago mai ngaku someton.
0: Iya, nyet kagak kletit nih ke BK.
1: Ada ini Abi nyarang wadde.
0: Ini Abi.
1: Abi, Bu Jero Chandra mungah makin rebut galah. Mbok Rusmi, Bu Jero Camplung Rajang, kan

0: ngaji tetalerah ajang niki nggih sareng sami suwitra sane sampun purna bakti niki nggih. Rajang Pakde. Sejebak batan sinar bagi rasa den loma pecing salam nemo nyamodogen. Galah katut yang pamit. Om Santi Santi Santi.
1: Cuk semu buikan titiang ring batu bulan. Dunang titiang Buyan Lodre munggana Buyan sampun njak pacah gen anu alape dicari medal-medal dumun. Inggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pakde.
1: Om Swastiastu.
2: Tapi garda ampun ampun wus mesugi.
1: Ah titiang kantun niki male jebos niki Surya.
2: Oh kenten. Tiang wau niki murak guling.
1: Meh ben ben ada ngelun-ngelun niki. Guling ring dijak guling nih Pak nampak dia ke Amerika niki.
2: Masa deh simpang mek deh katerangan.
1: Oh mi nampak sandangin ini gitu.
2: Udah desya
1: katerangan.
2: Ini singgah Pak De.
1: Ano menikah yang mudah gang nomor kudu.
2: Eh gang. Gang 11 nomor 2.
1: Iya OTW boleh coba OTW.
2: Singgah saja nah.
1: Hai ini dulu udah.
2: Ngajah nih Pak De.
1: Sarang-sarang.
2: Ini jebos temannya sarang nih.
1: Terus.

0: Sepatutnya nih ragu pang presido setate eling inget ring kewentan aja aja sana munga ring agamu ragu nih.
1: Iya narco.

Iya ning sampun kedasaran antuk parilaksana darmone atung karo nenten bimbang kayune nenten ragu pekayune.

Wireh pemargi sane kemargi yang sampun manut sekadi daging-daging sastra agama pinake suluk iragune hidup.

0: Iya ning tendasar nantuk darmo nah presiden nan benjang bakal ngumpul pekayun sang ngemargang sakniku.
1: Eh makata kede pade sub semua niki atas nyane sampun becek tiang hari senang reneng ki pade sarang keluarga mana kena rayu sarang sami sejebak batan sinar bagi rasa dan loma pecing miring muswastro manten galah terjang pade sub semua om santi santi santi om
0: suk semua udah desian kiring katrangan teket tapian ki.

0: Ayo saling ukuran terus. Kandun galadunya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak De. Ampura, pengembangan wau, Pak De.
0: Pandai itu diajak semangat.
1: Aduh. Kenapa? Tidak ada yang melanggar.
0: Jangan marah, Sumitro.
1: Ini puro. Wih, kadang dia ngebujam roras, tentu. Itu yang bundak, yang sebuah bayu kepupungan, Pak De.
0: Meruntak, gini kok, runtak.
1: Dan mikirin jam, sih ngalin, karena malu jam. Ini
0: ngalin, ke malu.
1: Angkuran berbanding ataupun api nampak krimik banyak pokok banyak yayang deh Pak deh
0: menapi pengrimik yayang ring rarang yayang di dia ring si bang yayang tiang bulodro dan munga-munga nih yayang di tiang manipi
1: tan wayang Pak deh yang nalian
0: ini
1: doyan yang masih terus mantah menikahnya. Ini ngambil yang ro kalungan ini.
0: Terus.

0: ngaturan yadnya pengerebune riker ring linggih betare betari ring pemerajan jabane ring sangah talut
1: katur yadnya mamerat sita
0: yadnya pemersidane pembersihne kocap katur ring rahino pe sugihane sane mangkin
1: meraya sita buano sami
0: wantah meraya sita yang kewentenan buano lan sedagingne sami ring rahino.
1: Ini semua pade cek ruang keruing radio bok.
0: Ruang keruing ganti dengan yang baru dong.
1: Ampura pade ini. Terus yang orang ampura apa nembok kenyataan tulis anda.
0: Pantan marah niki, yen Bu Eka marah niki nyobot nyobot nyen.
1: Iya, kan ampura mau Bu Eka nak kencana kan. Kan badak bu nasi sengaja tu.
0: Sengaja tu.
1: Ya lebih dah tuan tayang yang ngarap-ngarap ketong ni. Ini niko mesen pade.
0: Rayu,
1: sejebak jagat Bali karena nyangre karena jagat galungalan kuningan mugi rahayu mekar Pak De sekeluarga tetap sehat. Sik semua galah wali yang Om Santi Om.
0: Suk semua pandepi di daniki. Nggih, padut mancung munga pisan, padut mancung nggih sing kentel lelok niki. Nggih, rayu. Rajang siang,
2: Pak De. Bih, nemen itu siang boleh masuk.
0: Iya, sakit napi di jeniki.
2: Di siang ini Ayuna, Pak De.
0: Ini Ayuna, mis aja nemen.
2: Aduh, jak mewah munggah mungkin, Pak De.
0: Sekarang nak saling tongsok nama karang.
2: Ampun, kan jak kalah kan di siang, Pak De.
0: Jak sengak gedean Mbak Yudi. Ingin ini Ayuna.
2: Ingin. Kang Yang niki nyaranin Pak De, napi ya ingat niki.
0: Nah,
2: kan masuk ado tiap hari niki nyaranin.
0: Oh, kenten. Nggih, rayu.
2: Inggih pun napi katro niki Pak De.
0: Asung karo ditiang menter aja duta niki, anang duta dia.
2: Nggih, demogi kenak ngelantur nggih niki ngemargiang. Rahino suci Pak De nggih, sareng kami demogi serato kenak Pak De. Inggih.
0: Durus.
2: Kala tunasi tiang, inggih. Om Swastiastu.

Wenten sane mau tamu dan je pipis neng manten neng mekrado iragu laru kirang pipis tapi niki no.

0: pepele fade. Tuno ase, tuno raso fade. Na we sade, utsahatan karasapan. Paling pade.
1: Ini ampun paling apa paling ini sampun.
0: Ini. Ini hampura pade, kangen sama nyarangan kan niki. Ya ken mama antan masuk ya grogi pade.
1: Ini jauh nih grogi salipol itu bisa bah ini.
0: Kalah kewalian pade.
1: Ini sukses.
0: Magatro sarang sami semeton demagi stato kena nging wargi ang niki hari raya. Ini galah kewalian. Om santi.
1: Sukses. Ngiring mesandak jaba semun jagi pacang wentan sana yang lintang.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Yeay, menang lagi.
4: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
5: Abis, ayo bingung bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
4: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap bu, laksanakan.
2: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
8: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: ini sebetulnya selalu sami kadang kalah duit ini lurus ini. Sekangin-kangin iki durung kemudian ngeranjing lurus nak kalah duit ini. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Sampun wenten mangkin sekangin.
0: Eh, sekangin sekangin dau-dau ini iki.
1: Nggih.
0: Bitre bitre.
1: Ya Mitra Pak De, Jumlah Triagung Kalih Pak De.
0: Itu. Sampun
1: ngajeng yang gerai nang jagat Sugian Pak Jawa,
0: Sugian Sugian Bali Pak De. Sampun wusen matur niki sampun.
1: Melantur Galungan dan Kuningan. Yeah. Yang urung wau kari mentanding Pak De. Yang mak benjang kan ya.
0: Oh, kenten ini.
1: Nggih.
0: Lurus tuh.
1: Pak De.
0: Nggih, lurus tuh lurus.
1: Kiranya dang nika
0: Wenten beli duta nang titiang bagus Riki.
1: Oh, nang nang oman ten wenten nggih.
0: Ya biasa kan.
1: Emang hilang.
0: Lurus tuh lurus.
1: Antuk buku pucung Pak De.
0: Pucung.
1: Nggih belajar Riki durung-durung nang ngambil pucung.

Nah, cening-cening bagus, piana bapoy dewo, papelapan angin, melah-melah, saya agak yang nerimo, ningah tutur entunya cening.

pangsing yang kanti ulung na solahane susile darmo tu na patut jalan yang cening.

melahang tatasan tu nyen. Ya diastun guru nak ada masih guru de dong dong yo tatasan pedasan yang cening.

0: Pelih ban jeneng ali guru. Nah, lacur bisa pertepukan jeneng guru ane rakus lobo bakat ditu melajah. Bisa masih jeneng bisa ke ketu.
1: Sukses Pak De. Pengartos duwe ampun becek Pak De.
0: Kang Yang tuh kan.
1: Ampura niki nak tumben ngambil pupuk pucung Pak De.
0: Pucung botol niki.
1: Nih, sejebak buatan sinar bagi rasa den lomba pelecing. Salam ne menyama dogen. Salam wali yang Pak De.
0: Nggih,
1: Om Santi.
0: Inggih suk semu Gung Biang Sri Agung kalih niki ring Puri Agung Bitre ning Banjar semu. Nggih. Rayu Made oke Gusman Susilo Rayu Rajang nunggah pisan duh Rayu Made punapi kena niki. Halo Gung Biang Sri Agung sareng Gung Haji Asramo. Haji Orse Rayu durus. Panocing Om Swastiastu. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang siang, Pak De.
0: Rahajang siang.
2: Malas sih ke kerobok, Pak De.
0: Malas kerobok ah.
2: Gadong harta.
0: Gadong harta niki.
2: Inggih ngeraga, Pak De.
0: Inggih wenten duta niki ana.
2: Inggih melajar niki nyarang, Pak De.
0: Urus.
2: Ning cakapan niki dia santri, Ode. Melajar nggih.
0: Salam.
2: Om Swastiastu.

Nah, paman, pang pauruh ada kayun manireun aneh janin, paman.

Apa bin kebangan maniro muledot pesan niro bakal ngambil rabi ngereh permaisuri nih.

Duh, pesanin paman ngabu anak lu bajang aturan perengang perengeng memprengit ke puri ane jegeng aturan manir lu.

0: Nah, punika Bawasida Sang Prabu Ring Patih Dane Sang Bani Suwaryo. Tegas Bawasida kengken paman ngidang abang bajang-bajang sesai aing kuat Sang Prabu teh.
1: Soalnya
0: Rahina
1: mah ganti
0: nih jeng rang ye. Iya, telah bajang-bajang.
1: Cari jana kan kan ya. Ini sesama Pak Made atau Serenggala Niki, Sinampurang pian gending Kang Yang Pak De. Kang cari kene melajah geragak berikut cari.
0: Sampun, sampun.
1: Paling untak ya Niki nggih. Pak Made rajang makin ngemargiang sebian Pak De, Mandarayu sarang sami Niki pengantara. Sarang sami niki semeton terjebak batan sinar bagi rasa dan loma plecing. Salam Mas Witra Kelantan. Galah katur Pak De.
0: Inggih.
1: Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.

Ratu Idunanin di Tiang Semton Terang Sami Duanin ke Bandu Anduk Galah Ampuro Niki Rengerahine Waras Pati Sanep Amangkin Warahuriki di Tiang Presiden Nyarengan Reng acara duit ni acara dagang gantal Menawito Sane dorong pulih ngeranjing Tolong pulih honek di Tiang Ampuro Benjang Cagi Iring di Tiang Malih Ye Bina ke penguntat lugre yang ditiangkan turan paramu Santi Om Santi Santi Santi Om.

teki-te perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki-te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening perhatian.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

0: Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Nah, jam roras.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu, Rajeng Siang, Rekan Rai, Moli, Nyarengin, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Moli kesarangin gede duta niki ring rahine waspati tanggal 11 Juni warse 2006 likur. Karena mungkin dari duta pacarnya rangin akan rai niki ngawit jam 12 kantos puput dari duta bertugas malah bos ring kalah jam 2 sore.

Nah, Keren Rai siaran keempat puniki bisa Keren Rai pihak sayang juga ring aplikasi RRI Digital. Sane sampun dados kaunduh ring Play Store nggih dan juga App Store. Naler ring streaming nggih ring rri.co.id. Nah, Keren Rai pindah ke pengawit dedutan iki asiki tembang kaderan dedutan sane majudul Lengis Canang saking Rai Pening nggih. Ring pihak sayang.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara,

106,4 MHz akan lagi kandung saringin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ingin rai kantun ring acara Rahina Ayu Teras UMKM G. Sedurung deduta nyobiahin iki terkait informasi tentang UMKM. Deduta pacang nyobiahin iki akide terkait dengan siaran langsung Piala Dunia G. Nah, kan Rai RRI Pacang niki menyiarkan langsung Piala Dunia nggih yang akan dia laksanakan tanggal 11 Juni nggih, mulai 11 Juni 2026. Nah, kan Rai niki pertandingan yang paling dekat nggih, nika wenten ring tanggal Roras nggih, Roras Juni warse duang tali 6 likur nggih. Nah, pertandingan iki antara Meksiko versus Afrika Selatan sane pacang dilaksanakan pukul 2 WIB nggih dini hari. Dan di pukul 9 WIB pagi akan ada siaran langsung niki pertandingan fase grup A Korea Selatan melawan Ceko. Nah, akan rai pertandingan iki bisa akan rai saksikan atau dengarkan melalui Pro 3 RRI nggih FM 88,8 MHz dan juga bisa melalui Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz.

Sekarang Rai, sana makin di Duta Pacang Nyobiah ini kita terkait dengan kerajinan perak dan kuningan. Gih. Nah, Sekarang Rai, informasi puniki di Duta kutip dari rri.co.id. Akan Rai, di tengah gempuran perhiasan modern buatan pabrik, kerajinan perak dan kuningan tradisional tetap memiliki tempat di hati para pecintanya. Nah, kiloan khas dan detail yang dihasilkan oleh tangan para pengrajin lokal Bali memberikan nilai seni tinggi yang tidak bisa ditiru oleh mesin. Nah, ini salah satu usaha kerajinan perak dan kuningan yang ada di Singaraja nggih, Nike Wenten. Nama UMKM-nya Nike Wenten Art nggih, yang ada di Dusun Delot Margi, Desa Sari Mekar, Singaraja, Bali. Nah, pemiliknya sendiri adalah Bapak Iwayan Wenten nggih. Nah, beliau menyebut niki bagi para pemilik perhiasan atau pajangan perak dan kuningan, niki wenten tantangan nggih untuk merawat kerajinan dari perak dan kuningan tersebut. Nah, hal yang paling sering ditemui, tantangan yang paling sering ditemui adalah perubahan warna yang sering kali terjadi, pada kerajinan perak dan kuningan. Karena kerajinan perak yang sering terkena udara, keringat, atau zat kimia seperti parfum dapat mengalami oksidasi, dan ini akan menyebabkan kerajinan tersebut mengalami perubahan warna. Nah, Kadem Rai Malai Bos di Duta Pacang Ngecen iki beberapa tips agar Kadem Rai yang memiliki kerajinan perak dan

juga kuningan nih, untuk bisa tetap menjaga kerajinan tersebut tetap awet. Rakan Melayu, tetap setia, RRI 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Jørgen.
1: Ej, Inge.
0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangen setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Kandung Serangin, Perempat, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Akan mulai mewali keserangan deduta niki ring acara Rahna Ayu. Senang makin deduta pacang nyobiahin niki terkait tips merawat kerajinan perak dan juga kuningan. Nah, akan mulai niki sanengka pertama tips merawat kerajinan perak. Nah, kang Rai, seperti yang Deduta Sampun sampaikan tadi, kerajinan perak niki mudah teroksidasi oleh udara ataupun keringat sehingga dapat berubah warna menjadi kehitaman. Nah, berikut tiga tips untuk merawat kerajinan perak. Yang pertama, Rakan Rai bisa merawatnya dengan menggunakan pasta soda kue. Dimana dengan menyampurkan 3 bagian soda kue dan 1 bagian air hangat untuk membentuk pasta kental. Jadi campurannya nih ke 3 pasta dan 1 air kental perbandingannya. Kemudian oreskan pasta tersebut secara merata menggunakan kain yang lembut dan gosok perlahan, lalu bilas dengan air dan keringkan. Nah, selain itu, Rakan Rai juga bisa niki melapisi membeli wadah aluminium foil untuk sebagai tempat penyimpanan untuk kerajinan perak Anda. Atau mungkin bisa gunakan niki kantong plastik klip kenten nggih atau ziplock kenten. Supaya kedap udara kenten Rai. Jadi kerajinan perak nike tidak akan terkena oksidasi kenten nggih.

Dan yang kemudian bisa juga Niki akan raih simpan di kotak perhiasan yang sudah dilapisi kain nggih. Niki dilakukan untuk menyerap kelembapan nggih. Anda juga akan raih juga bisa menambahkan silika gel nggih untuk menyerap lebih banyak kelembapan. Nggih, Niki tadi tips untuk merawat kerajinan perak. Nah, kemudian untuk merawat kerajinan kuningan, Akademi Rai bisa lakukan berapa langkah niki nggih? Nah, kuningan niki Akademi Rai memiliki kilauan emas yang rentan kusam nggih jika sering kena kelembapan. Nah, niki cara-cara tips untuk merawat dan membersihkan. Yang pertama, rekan Rai bisa periksa apakah kerajinan kuningan rekan Rai sudah dilapisi coating. Jika sudah di coating, maka rekan Rai cukup membersihkannya menggunakan kain lap basah. Nah, rekan Rai juga bisa membersihkan niki kerajinan kuningannya menggunakan campuran gitu nggih. Campuran cuka dan garam gitu nggih. Kemudian campuran tersebut dioleskan pada permukaan logam lalu digosok dengan lembut, lalu dibilas menggunakan air dan dikeringkan. Nah, Akademi Rai agar kilapnya tahan lama untuk kerajinan kuningan, Akademi Rai bisa niki mengoleskan cairan pengkilap logam khusus seperti brasso nggih dengan kain bersih secara berkala. Nah, Akademi Rai itu dia tadi tips untuk merawat kerajinan perak sareng kerajinan kuningan. Nah, Malay Bos, Duta Pacang Wali niki nyarang Akademi Rai tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Akan Rai Kandung Sangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan Rai Muali Niki dari Duta informasikan Niki terkait dengan siaran langsung ya, siaran langsung Piala Dunia Sane Pacang disiarkan melalui Pro 3 FM 88,8 MHz dan Pro 1 RRI dan Pasar FM 105,2 MHz. Nggih, sane wenten iki ring pertandingan ring hari Jumat Sukra nggih, Sukra tanggal 12 Juni 2016. Wenten Meksiko versus Afrika Selatan sareng Korea Selatan versus Ceko.

Nah, kalian lagi nonton terasa niki galah di duta sampun telas niki ring acara Raina Ayu teras UMKM. Yeh, duta tutup niki acaranya. Malih bos duta pacang wali niki malih nyarakan-nyarakan rai ring acara ngelila ulangun nge ngawit jam 1 kantos jam 2 sore. Yeh. Kayak tetap setia yang 4 RI Denpasar Suara Udaya Bali.

Rakun Rai, Kabupaten Badung dan Gianyar menjadi daerah dengan jumlah partisipasi seniman terbanyak dalam Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 yang berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. PKB tahun ini mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda yang melibatkan 20,929 seniman dari 673 seke seni se-Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi tingginya keterlibatan seniman dari Badung dan Gianyar sebagai wujud dedikasi dalam melestarikan seni tradisi dan klasik Bali. Dan demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Udara Zaki Margi Hayam Ruk nomor 17 Denpasar Kanan Raya Kantun Serangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wali kecunduk Serang Titiang Gede Duta Nikiring acara Ngelile Ulangun. Sada makin ring acara Ngelile Ulangun Gede Duta Pajang membuka line telepon nanti kih mali bos buka line telepon sebetulan sana arse niki request lagu tembang-tembang pop Bali. Nanti bisa langsung ring line telepon 0361-223361. Dan semeton sana dot nyolek-nyolek di duta niki bisa langsung di WhatsApp nih, di WhatsApp 087-898-822-420. Nah, kalian rai penakap pengawet di duta niki asik kita mang kadang di duta juga bagus bajang Bali oleh Lolot.

0: 106,4 MHz akan meraih Kanten Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, makin ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi megadeng. Nah, akan meraih dari duta buka niki lain teleponnya. Akan meraih sana Arsa niki request lagu utawi megadeng. Niki bisa langsung deh ring lain telepon 0361223361. Ya, niki sampun menonton penelpon miring sangra. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Diki Dedika.
0: Rajang Siang, Peka.
1: Iya, Rajang Siang, Kalar.
0: Ini
1: storing ya?
0: Iya, agak storing ini.
1: Iya, yang pun Johan ini ngalih posisi. Sekarang radio, bahwa nak nampak ya radio ini.
0: Oke, okay, dan iya, Peka, sarang Nini ini?
1: Dan, Niki dia mau bangun, Niki makin ini nih bobok Niki.
0: Oke, okay, entar ganti-ganti ya.
1: Oke, okay, mari jebos aku yang bangun ini ngari anak teh.
0: Oke, entar. Peka, Niki wenten salam.
1: Saking kira bu.
0: Niki saking putri kenyam-kenyam Niki di studio.
1: Oke, entar ye lah ajang.
0: Yes, Niki wenten tutmus juga Niki.
1: Beli tutmus, tane brewok nih.
0: Tutmus yang kurus.
1: Ya Rajang Batut Mus, Rajang yang Rahina Sugian ya, Sugian Jawa.
0: Sugian Jawa nggih.
1: Nggih niki wau sud muspo sud melungsur kenten.
0: Oke, okay, enten. Nggih, Pak.
1: Makin ngasang tembang men beri deruta.
0: Nggih, tembang napi niki, Pak?
1: Tembang ni saking Ayu Tri Siwi. Judul ni Dugas Mare Ketemu.
0: Dugas Mare Ketemu. Nggih, kita cari dulu nggih. Dugas Mare Ketemu. Nggih, niki sampun siaga tembangnya.
1: Sampun nggih. Nggih, dia mengatakan cutat mengkasami sawitra perompat ring acara ngelila ulangun. Suksema untuk galam majang ngelila deduta. Dia mau pamit om santi-santi-santi.
0: Nggih, suksema Peka Dania. Saking sanur. Inggi Bu Lodra, munggah Bu Lodra, niki wenten beli tutmu, sering studio wenten Mok Putri, sarang beli dede kaki. Munggah-munggah Bu Lodra, kita kangen niki dengan suaranya Bu Lodra. Inggi akan rai, mwali niki buka tiang ring lain telepon, akan rai sani aksa niki, nas temang, tapi menggadra, nggih, silakan, nggih. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Rajang Wongi, Rajang Wongi.
0: Yeay, Bu Mera.
2: Lalu kedak, Gus. Engkan dia salah, Nen. Ngibur pun kedak. Tapi, Nen. Dan ada nang adap kede.
0: Iki.
2: Ampun keliling.
0: Ampun keliling.
2: Keliling ane kede sing ada nang adap
0: ya bote. Kada di pekan keliling Ibu.
2: Ya bote keliling ane kede.
0: Iki.
2: Adap. Di pekan masih kan ada nang adap. Wadah emer.
0: Masa wadah emer kede.
2: Nini kan di perempat RRI itu. Dia duta.
0: Oke, Niki Tutmus lagi di studio.
2: Mama gatra Tutmus, bagus kanali dewa, beli dede bagus kanali dewa. Kayak putri jegek mengketek-ketekan sekarang Pak Ujang.
0: Love you mama katanya dari Gek Putri Niki.
2: Dia duta masih bagus menceduk.
0: Oke, Bu Pira cantik mekepluk.
2: Aduh. Kak Dania, kirim kene ya. Bayar guling ya. Bu Jerem, nunas bayar guling Bu Jerem. Sayangan ya. Kirim bayar guling ke Pekan Tabanan.
0: Pekan Taban.
2: Pekan Taban. suara atau bunyi badung kan lu macam poki jauh yang anyun. Teman yang nyampe malah dia menggendeng nih ke istri-istri penglisir-penglisir pecek-pecek. Aduh. Ampun boleh kedak nih celiang mau mana.
0: Mali bos langsung luncur ke sanur nek ngalih be guling.
2: Oh, aduh. Cemanya.
0: Oh, nya nyolek-nyolek tuh.
2: Nyiran nyolek be guling ini. Iki kan mudah be guling, Gus.
0: Ditabanan nggih.
2: Nggih. Ditabanan kan mudah be guling, Gus.
0: Kirim nek studio bede. Tenggak nih gen. Oke, kuping nih gen, dadas masih.
2: Niki pasti.

0: Nah, di nyanyi, seger, rayu, semangat, semangat nge.
1: Astungkara.
0: Ini nyolek-nyolek nih nge. Ampun, boleh tiang nge, ubat gede nge. Jadi semua tiang, semua sarang sami. Umat Hindu. Nge, demogi pekedek pekenyung sarang sami. Nge, ini kan ya tunas nge. Mau temu, kenyan, takut nak membelanja lagi dagang.
1: Ah, benar nih ke, Bu Bera.
0: Nge. Oh, jerepang, nge, rajang jerepang, nge, pokok sami, rajang tugas sami, nge, niki, kontamu niku atur titiang ring para semeton sarang sami. Pengkali ring penyiar, salam hormat yang sarang penyiar sarang sami. Pengkali atasannya, nge.
1: Nge.
0: Terima banget, terima kasih banyak Om Santi Om.
1: Nge, Om Santi Om, Bu Peras, semua sampai nyarangin di duta niki. Nggih Kang Rai, niki duta bacakan lu kidek niki sana nyolek-nyolek nggih. Niki wenten Tante Jerman Payangan. Osa dedut Payangan panas sampun napi ring ring luar studio. Nggih Tante, yening di luar studio panas cetar membahana niki. Ya diastun yang di tengah studio niki adem. Duaning deduta namping AC niki maka kali. Niki wenten Ibu Maharani saking Penate sane nyarengin. Nggih susumo Ibu Maharani. Dan iki wenten Mbah Egi sana nyarengin. Susumo Mbah Egi. Iki wenten Bapak Ketut Sumarja Banyar Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra sana nyarengin di dutang. Susumo Bapak Ketut Sarang Agung Ayu Chandra. Dan iki malis iki wenten Nyoman Sukedana nggih. Juragan Somotan kita nggih. Sane nyarangin deduta niki ring studio. Nggih Kang Rai mesenakan dumun deduta pacang mutar niki tembang kuasan saking Kang Rai nggih. Kang Rai tetap setia ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Kibarat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Kibarat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Akan Rai Kantun Serangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kau sampun diputar-putarkan niki sebuah tembang karya dari penyiar niki, penyiar Perempat yang berjudul Pulas di Bali Banjar oleh Beli Kejur. Ya kan Rai, niki duta muali nginformasikan terkait dengan siaran langsung Piala Dunia nggih. Sane akan dimulai niki di tanggal 11 Juni 2026. Nah, kan Rai bisa mendengarkan niki menyaksikan secara langsung siaran Piala Dunia melalui Pro 3. Nggih, Pro 3 FM 88,8 MHz. Sareng Ring Pro 1 RRI dan Pasar di 105,2 MHz. Nah, kan Rai niki wenten nyolek de duta niki di WhatsApp Mbah Indira niki nyolek langsung ngirim foto beguling. Aduh. Jadi tergoda niki de duta. Aduh, enaknya niki beguling. Inggih kan Rai, niki muali duta buka lan teleponnya sementara sana aksen niki nuna setembang utawi menggatre bisa langsung di 0361223361 nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Eh Bu Vera.
1: Ah?
0: Eh Bu Vera, Bu Eka.
1: Begulingnya macam dot
0: buyar buyar langsung nih oleh beguling.
1: Ada jasaleb aja nih.
0: Iya, soalnya enak beguling.
1: Nyarangin deh.
0: Iya, untuk Jerman.
1: Lebih bos nggak mau Jerman. Ada Putri di studio deh.
0: Iya, tadi di sini ada Putri, ada Bli Dede, Wenten Tutmus.
1: Ah, Wenten Tutmus, ngirajang sarang sami Wenten Ring Studio nih.
0: Ini.
1: Niki Nini tu Nini nyarangin deh.
0: Nih Rajang.
1: Wau Kak Dania nih.
0: Nih Kak Dania.
1: Sarang Bu Pera dong nih.
0: Nih Bu Pera.
1: Bu dari Sabang sampai Merauke.
0: Dari Sabang sampai Merauke merdeka.
1: Oh merdeka.
0: Nih.
1: Selalu merdeka.
0: Selalu merdeka. Bu Eka, niki sampun wusan niki mau Banten.
1: Ampun dunia, ampun mangkin, ampun leha-leha niki.
0: Oh.
1: Leyeh-leyeh.
0: Leyeh-leyeh nggih.
1: Ah, di kamar sambil mireng deduka siaran gitu. Radio cenik deh, padahal ibu nanti sampai ngeradio nih.
0: Iya, oke.
1: Kalau suaranya cenian gitu.
0: Biar bisa tidur.
1: Deh lagu nih deh nih.
0: Nggih, lagu napi niki?
1: Bagus menipu.
0: Bagus menipu.
1: Panas kali lagu bagus menipu.
0: Tidak bagus dengan ipu-nipu sih itu bu ya.
1: Oh, biasa nak bagus melalui dengan gaya.
0: Ais.
1: Ais. Beduta kenal dong.
0: Oh kenal sana.
1: Sengken kenal juga.
0: Ya untungnya ada duta sih teman nipu.
1: Oh iyalah, nggak usah dah ya. Jangan permainkan anak orang ya. Nanti kita juga akan punya anak loh.
0: Benar.
1: Ya deh ya, lagunya itu aja buat semuanya. Kemarin Ibu Susi ketinggalan loh sama Bu Janura ya. Rajang siang Bu Jero, jang sab yang Ibi mau kutang Bu Jero benjak dua tuh malam sama Tutmus. Nggih rajang deh, rajang ngemarga yang Swadarma lagunya le bos dinge.
0: Nggih Bu Eka.
1: Oke, suksemo Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih suksemo Om Santi Santi Santi Om.

0: Assalamualaikum, Wali Niki, duta buka lenderponnya. Saya ni Aksan Niki bergabung request lagu tapi menggateng. Eh, bisa langsung. Eh, halo, Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Rahajeng siang.
0: Rahajeng siang. Niki tanah lot kayak yang Niki.
1: Pas gede duta bagus.
0: Padahal duta nunggu ketawanya Niki.
1: Ada.
0: Kalau udah keluar ketawanya baru di. Ini waktu ini.
1: Ponapi gatro gede duta bagus.
0: Eh, tiang kena waktu ini.
1: Yang seger. Satu kena nih. Nggih, makel nyangro raina niki. Mangkin rahina sugihan benyang sugihan jauh Bali nggih malih nem rahina penampahan nampah celeng nggih taler galungan dan kuningan rahajeng semeton sami nggih nggih niki RRI dan pasar niki ngonek nggih rahajeng sing kenten semeton sami taler penyiar nggih nggih sapa sira nika gede duta
0: niki wenten putri gak putri, putri. Wenten Tutmus sarang Bli Dede
1: oh rahajeng putri jaga ngelolet taler Tutmus sareng Bli Dede bagus genjing sareng kalih nggih rahajeng niki titiang menes tembang gede bagus
0: oke okay, tembang napi niki mbah dini ni
1: tembange napi ya nika nggih i rai peni nggih
0: rai peni
1: selain kenten ne pinjem 100 to sampunan aja Gusti murah Gusti Ayu sampunan masih ane tiosan pokoknya nggih
0: nggih
1: nggih ane lain itu kan munding tiang anun deh judul nggih
0: nggih
1: nggih pernikahan dan dumun nggih gede
0: nggih waktu
1: nggih suksemo antuk galah nggih rahajeng tugas sareng sami nggih
0: Eh,
1: titiang lungsur mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Nggih, tadi Mbah Tunini saking tanah lot nggih. Suksema sampun nyarangin di duta niki Mbah Tu. Nah, kali ini niki wenten colekan niki dari Kak Naira Lotundo nggih. Katanya salam kenal niki Sawitra Pro 4. Nah, niki wenten nyolek niki ada Mbah Mangku Prajepati saking pemenang tawanan. Nggih, sukses semua Mbah Mangku.

Enggak Rai, Mas Andakan Umun, dari Duta Pacang, mutar Niki, tembang requestan dari Rekan Rai, tetap Satya Ring 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Budang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Aku Nari, mewali Malay Serangan Dedutan, Iki Ring 24, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, kan Rai, nonton kerasa Iki sampun telah galah Dedutan, nyaringan kan Rai, ring acara ngelila ulangun, Rai namangkin, ye. Nah, acara ngelila ulangun pun Iki, pacang puputin Deduta, Deduta matur semua Iki, untuk seluruh kakak dan Rai, sana sampun ikut bergabung, dan ikut memeriahkan nggih yang sudah request lagu dan juga menggatra niki nggih dan nyolek-nyolek tentunya. Nggih kan Rai Dedutan Unas Gang Pengampura niki duaning selami bertugas ngenter acara meduwe kekirangan utawi kesalahan sanetan manut ring arsa semeton sareng sami nggih. Dedutan ngelungsur mah pamit puputan Deduta antuk paramesantih. Om santih santih santih om.

Perempat FM Surabaya Jakarta Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multi produk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area open space di Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Pro4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sia. Ya,
3: makanya pakai masker. Lagi yeah, alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI Net nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya. Kalau yeah, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro. Bang Jo.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita, siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan, ada Romo Mukwijaya. Beliau ini juga budayawan. Romo Mamu, apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur suwun. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, gitu. Siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895-0144-1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Pro4 Jogja atau Pro4 Jakarta ya Bang Po, pendengar Pro4 di 0213504510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Ntar enggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA ya, atau apa? WA. WA-nya di
4: 0895-0144-1066.
3: Itu untuk 8, nomor WA-nya mau.
4: 0895-0144-1066.
3: 0144 1066.
4: 66.
3: Oke, mau enggak? Silakan
2: Bang Jo. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya yang ada di RRI Perompat Jakarta dan juga salam rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam, ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama, hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah, di perkembangan zaman sekarang ini, banyak pengaruh budaya digital juga, muncul pertanyaan cukup menarik. Apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini Mo, biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nge. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng.
3: Mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang artinya?
4: Ya, memperingati. Bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda.
4: Iya.
3: Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kira pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas.
3: Hmm.
4: Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing.
3: Hmm.
4: Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera.
3: Gitu. Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya? Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film. Jadi media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya Mo ya?
4: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
3: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya Mo ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: refleksi,
3: kalau
4: refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya, introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu.
4: Boleh.
3: Oke, nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan.
4: Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu. Gitu.
3: Oke, baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada

0: kepompong menjadi kupu-kupu
1: Oke.
0: untuk mewarnai dunia ini.
1: Oke, berarti lebih ke hayo refleksi diri gitu, Mak ya.
0: Iya.
1: Jadi bukan sekedar soal ritual atau
0: Iya.
1: pantangan,
0: Iya.
1: tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu,
0: Iya.
1: Mak ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
0: Iya, memang seperti itu.
1: Nah, gini, Mak. Banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mak. Nah, kalau menurut Romo Mamu gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti Suro ini, Mo?
0: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
1: Oke.
0: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Kok hampir sama?
1: Sama-sama inspirasinya kali,
0: Ya.
1: Mo, gitu ya.
0: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna. Tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat. Terutama rasional gitu loh. Karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional.
1: Masuk
0: Yang
1: logika ya.
0: Yang enggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri. Orang Jawa itu enggak boleh pinter, enggak boleh apa ya? Enggak boleh kita sakti, enggak
1: Banyak
0: boleh
1: tahu
0: ya.
1: gitu. Itu siapa yang bikinmu?
0: Ya, pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
1: Okay.
0: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh, sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana,
1: Ke
0: supaya
1: belakang.
0: apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di
1: Biar
0: Jogja tuh.
1: dicabut dari akarnya gitu ya.
0: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
1: Oh gitu ya, Mak.
0: Ya, kalau sudah putus orang akan lemah, akan budayanya.
1: Kelihatan kehilangan identitas tadi
0: Ya,
1: ya.
0: benteng dari suatu negara adalah budaya.
1: Wah ini dalam nih kayaknya kalau ditelusurin lebih lanjut ya.
0: Geng,
1: Nah,
0: geng, geng.
1: tapi menarik sih, Mau, kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital, yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mau?
0: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
1: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
0: Kita sering adakan event, kadangkala sering juga kita mengadakan acara apa, misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto, ya.
1: Oh, Jepang maksudnya?
0: Ya kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
1: Oh iya.
0: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
1: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
0: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
1: Oh gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau
0: Ya,
1: budayanya. Kayak
0: hampir sama.
1: meditasi kan juga.
0: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
1: Okay, waduh, luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo di awal pengertiannya begini dulu nih. Nih semoga bisa
2: Siap.
1: nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya
2: Iya,
1: terkait
2: boleh.
1: pro ini.
2: Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih
1: WhatsApp
2: ya.
1: Ya.
2: Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita

Rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Perempat, kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Perempat FM Network.

0: Ya, pendengar Pro 4, balik lagi ya. Kita di siaran berjalan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Pro 4 Yogyakarta, dan masih bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta. Masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Pro 4 Yogyakarta?
1: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini ada yang masih ngetik-ketik nih, Bang Jo.
0: Belum selesai kayaknya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
1: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
0: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
1: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
0: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
1: Betul,
0: kalau
1: misal
0: voice note
1: aja.
0: Iya.
1: Ya, iya.
0: Sudah ini sambil telepon? Kita nunggu.
1: Belum.
0: Di Jakarta tuh udah ada nih. Boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
1: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
0: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan.
1: Boleh.
0: Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap.
1: Oke. Okay.
0: Monggo silakan Romo.
1: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
0: Boleh ya, deh kita rapel aja sekalian.
1: Oh ya. Maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak siapa ya?
1: Saya Jordan dari Jogja.
2: Selamat siang.
1: Siang Bang Leman.
2: Jordan. Talaksa apa nih saya baca nih?
1: Talaksoru.
2: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ini namanya
1: bapak siapa? Bagaimana Bang Leman? Sorry agak keputus-putus suaranya.
2: Sebenarnya masih ada, apa nasumnya nasumnya?
1: Ada.
0: Masih ada Bang Leman.
2: Tulang, Bang.
0: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
2: Iya, gini masalah. Satu surat itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, pada tujuan itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan tidak tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu surat itu, Pak, gitu, makna-makna yang ada gitu. Itu saja, makasih, Mas.
1: Baik.
0: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
0: Boleh dong. Oke.
1: Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
0: Iya.
3: Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai sura untuk generasi sekarang.
1: Bapak Leman
3: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
1: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
0: Iya.
1: Poinnya adalah apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
3: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian. Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
1: Kalender Saka ya.
3: Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
1: agak meleset
3: berarti. Ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
1: Maksudnya apa itu?
3: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
1: Dunung. Oh, dunung tuh arah tujuan.
3: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
1: Tujuannya itu tadi.
3: Baik. Menuju kebaikan.
1: Menuju kebaikan. Baik. Begitu. Mungkin ada telepon lagi atau WA?
0: Sudah terjawab ya Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya.
1: Boleh.
0: Mas Jordan. Halo perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jojo.
0: Aditya. Iya, siap. Cegu silakan, Cegu.
4: Sehat ya Bang Jojo.
0: Iya, Cegu silakan.
4: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
4: Apa ya pesannya di Jogja?
0: Mas Jordan.
4: Mas Jordan sama Romo ya. Soalnya salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana enggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
0: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
4: Romo, bercanda ya Romo ya, kalau lagi ini kan gak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya ya berhappy lah. Nah ini temanya bagus juga nih ya Romo ya, temanya benar gak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
1: Iya betul.
4: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek

0: panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini, Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya, kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo, pertanyaan Cik Geria tadi Romo.
1: Oke, siap Cikgu. Terima kasih Cikgu.
0: Pantun, saya pantun dulu Bang Jojo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya?
1: Iya, boleh dipercepat Cikgu ya, biar gantian sama yang lain.
0: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi suran kuwi pusaka budaya, ayu duwi uri-uri ben ora luntur sak keno. Begitu pantunya.
1: Wis padha terima kasih.
0: Salam budaya Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru itu masih bisa ditanggapin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Jogja. Semoga Jogja ya.
3: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Kita maupun petang atau ya zaman pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang nggak tahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya, dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau lamaran ya, gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, ada yang waskita gitu dalam bulan Suro. Cuaca terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Cik Guria ya.
2: Iya. Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
1: membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
1: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
1: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
1: Oh gitu.
4: Ya.
1: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
1: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
4: itu,
1: tapi lebih ke pikiran kita tadi dan hati ya.
4: Yeah.
1: Oke, okay, begitu Bang Jo.
5: Siap.
1: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
5: Boleh dong, masa gak boleh?
1: Oke, okay. Biar ini nih, gak tampakkan nanti. Oke, okay, Jogja dulu ya kalau gitu.
5: Boleh, silakan.
1: Selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
1: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
1: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
6: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
6: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
6: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
1: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
6: Menyapa Jakarta dulu, Jojo di Jakarta, selamat siang.
5: Iya, siang Teh Dinda.
6: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
4: Iya.
6: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan atau apa ya, cerita lah ya, cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya dan sebagainya begitu kan. Nah, bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Okay.
6: Atau Romo, Mas Jordan dan Bu Jo, terima kasih. Selamat siang.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo. Okay.
4: Saya jawab nggih.
2: Ya. Boleh, silakan.
4: Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke. Okay.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri
4: ada,
2: gitu, ya.
4: Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern, bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, okay, ya. Siap. Gimana Jawa ngoko tahu Bang Jo?
5: Enggak tahu.
4: Jawa ngoko gampang sekali,
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa ngoko.
2: Itu juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya.
5: Oke.
2: Kira-kira begitu Bang Jo.
5: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
5: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya. Dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Yeah. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya. Artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya. Ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
5: Takutnya kan sakral gitu ya,
2: ya
5: kalau mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, mm-hmm. ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Mm-hmm. Menurut kami itu loh. Mm-hmm. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah.
2: Mm-hmm.
4: Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Mm-hmm.
2: Oh,
4: yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang ya, acara intinya jangan.
4: Acara inti, ya, Pak. Ya, misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung, ya, misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Oke. Baik. Siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo. Tetapi malah enggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu, Mo.
5: Boleh, silakan. Dari Jogja yang masuk
2: ini. Salam dari Nusantara. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
7: Selamat siang.
2: Iya.
7: Pak Jogja dan Rupat Jakarta.
2: Siang.
7: Kula Ibu Umi saking Wukirsari Cangkringan Sleman.
2: Oh, Cangkringan Sleman. Ibu Umi nggih, ya?
5: Ibu Umi. Silakan.
7: Prisa dateng Rama Mama.
2: Nggih.
7: Lan netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Lah menika tak badhe taun B menika Kemis lagi jeneng majeng sedinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten panyuwun prisa kula.
2: Siap. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang enggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang Asopon dan Abugi.
2: Oke, ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada Asopon dan Abugi. Artinya Rebo Wage dan Asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, Asopon. Jatuh pada Pon sama Wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai Abugi. Gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai Asopon.
2: Iya.
4: Setelahnya pakai Abugi gitu.
2: Oke.
4: Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada, gitu. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan. Gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya, termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi. Mengeker itu, ya, bahasa Jawanya ngeker, oke.
4: Mengeker gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname sampai Sumatera. Ini mungkin ya. Baik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja
4: dia bisa hidup.
2: Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan mau misal gitu, sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya. Satu
2: favoritnya Bang Jo tuh.
1: Iya, sate kulit buat dibubur.
2: Oke, dah ini nggak terasa udah hampir.
1: Iya betul. Nih Bang Jo, udah mau 1 jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan. Boleh. Ya.
2: Boleh, silakan Romo Mamuk sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto Badok Bolu Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, ya. Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
2: Saya ulangi ya, mau ya, 0878 391 671 79.
4: Okay. Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Baik. Atau itu di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
2: Atur semanuun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan kasih, untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Bang Po, pemirsa Reda dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perompat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual Arena ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual Arena, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perompat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Perompat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Selamat mendengar, kembali bersama Tutmus di pas jam 3 sore hari ini. Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 resmi ditutup setelah diikuti 8.585 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial dari seluruh kabupaten kota di Bali. Pada ajang yang mempertandingkan 40 cabang olahraga tersebut, Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas. Disusul Kabupaten Badung dengan 268 emas dan Kabupaten Buleleng dengan 152 emas. Kabid Pemuda dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar serta menunjukkan pemerataan prestasi antar daerah. Pemerintah Provinsi Bali berharap Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi pelajar, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan penjaringan atlet potensial untuk menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Halo, selamat sore saudara pendengar Rakelan Rai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama saya, Tutmus, akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 sore hari ini. Di acara Lingsir Sanje Ragam Irama Nusantara, siaran Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda, acara Pro Dangdut sampai selesai pukul 5 nanti. Rakelan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Seperti biasa, nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Atau Rakelan Rai yang sudah bergabung di program WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar, silakan kirim-kirim salam dan berkabar dengan sanak saudara dan Rakelan Rai semuanya. Oke, sahabat budaya, Rakelan Rai, Tutmus akan hadirkan satu buah lagu sebagai persembahan pembuka di sore hari ini. Ya, yang masih setia bergabung bersama Tutmus di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sudah mendengar, kembali lagi bersama Tutmu akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini ya. Dan itu tadi lagu dari Intan Ali bersama Tommy Ali. Kembang dan Kumbang sudah mengudara sebagai persembahan pertama di sore hari ini. Dan Rakela Raib dan sahabat budaya yang sudah siap di line telepon 223361. Terus akan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Blitutmu.
0: Bagaimana kabar?
1: Kabarnya baik-baik saja, Blitutmu gimana?
0: Seputaran Sanur kah?
1: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana kabar Sanur?
1: Baik-baik aja, Blitut. Sepanas-setar.
0: Ya, terima kasih.
1: Blitut gimana kabarnya?
0: Astungkara, kabarnya sehat selalu.
1: Ya, semoga sehat selalu ya. Cuacanya kan cukup cerah ya.
0: Iya.
1: Lagu dulu satu, Blitut. Lagunya apa ya? Badai Biru yang dari Norma Paija itu ada ya?
0: Badai Biru masih dicarikan.
1: Ya. Salam-salam dulu ada kapal ikutan.
0: Badai birunya dari Nada Saroya.
1: Ya itu aja ada, boleh juga.
0: Iya.
1: Lanjut salam-salam ya.
0: Silakan, silakan.
1: Ada Mbak Indira, Mbak Ani Kapal, ada Pandepi, Bu Ayu Tuban, ada Bu Putu Kebo Iwo, Budak Kemang Merto, Gek Mas Payangan, ada Nini Ita, Nini Mika, ada Ampli Kenaro, ada Bu Eka Bebe, ada Bu Ana, Pak Putu Yase, ada Pak Yanarbo, ada Kak Pedas, ada siapa Tut Mudayo ya. Ada Polos Jaya, ada Pak Man Pandu, ada Tante Jerman, ada Bu Eka Tubulan, ada Gung Liang Yogan, ini Ayuna, Mbak Sunini juga, Mbak Kiara, ada Yoga Saputra, ada Bu Pera, ada Bu Lodro juga, ada Gung Liang Yoga udah, siapa lagi Bu Eka Pengembunga ya, ada Pak Eka Plago juga, Bu Jero Cinaga, ada siapa, Moklo Sekar, Moklo Suartini, Oda Kade, Oda Desa. Ya, pokoknya sisanya
0: bungkus. Pokoknya untuk semuanya ya.
1: Buat Patutmu, selamat tugas, makasih.
0: Terima kasih. Nini Dania di seputaran Sanur sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini sebagai penelpon yang pertama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sahabat budaya silakan di belakangnya Nini dan ya. Tutmu akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sekarang dengan Mbah Egi.
0: Mbah Egi.
2: Makan kerupuk ini.
0: Bagaimana kabar kekaran hari ini?
2: Baik. Iya, bagaimana kabarnya ini?
0: Kabarnya baik sekali. Mbak Egi, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Iya, sungkaro sehat. Ini cuacanya cerah mencetar ini.
0: Sama, di seputaran studio juga cerah.
2: Iya, yang penting sehat ya.
0: Iya, harus sehat.
2: Ini menyambut hari raya yang
0: benar, benar sekali.
2: Yang sudah tadi, sudah berjalan lancar ini studiannya. Ya mau minta lagu dulu.
0: Silakan ya. Lagunya.
2: Lagunya Jumpa Pertama dari Arab.
0: Jumpa Pertama. Ya masih dicarikan.
2: Iya. Salam dulu ya. Iya. Ini ada Daweni, Nini Tanta. Yang tadi Nini Tania ya. Ya, salam kenal sama Mbak Egi dan selamat menempuh hari raya nanti, menyambut hari raya yang akan datang. Ada Bu Eka Bebe, ada Niang Kusri, ada Niang Bagus Rahajeng, ada

0: mohon kami mohon pamit. Dadah,
1: bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Egy di seputaran kekeran sudah menemani ruang dengar kita bersama ya. Oke, saudara pendengar Akal Arai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali dan juga yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, mohon bersabar, nanti pasti Tutmus akan sapa, salam-salam dan kabar-kabar dari pendengar semuanya. Silakan, Tutmus akan putarkan dua buah lagu. Yang pertama dari Badai Biru, Nada Saroya. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Tradisi demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem. Karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Sanis Cara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banja Timrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para pengayah. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bergabung di program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar ya. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan Kelarai, sahabat budaya yang sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI dan Pasar, ada Kak Pedes ya. Kak Pedes ikutan bergoyang dangdut-dangdut adalah kita. Lagu yang manis siapa yang punya? Buat penyiar, selamat bertugas. Terima kasih Kak Pedes sudah bergabung di WhatsApp 4 RRI Denpasar. Ada juga Ibu Agung Guang di seputaran Sukwati yang selalu monitor. Terima kasih sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar. Pekak Dania Sanur, langsung dari seputaran Sanur, Pekak Dania gabung. Mat sore Pak Tutmus, apa kabar? Kabarnya baik sekali Pekak Dania. Kak Ciatop, Jeremangku Sudani, Melin, Bu Eka Batubulan, Pak Depolos Jaya, Pak Tutmus Daya, dan buat Pak Tutmus selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih kembali Pekak Dania di seputaran Sanur sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar. Kembali terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar Nini Janger?
1: Aduh, macet sekali. Nanti malam tidak jodoh sama Pak Tuk.
0: Berarti belum jodoh.
1: Aduh, mau keker kan deh Pak Tuk. Sampai tanya jengit-jengit.
0: Aduh, iya. Nanti lagi.
1: Iya Pak Tuk. Kita lagi
0: Pak Tuk. Silahkan lagunya.
1: Lagu yang itu. Gatu asalisa petela. Ya gitu Pak Tuk ya.
0: Getun.
1: Nanti Pak Tuk.
0: Pak
1: Tuk.
0: Iya.
1: Salam-salam sedikit Pak Tuk.
0: Silahkan.
1: Sama Pak Tuk ya Pak Tuk. Pak Tuk ganteng. Mayumu bendek bagus saja.
0: Terima kasih.
1: Iya Pak Tuk. Menyarnya semua ya Pak Tuk. Tin yang Tuseri naik tin yang tin yang ke sawah naik Mahegi sudah wawu. Santa naik nih Santa. Nini Agus naik nih Agus. Bu Swartini, Bu Dekardiasi, Mbah Ayuna, Mbah Tunini naik, Mbah Andira semua gelis-gelis Mbah Nita, Bu Pera, Bu Desi, Jero Gede, Narsuci naik Jero Gede, Bung Biang Sanur, Jero Canre, Bu Lu Sekar, Nini Dania sudah wau ya. Kakek bikin, kakek naik kakek. Mahelin naik Mahelin. Nanti dulu. Ini bagus haji bawa tuh, mengah tuh. Pak Tut mancung, suaranya merdu sekali. Pak Depi, Pak Dejapo, Pak Kumang Pandu naik Pak Mang. Jerumangku Sudani naik Jerumangku. Pak Yanarbo, jangan di kantor aja. Mengasih dulu. Bu Putu Keboiwo, semangat Bu Putu. Gung Yang Yoga, Bu Eka Bebe, Bu Eka Sembidi. Ya, naik. Nanti semangat ya. Ya begitu aja Pak Tut.
0: Terima kasih Ibu Lodro. Ya, Nini Janger ya sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Ya, di belakangnya Ibu Lodro. Tutmus kan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Bagaimana kabar ini? Persiapan galungan?
2: Iya, masih di pasar nunggu-nunggu rezeki datang untuk beli beceleng.
0: Semoga rezekinya datang dari segala arah, Ibu Pera.
2: Iya, terima kasih doanya. Suaranya merdu sekali.
0: Terima kasih. Merdu merusak dunia.
2: Bukan. Bukan merusak dunia, merdu mendunia.
0: Mendunia.
2: Iya, karena perempat R ini milik dunia. Indonesia dan dunia.
0: Terima kasih, terima kasih.
2: Iya, kalau dulu itu kan dengar lagu radio yang lama-lama itu, sekarang kan enggak ada. Bagus sekali nongningnya. Inilah Radio Republik Indonesia gitu. Ingat, enggak ada tuh masa-masa lalu tuh bagus itu. Kalau ada tuh diputar tuh bagus itu. Kenangan masa lalu. Meminta lagu.
0: Silakan lagunya.
2: Cuma perempat RRI yang ku di dunia ini.
0: Judulnya
2: Patutmu penggemar nanti loyo. kalau sudah ada Cutmus. Oh, ini Pak Yan Arbo.
0: Pak Yan Arbo, ya. Lagunya ini judul judul lagunya apa ya?
2: Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu.
2: Cuma Kamu gitu. Rasanya cuma kamu cintaku di dunia ini, tanpa kamu gitu. Ada yang di lagu lama tuh.
0: Yang dari Imam S. Arifin.
2: Ya, siapa aja coba. Coba dong.
0: Sudah siap.
2: Ya, pokoknya salam hormat tiang kepada penyiar semua perempat RRI dan Bapak Kepala atasannya. Salam hormat dari Bu Pera. Dan salam hormat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Semoga kita semua hidup berbahagia.
0: Terima kasih.
2: Itu aja sekian dari Bu Pera. Selamat bertugas, selamat menikmati Perempat RRI dari Sabang sampai Merauke. Perempat RRI menyatukan bangsa Indonesia.
0: Terima kasih.
2: Om Santi.
0: Terima kasih Bu Pera di seputaran Pasar Tabanan sudah mengudara menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, saudara pendengar, jangan kemana-mana, jangan tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Silahkan, Tutmus akan hadirkan dua buah lagu dari Getuk dan Cuma Kamu. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
3: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
5: Nak dini suboi Raga. Nak rawas angon.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal si Aji Tiang ni.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, saudara pendengar, rakan lara yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Di season yang pertama ini, keterbatasan waktu Tutmus kembali akan Tutmus sapa ruang dengar Anda di season yang kedua sampai selesai pukul 5 nanti.

Saudara pendengar, founder gerakan Bersih-Bersih Bali, Igna Agus Norman Sasono, mengadukan kerusakan mangrove di kawasan Tol Bali Mandara kepada Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jamluh Hidayat. Aduan tersebut disampaikan dalam dialog bersama masyarakat peduli lingkungan di Tukat Bindu dan Pasar kemarin. Gus Norman juga menyebutkan kerusakan mangrove terjadi di beberapa titik dengan luas mencapai 40 hingga 60 are. Ia meminta pemerintah segera menindaklanjuti laporan tersebut karena mangrove memiliki peran penting bagi kawasan pesisir. Menanggapi aduan itu, Menteri Jamur menyatakan akan segera mengambil langkah penanganan dan pemulihan mangrove yang rusak. Pemerintah juga akan memanggil pihak terkait untuk membahas penyelesaian masalah tersebut. Rekalan Rais Kian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: mempatung. Mempatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mempatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mempatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mempatung masing-masing individu. Dalam tradisi mempatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Adalah kita.
2: Kantin ke sarang. Suara RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
3: Suara budaya Bali.

0: Oke, saudara pendengar Kala Rai yang masih setia bergabung bersama Dutmus di acara Prodang Dut Dangdut adalah kita. Kembali Dutmus akan sapa ruang dengar Anda di 2233361. Yang sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar ada Gung Myang Sri di seputaran Kekeran. Halo-halo Prodang Dut adalah kita. Ikut bergoyang Blitut. Terima kasih Gung Myang Sri di seputaran Kekeran ya sudah bergabung. Dan juga ada Mbah Indira ya Tutmus, Mbah kalah cepat semuanya nyalip. Jangan khawatir Mbah, jangan kecewa Mbah Indira ya. Masih Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai pukul 8 nanti ya. Di Prodangdut masih sampai pukul 5 nanti, 1 jam Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda. Silakan. Selamat sore Prodangdut.
1: Halo, halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita. Akhirnya
0: bisa. Akhirnya bisa, Mbak. Iya. Pokoknya tenang, jangan khawatir.
1: Ya kalau enggak dipancingin kayaknya enggak dikasih masuk makanya ini. Enggak salah anu kadung dah. Ya, kok enggak mau tangannya ini. Ya, sekarang udah bisa naik ya. Kabarnya bagaimana, Dek?
0: Sehat, Mbah tentunya sehat juga.
1: Ya, sehat juga. Cuaca rem-rem, Dek. Ya. Ini tantenya dia gimana ya maksudnya ini dia. Turun dulu tante biar enggak menggelembung mbahnya. Sebentar tak kedetin ya. Mbah ini apa namanya senggol-senggolan ya. Yang pertama Nini Ita kayaknya belum juga naik ya. Ada Kak Ciatop, kalah Kak Ciatopnya. Naik Kak Ciatop. Nah itu ada Mbah Tunindi, ada Pak Depi, ada Pak Dekarje, ada lagi Niang Kirana, Odah Bandi, Odah Weni, Nini Santa, Mok Mang

0: Bangli, siapa Bu Janura, Bu Susi juga, Nini, Mbak Nini, yang di sana Nini Daninya sama, ya, lah Kak Mangku Sedani lagi ya, dangdutnya apa Dek Nedot? Ya termenung aja ya.
1: Termenung.
0: Ya dari Cicik Sendora karena Mbak termenung dan tadi nunggu untuk mudik.
1: Iya. Iya, terima kasih, Mbak.
0: Ya semua-semua saja yang di calling itu maaf ya.
1: Iya.
0: Masih otaknya bleng-blengan, bleng-blengan. Kebanyakan beguling, Bet. Iya, tak kirim di WA-nya nanti gulingnya. Ya, untuk itu semua saja ya. Di Propat, ini ada Pak Dipolos Yahyo nih ya, gimana kabarnya? Kutuk juga ya, Pak Wo juga. Buat Tutmos, terima kasih. Dadah, bebe.
1: Terima kasih Mbak Indira sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Kembali lagi di belakangnya Mbak Indira, silakan. Tutmos akan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Bro Danut. Danut adalah kita.
1: Bagaimana kapal hari ini?
2: Ya, kapal cuacanya ya cerah. Ya.
1: Masihkah di kantor?
2: Masih di kantor nih. Untuk cari kikil ya. Ya, banyak ada bebal. Sehat, Bro.
1: Sehat, Pak Yan bagaimana? Ya. Tentunya sehat ya, juga.
2: Ya, setengah ada mewah ya. Dendangnya Mus Mulyadi sama Ida Lela ya.
1: Yang
2: duet andaikan engkau sekuntum bunga takkan ku biarkan kumbang yang menggoda. Oh, yang gitu lah itu.
1: Apa itu judulnya ya?
2: Apa judulnya itu? Jumpa pertama apa?
1: Jumpa pertama.
2: Ya, itu dah ya. Ini ada maestro lagu dangdutnya di sini ini kerja apa ya denger ikut nyanyi dia ya. Pak Wo namanya itu Pak Catra ini maestro lagu dangdut lamanya ini ya. Baru kerja nih. Salam-salam dikit itu. Sama Bu Lodronya istirahat dulu Bu Lodro. Jangan cek bunga aja terus nih ya. Ada Bu Toko Boiwo, ada Gombiang Yoga, Acik Dua Mia, Pak Mangde, Bu Dewi Sading ya. Ada juga Bu Maharani, Pak Kak Dano sama Oda, Mak Lo Sekar Satung, Bu Mang Buduk, ada juga Bapak Leong S, ada Rawiskin, Tugus Bawa, Leong T, Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karja, ada Patut Murdayo, Patut Wirke, ada juga Bu Mar, Pak Mar Nyedah, Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Endang, Bayu Tuhan, Bu Eka BB, Bu Jerman, ada Kak Angga, Pak Eka Plago, Eka Mamal, Gek Masnya, Bu Swastini, ada Bu Sinta, Dewa Biang Kirana, Jero Susi juga ya. Ada tadi Mbah Indira ya, Bu Pera, Cap Merdeka ya, ini Ayuna, Mbah Egi, Mbah Tuindi, ada Gombiang Seri, Kak Dao juga, Kak Stasi, Kak Kede-Kede ya. Ini juga Mengku Sudani sama Kak Ciatop, Kak Pedas, Kulun Pendi, sama Gung Haji Suto juga. Ya semua-semuanya,
1: Terima kasih.
2: Widet, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Dadah, bye-bye. Pak Yan Arbo di seputaran kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya.

Oke, sahabat budaya, Raka Larai, saudara pendengar yang masih setia bersama Dutmus di program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Tentunya kembali, nanti Dutmus akan sapa ruang dengar Anda kembali ya di 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari titik Sandora Termenung.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng, yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

0: Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tadi dua buah lagu sudah mengudara menemani ruang dengar kita bersama. Semoga Kalarai bisa terhibur di sore hari ini. Yang di seputaran sedang, Ibu Wayan Suartini sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Selamat sore di Tutmus, ikutan dangdut-dangdut adalah kita. Terima kasih sudah memonitor di Perempat Suara Budaya Bali. Ada Bu Marnyitda monitor, makasih calling-callingnya Pak Yanarbo dan Kak Klian. Ya, terima kasih sudah bergabung Bu Nyitda di Perempat, di WhatsAppnya Perempat RRI Denpasar. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Silakan. Yang sudah siap siaga. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nini Tuade.
0: Di Ubud, bagaimana Ubud hari ini?
1: Ya, cerah. Tapi dingin. Sulit sekali nyari Tutmus. Licin sekali.
0: Ya.
1: Kena penggemarnya banyak.
0: Sekarang sudah bisa naik ya.
1: Iya.
0: Kabarnya apa tentu kabar? Sehat ini.
1: Sehat.
0: Sehat
1: juga sehat. Iya. Sehat. Mau request lagu?
0: Silakan.
1: Tadi kan ada orang yang minta lagu yang manis. Siapa yang punya? Gitu. Coba itu ya.
0: Judulnya?
1: Apa judul? Yang manis siapa yang punya? Yang kemban siapa yang punya?
0: Masih dicarikan.
1: Cari dari sana coba. Kalau tidak ada, Rumah Irama, perjuangan.
0: Perjuangan, iya.
1: Iya, harus kita berjuang untuk menyambut Rea Galung dan Kuningan. Ya, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Ya. Mau salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Mahendira sudah tadi ya, katanya ada beguling gitu. Awas Mahendira nanti mencret. Salam sama Bu Eka BB, selamat sore. Pak Digunawan, Pak Brong Sayangan, Ibu Jerman, Pak Tut Murdayo, Ibu Yang Murni, Ibu Yang Kirana, selamat sore. Pak De Gede Supadmo, Pecaktu, Penapi Gatrewe, Rajang Galungan dan Kuningan. Majiru Mangku, Nyoman Asih. Bu Era sudah, Gantira sudah. Ini Agus Mengui, Bu Ana Waya Gede. Selamat sore. Ini Ita, Pejaten, Bu Erma Kungkung juga. Pak De Plus Jaya. Pak Eka Mama, layo naik. Pak Pande, Madi Ngabel. Pak Ruskane juga, Bu Agung Duang Kewati, selamat sore. Nini Janura Bangli, Juru Susi. Kak Dania, Nini Dania, selamat sore. Mbah Tumini, Ibu Ayuna. Juga Ibu Cinta, Penapte, Pak Yanarbo, sudah. Pak Depi, Kak Tiara, Nini Rama, Nini Dimas, Nini Restu juga, selamat sore. Ibu Putri Sade, selamat sore, semoga sehat. Juru Mangku sudah nih, ayo naik Juru Mangku. Gek Mas Sayangan, Ibu Putu Keboiwo. Juga Gong Biang Kekeran. Ini Santa Sanur. Semua-semuanya.
0: Ya, pokoknya untuk semuanya.
1: Iya, salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nenek Tuade di seputaran Ubud sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Silakan di belakangnya Nenek Tuade. Tutmus akan sapa lagi satu lagi. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Aduh, terakhir nih. Baru datang. Aduh, perusahaan itu kayak gitu. Tapi siapa yang ngolein tahu ya. Gimana kabarnya gitu?
0: Kabar baik sekali, Bu Jero. Bagaimana juga kabarnya?
1: Ya, baik. Ini cuaca cerah.
0: Cuaca cerah, iya, terima kasih.
1: Iya, malamnya sih dingin. Kalau iya dah. Minta lagunya boleh ya. Kan ini biar waktunya ya. Lagunya Hello Rita Sugiarto.
0: Ada? Hello Dangdut.
1: Ya.
0: Lagunya sudah siap.
2: Ya, bekas retungan di yang kirana ini ita pejaten Pak Yanar, terima kasih kelingannya Pak Yan. Biar cepat Ibu Eka batu bulan pasti dibeli Pak Eka mambah ya apa Pak kabare Pak Mbah Indira suksema kelingannya Mbah Husinta Biroskani Nini Piyadi suksema Nini Pandesi, Pak Angga, Nini Nika, Priko Mampandu, Pak Eka Plage, Yoga Saputra, Bu Eka Sempiti, Tunini Tanalot, Pak Gunawan, Bu Ana, Wangaya Gede, Pak Pan, Pak Polos Jaya, Niku Gunakan Ye. Kami Bito Suksema Tidian. Semoga sukses dengan tugasnya yang terakhir ini. Sekarang terakhir kan udah yang paling sukses. Tutup dah tutup pintu.
0: Terima kasih Bu ya.
2: Ya, suksema. Dadah.
0: Iya, dadah Mbak Bay. Terima kasih Ibu Juru Susi di seputaran Seroka dan Bangli sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Rakelarai, sahabat budaya yang masih tentunya setia bersama Tutmus di acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Jangan kemana-mana. Tutmus akan hadirkan dua buah lagu dari Roma Irama dan Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
3: Rakelan Rain, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Berika Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Rakelan Rai Teler Presiden Miar Sayang Cerita Unik Utawi Sani Siosan Ngeninin Indik Pemain Bintang Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados Nyaringin Live Nyabran Rahine Nyiring Piar Sayang Program Sepak Bola RRI RRI Radione Piala Dunia Kali

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, saudara pendengar Akelarai, sahabat budaya masih setia bergabung bersama Tutmus di acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda bersama karena keterbatasan waktu, acara tidak bisa Tutmus lanjutkan. Tadi beberapa buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan jika ada kesalahan selama Tutmus mengudara bersama di Prodangdut Dangdut adalah kita, Tutmus minta maaf dan mohon pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Sahabat Budaya, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menyalurkan bantuan benih ikan dan sarana prasarana budidaya kepada sejumlah kelompok pembudidaya ikan atau POKDAKAN. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan budidaya berbasis masyarakat. PLT Kepala DPKV Kota Denpasar, An Agung Ngurah Oko Wirenate, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan pembudidayaan ikan. Selain bantuan sarana dan prasarana, kelompok penerima juga mendapat pendampingan teknis agar usaha budidaya dapat berjalan lebih produktif dan berkelanjutan. Pada kesempatan itu, DPKP Kota Denpasar juga menebar 25.000 benih ikan lele kepada 5 POKDAKAN penerima bantuan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi ikan air tawar sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal di Kota Denpasar. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pemirsa rakalarai sahabat budaya senekantun iring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali ditiang ketut mus kantun nyarang sinar rakalarai ngantos galah ditiang puput mali jebos ring galah jam kudus wengi nggih. Nah, pemirsa sarang sami jagi pacang lantun ditiang acara duene ring lingsir sanjer ragam informasi lan musik. Musik duwe jagi pacang atur ditiang teman-teman pop Bali. Talar mali jebos jagi pacang atur ditiang informasi indik destinasi wisata lokal. Senewentan dengan widangan Pulau Dewata, gitu nih. Rekalarai pemirsa serang sami sampunan metilar tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Dulu cuman pihak sayang, temang sana jagi pacang aturan di tiang.

0: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Bus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Dibuat amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Usaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta

0: Sajian yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Sarang. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih pemirsa rakalarai sahabat budaya sanekantun iring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali muwali malih di tiang ketut mus kantun nyarangi sementara kalarai ring acara lingsir sanje ragam informasi lan musiknya wawu sampun beberapa teman-teman pok Bali atun di tiang mugi presiden menghibur ring sore mekadi mangkin nge informasi druwe niki destinasi wisata lokal gitu nge. Nah, pemirsa sarang sami wisata destinasi wisata lokal sana jagi pacang aturan di tiang niki wenten ring wewidangan Kabupaten Gianyar nggih. Tepatnya niki ring Desa Petak Kaje Gianyar niki wenten Tubing Petak Kaje Gianyar ngeten nggih. Nah, Tubing Petak Kaje Gianyar niki adalah atraksi wisata air utawi wisata river tubing yang berlokasi di Desa Petak Kaje Gianyar Bali. Aktivitas puniki menawarkan pertualangan menyusuri sungai dengan ban pelampung di tengah suasana pedesaan yang sangat asri dan alami. Nah, atur di tengah niki detail aktivitas dan fasilitas niki. Pengalaman wisata pengunjung akan hanyut menyusuri sungai menggunakan ban karet besar atau inflatable tubing. Melewati jeram-jeram kecil serta pemandangan rimbunnya pepohonan bambu dan tanaman hijau. Talar keamanan didampingi oleh pemandu lokal yang memberikan instruksi sebelum mulai untuk memastikan keselamatan peserta. Suasana menggabungkan sensasi pertualangan yang memacu adrenalin dengan ketenangan alam yang masih terjaga. Ngenten nggih. Nah, niko akide dumun atur nditiang niki ring wisata tubing Desa Petak Kaje. Selain tubing, Desa Petak Kaje juga memiliki tempat penyucian diri utawi pengelukatan pura taman suci serta ruang hijau edukatif produktif yang disebut Puspo Aman. Nggih. Duaning masih asri tur masih pedesaan niki, tur sungainya ne sangat jernih. Nah, aliran dukat pekerisan sangat asik. Tur sangat bagus untuk dikunjungi untuk keluarga napi malih nampak-nampak liburan Galungan lan Kuningan puniki nggih sementara kelarai pamirsa sareng sami sana jagi pacang berwisata air durus ring rerah ring Google Map Tubing Desa Petak Kaje Gianyar. Rakan rai pemirsa sarang sami sane kantun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali sampuna mereka-meriki tetap satya ring programa 4 Radio Republik Indonesia dan pasar dulu semun biasa yang temang sane sampun sayang di tiang.
1: Raka dan rai suka bergoyang dangdut? Yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nge pemirsa rakelarai sawat budaya seni kantun diring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali nge iwawu sampun atur ditiang mengkudang-kudang temang nemonggi presiden menghibur sementon ring sore mekadi mangkin nge dua ini galah ditiang niki ring acara puniki ring sesian destinasi wisata lokal puniki sampun kosak niki. Nah rakelarai pemirsa sarang sami jagi pacang iring ditiang uncaran puja trisandi adumadak adumadik. Pemirsa sarang sami rakelarai pada saya gotur pada sampun mesanaan jagi menuju utawi kegena merajan ida dan suang suang jagi pacang iring di tiang nguncaran puja trisanya. Pemirsa rakelarai sarang sami sampun mereka meriki tetap satya yang perempat suara budaya Bali malah jebos tiang mewali jagi pacang ngiring ngantos galah di tiang puput malah jebos ring galah jam kudus wengi.
1: Perempat RRI dan pasar. Suara Budaya Bali.

teu kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

matahari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Hari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandius.

0: Ingin setor kelarai pemirsa serang sami sana kantun ring yang bergabung ring perempat suara Purdaya Bali ingin. Nah wawu sampun ring yang uncaran puja trisannya dumugi melarapan nantung uncaran puja trisannya puniki semetor kelarai pemirsa serang sami ngemangguhin kerahayuan tur kerahajangan persidang ngemargiang Sudarmo lan sugi nanyane suang-suang pemirsa serang sami jagi pacang lantur di tengah acara druwene ring lingsir sanya ragam informasi lan musik-musik duwe tembang-tembang pok Bali jagi pacang tur di tengah talar informasi druwe niki ring adat istiadat lokal nggih malah jebos iki pacang atur niki nanging sedurung punika aja iki pacang atur niki adzan maghrib majeng ring umat semeton druwene semeton muslim ring wewidangan Kota Denpasar lan sekitarnya ne.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing. Namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya.

0: Ya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
4: Suara budaya Bali.

0: Hai pemirsa Rakalan Rai, sana kantun di Rindit yang sekian ring perumpat suara budaya Bali nge. Namu wali malih titiang ketut mus yang kipacang iring setor Rakalan Rai ngerus galet yang puput mulai jebos ring galah jam kutus wengi nge. Nah jagi pacang lantur nih tiang acara druinai wawu sampun atur nih tiang kudang-kudang temang nih kang ya. Demogi persidau menghibur sementara kelar airing sore menjelang wengi kadi mangkin nih taler. Mangkin jagi pacang atur nih tiang kini tradisi sana wenten ring widangan jagat Bali kita nih. Jagi pacang anturin informasi niki tentang tradisi niki berkait dengan tradisi nampakin hari raya galungan niki nih wenten tradisi ngerebeg nih kan nih. Ring Kabupaten Bangli kan tradisi ngerebeg ring Bangli adalah ritual sakral yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali pada malam Tumpak Kuningan yang berpusat di kawasan Catus Pate atau Perempat Agung Kota Bangli. Rangkaian upacara ini melibatkan iring-iringan ribuan umat Hindu yang mengarak simbol-simbol suci Pertimo Barong dan Rangdeki dan dari empat banyar adat utamanya di Bangli, yakni Banyar Pande, Kelurahan Cempaga, Banyar Kawan, Banyar Blumbang, dan Banyar Gria, Kelurahan Kawan. Puncak acara puniki ditandai dengan prosesi persembahyangan masal dan tari-tarian sakral dengan tujuan memohon keselamatan, membersihkan alam dari unsur-unsur negatif butokalo, dan memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun yang menjadi salah satu identitas spiritual yang kuat bagi masyarakat setempat. Untuk lebih memahami esensi dari ritual keagamaan ini, Anda dapat menelusuri detail pelaksanaan melalui beberapa tautan. Nah, pemirsa, Rakalan Rai, informasi ini pun iki keketus saking google.com.id. Pemirsa Serang Samir Rakalan Rai, sahabat budaya sanak kantun iring ditiang musikan ring perempat suara budaya Bali. Sampun mereka meriki durus dumun piar siang temang sanak sampun saya yang ditiang.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Ayo pemirsa Ratu Dodane malering di tiang miarsa yang gatre Bali saking perempat RRI Denpasar. Mungguin gatre sana katur mineka denyane. Pemerintah Kota Denpasar micayang selai tali bibit lele. Seniman saking Badung lan Gianyar pini akeh sarang ering PKB war senemangkin. Selain gatre nucap katur talar katur mekudang kudang gatre membuat tiosan. Angin pemirsa senemangkin di tiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya ne. Hai pemirsa, gatre sane kaping ka pertama. Dinas Perikanan lan Ketahanan Pangan Kota Denpasar micayang wantuan bibit ulam taler sarana angin budidaya majang kelompok pembudidayaan ikan utawi pak dokan. Wantuan punika kepicayang mangda presiden nukung ngelimbakang baga perikanan budidaya kramane. PLT Kepala DPKP Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Oke Winrenate ngudarang wantuan punika pah-pahang saking program pemberdayaan pembudidayaan ikan. Selain wantuan sarana prasarana, kelompok penerima taler boleh pendampingan teknis mangdane usawa budidaya preside sayan produktif ngantos kewekas. DPKP Kota Denpasar taler sampun micayang selai tali bibit ulam lele majeng limang tali pokdakan sane menerima wantuan pidab-dabi punika kaptiang presiden nincapang produksi ulam air tawar taler presiden nincapan pasokan pangan lokal ring Kota Denpasar. Pemirsa gatre selanturnya ne poner gerakan bersih-bersih Bali Igna Agus Norman Sasono misadokang indek rusaknya ne mangrup sane wenten ring widangan tol Bali Mandara majang ring Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumur Hidayat. Pasokan punika kesobiahan rikalaning publik bagang keramane peduli lingkungan ring tukat bindu dan pasar rahina sane dibi. Dan yang wadarang taler mangrup sane rusak punika wenten ring mekudang genah sane jimarnyane kantos petang dasa kantos 6 dasa are. Dan taler ngaptiang majang pemerintah mangdeglis nanganin kewentanang punika sangkaning mangrup inucap membuat pisan ngangkupin wewidangan panegara. Nanganin kewentanan punika manter jamur ngwadarang pacang gelis nanganin taler maripurna yang kewentanan mangrup sane rusak punika pemerintah taler nitahing kubandane sami mangda preside nanganin kewentanan asa punika.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ayo pemirsa, gatres lanturnya nih. Pemerintah Kota Denpasar lan PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 ngalintangin piguman indik ngawi gunayang genah ring wewidangan pelabuhan Banua angin pewangunan pengolahan sampah mekadi energi listrik utawi PESL. Piguman punika dados pahan angin mikukuhang indik nanganin lu antuk model modern sane preside kelanturan ring Kota Denpasar. Menjelaran antuk paiguman punika pelindo nyaga yang genah agangnya 6 dasa tali meter persegi angin pawangunan sarana PESL talar sarana angin ngerembo kawentananya ne. Sarana punika kaaptiang mangda preside ngirangin pikobat ring genah pemrosesan akhir lu mangda preside ngewantu energi terbarukan. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara ngewadaran pewangunan PESL punika dados pemargi angin nanganin lu ring Kota Denpasar. Selain punika taler presiden nyangre keasrian pelemahane mangdane ngewentuang Denpasar sane asri resik lan rahayu. Pemirsa gatre sane pini untat Kabupaten Badung lan Gianyar pinih akeh ngemedalang seniman ring pesta kesenian Bali warsane sane mangkin. PKB sane memargi ngawit saking tanggal 13 Juni ngantos 11 Juli punika ngambil bantang Atma Kerti Jiwa Pside Parisude. Keserangin antuk kalih dasa tali sange atus siul likur seniman saking tiga ngatak pitung dasa tiga seke seni sejebak Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Bali Ida Bagus Alit Suryana ngewedaran saking domas pitung dasa sio soroh kesenian sane kepentasan duta saking Kabupaten Badung lan Gianyar nyarengin samian materi pokok PKB. Ini pemirsa, wantah hadiah sepunika Gatra Bali sana presiden katur wengi ini mungkin. Titiang ketut mus kesarangin pangeramba Gatra Bali ngelungsur mepamit. Puput dan titiang antuk para mesanti. Om, santi, santi, santi, om.
1: Asa punika wau, sampun

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan, tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bontres atau rakyat.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Renang, kelening, bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah! Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Bli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja dimarahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu para pemirsa tembang warga Sanawang yang ditiang dan dijauh juga medium kena. Sore ini kadi mangkin nemonin rahin uraspati utawi hari kemis jantan sampun ratu itu dana iring ditiang oleh bos-bos sejeroneng mau palo wakil. Sedurungnya acara puniki di interaktif kan, nah mungkin kita enten pemungkah terus.
1: Inge ratu itu dana pemirsa sedurung ditiang mungkah puniki. Rahajang nyangre rahine sugian mangkin mangde preside bersih puniki buana agunge puniki kocap nastrone maos inggih jedurung katur ditiang pacang mungkah puniki ambil ditiang ring cakepan purwa gamo sesano puniki indek pemargin itu begawan selukat nggih om gunamastu namo sidim. Duh, atuh capu bagawan salukat.
0: Ingih, makin cari teyang sane mopopasih bagawan salukat.
1: Mentar saking iswara luka, tumurun si ring dahena gantun.
0: Ring dahena gantun. Ida matilar saking swarga loka nyujur de negari ring jawi niki.
1: Sumeper ring kayangan irenguni duk angajar wanging medang.
0: Nyimpangin punika peseraman ide betaro guru dumun duk ide ngajah iri ke ring medang kemulan.
1: Tumuli siru tumameng jeru ke datuan.
0: Wosan punika ide ngeranjeng ke jeruan purin ide sang prabu.
1: Mon moh sri tati pati.
0: Ngaturang sembah dari sang Prabu tati pati.
1: Wang dewi nira diah rupini.
0: Alar ide dua gong istri diah rupini.
1: Ma pranami ngaturaken patarana.
0: Sahe pranamio pisan ngaturang lungke-lungke.
1: Muang toye tarpane.
0: Talor ngaturang toye tarpane.
1: Malunguk begawan salukat.
0: Raris melinggih ide begawan salukat.
1: Itelas pasanti narendra.
0: Risampun di rumah seajak deg-deg pekayunan ide sang Prabu.
1: Maus pusir.
0: Mangan diker aris ide.
1: Kenun seri tati pati. Katekeng prati sentana nire kawakasa.
0: Kak panikayang sang Prabu Tatipati rauh ring prati sentana nidene kapungkur wekas.
1: Mahayuang aste kayangan ire para dewate ringuni muang sangar kabuyutan.
0: Mangnane ngepahayu punike pura-pura utawi candi-candi ne dumun ring jawi rauh ring sangar kamulan.
1: Sena hayeng nini wedia kabeh.
0: Tur mangdane kaayahin antuk para serati-serati ne makasami.
1: Pena kelinga purana gamaning nagara.
0: Sane pacang ke angin pancer indik kegelaran agamo ni iri kering medang kemuring de.
1: Kop drawa yan wis merting.
0: Kop drawa yan wis merting.
1: Merting aku
0: jagi keni upo drawo autawi penyisip ianing lempas gumanti pari laksana nida.
1: Mangkan leling pagawan saluka.
0: Inggih kadis punika wiyak di daging pangandikan ida pagawan saluka.
1: Mesingge Sri Tati Pati.
0: Kepatut tangan tuk Sang Prabu de.
1: Mamuit begawan salukat.
0: Inggih gelisang carita mewali raris ide begawan salukat.
1: Lu maris datang ing sabrang Malayu.
0: Memargi ide rauh ring negeri sabrang inggih punika ring Malayu.
1: Malayu. Inggih kadisa punika titiang sampun mabah. Ingian pemargin ide begawan salukat. Nggih.

0: Om Awijana Mastu. Mangirang saya majari sang Basuki.
1: Magirang.
2: Magi.
0: Magirang.
1: Gigi.
0: Magi itu nge. Oh nge ngawan nge. Magirang saya majari sang Basuki.
1: Gingi. Garjite pisan pekayunan nyane ngaturin ngayang raris makin ring sang naga Basuki.
0: Mangunang sang jarat karu.
1: Jagi ngunang mangnane brahmano jarat karu rauh pangten siaran dogen.
0: Dari manan hari ini
1: jagi ke pertemuan ring arin dane
0: labdo manuhare tamek sang jarat karu
1: jegar cito pisan pekayunan ide sang brahmano jarat karu.
0: Mocangian mantuk sang Basuki.
1: Mahawina buda lumun sang Basuki patut yang hias pemedale pendagingeng pun ke
2: hubungan meter.
0: Dateng sireri petale patale.
1: Inggirauh sampun ring naga loko.
0: Winarang tesiro di sang Basuki.
1: Raris sang jarat karu lan sang naga gini sampun punik ke kapa buncing tukang foto na sepan potrek
0: pinari grahane tesiro saha widi widane
1: kenten sampun toh
2: ya
1: karya nang Banten Wawidi Widanan malih saradna aing tegah
2: tegah tegah
0: aban tanang nyudan tuh kumye kawan sekali di penyang kumye kawan mau bayuan tuh
1: nak berkali-kali entumen gitu
0: enggak
1: sarad tegah namun punyanya.
0: Sedang nira lungwing sayane.
1: Inggih rikanyekan sang jarat karu sareng sang naga gini melinggih dari ke ring singesana kursi kagungan ini.
0: Mojar de sang jarat karu ring sire.
1: Raris mangan dike raris sang jarat karu ring rabin anak tumen
2: rabin
0: samayaning hulun lawan kita
1: kene nyena adina mapan beli nak jelemo adi nago nak tawah nenek kene ada janjin beli ni jani.
0: Awie dekire mojaraken tan menak i kami.
1: Do patuh ngomong ngajak soroh naga. Ketu nyeni dewa tekening beli sing hadi memunyi mau baso basi ketu sing dadi ngawag apa bina ne jelek jelek sing dadi.
0: Uni weh. Gumawa yak kena ngulah tan yogya.
1: Apa buin lakar melaksana dan itu sing patut kang wang ajak soroh naga gitu nah, saling cotot gitu ya.
2: Ajak beli sing dan
1: sing ya. Jadi saling cotot.
0: Ya puo kegawean iko denje.
1: Iyan sing dadi orin ketang temalu. Nu gen ratus tingkah gitu cara ular cara lelipi
0: hari kena ning hulun kita

0: akal kalain belingin ide woi anak itu pesing dari urin gitu.
1: Angyang mana kau tu nih?
0: Iya kalian.
1: Mana mana kita tu?
0: Kalian. Kalian adi bu.
1: Mang kanu ling sang jarak kanu.
0: Inggih kau disapuni ke daging janjin ide sang jarak karu.
1: Ring siro setri.
0: Ring rabi ini diastun nagel makin ampun. Nata Banten Pak Rabin ya ni.
1: Aku ronde siro.
0: Ingih sampun punika dados mabulan madu kijo je patut ni keraja empat. Sud ketu keraja lima.
1: Tu kakang mandak sok level. Dengan cengnya benar mirangi artol.
2: Bulan madu dah kan.
0: Akuran ke sini merabian kan biasa merabian.
1: Piro kunang lawan niro kuren.
0: Lawas.
2: Lawas.
1: Lawas tu ni oke. Piro kunang lawas niro
2: kuren.
0: Ingeh. Iya namun api sampun suwe nido tu merabian Rabian. Sampun kijo kadian pun rayan lunga sama bulan madu.
1: Kaworan tesang nagini jaratkan.
0: Laris sampun tenrerenan sampun metemu sampun semare ni.
1: Katon te cihno ning garbini desang suami.
0: Nah, mungkin kanten anger aris adi gede waduk adi.
2: Mokoh adi mokoh adi.
0: Dan maro dua bulan di Bali itu.
1: Awan juga dulu ke tukang
0: ya. Ya, nenek ya. Macam-macam.
1: Aman boleh ke lantor nanti yang nikir itu nge. Aman wentan yang siar manis galung ni ke pehtan pun wentan siaran.
0: Dipotong siarnya dipotong.
2: Nampak ni ada.
1: Inge meninggal umun tu akeh yang badan akeh nunas galah akeh sana seneng ngantri ringungkur itu nge. Suk semua tu kakek yang sarang tu gongka. Makin nangan galah si tiang dan jemaah gatro segi kali tu tersarang sami. Kalah kata tu tiang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ningeh, Bu Eka, sampun dados penyu mu. Ningeh, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ningeh.
3: Eng sarang gungka.
2: Ningeh, jero mangku.
3: Ningeh, di tiang itu.
2: Ningeh, dero, jero mangku, beraju.
3: Bu Eka malah yang dumun, Bu Eka. Om Swastiastu. Ring supuane ring permane.
0: Ring supuane. Napi awane?
2: Awane iro.
3: Ring supuane ring permane.
0: Ya lantur.
3: Ya di kekinahanan ing wayo kalima.
0: Ya enggak.
2: Punika dados buaya punika lelima
3: an mangkan ling mahresi mahwara
2: kadiasa punika pengandikan ide sang mahresi
3: mudun te sang Arjuna adius ing subadra tirta
2: nah erika raris ide sang Arjuna tedun punika ring tukad Subadra Tirta ne.
3: Tetang wayo kuro kare.
2: Yeh, ikannya kan ide. Rauh ring toyo ne punika, jago enten buaya rauh
0: kuro. Adian maman.
3: Sani asya sumaute sire.
2: Jag sayaga rare jag nyaplok punika buaya ne.
3: In kap tuyo.
2: Laris kacekukal kacekuk punika ipun.
3: Sinengkakan sang kerikang tuyo. kehanannya.
2: Raris entong ni dia pun ke kelebuh eh buaya ni antuk Sang Arjuna.
3: Dan dana tara mata mahanta ya dia dari.
2: Tak ada nantara ni. Tanpa dia muka raris wawu rauh orang duran pun ni ke dia permangkin buaya pun ni ke dados nak jegek dados dedari.
3: Wari purnang hayu.
2: Wah, jegek pisan pun ni ke kewentanannya ni.
3: Pasinang sarirannya kesoen deneng busananya mami.
2: Punika antuk busano ni ngerenyep punika saminya.
0: Kenyah.
2: Kenyah.
3: Ojo harta ia.
2: Raris ngandika punika ida.
3: Eh, parta kita danan jaya.
2: Eh, dewa-dewa sang parta dewa.
3: Ulun video dari sangking suarga.
2: Yang senjada len ni tiang ida dari. Uling di suargan pang dewa nama.
3: Si Sarwade naran ingulun.
2: Dia dari Sarwade adan tiangnya pang dewa uning.
3: Reside pariwara sangyang wiswarwana.
0: Wiswarwana.
2: Di tiang sampun penyeruan ide sangyang wiswarwana. Wiswarwana.
3: Ana tu dia dari mitra ning hulun petang siti.
2: Wenten kantun titiang maduwe nyamo dadari malih papat puniki.
3: Arania. Sang surabaya, sang sremi, sang ududa, sang sitala.
0: Kau sampun.
2: Kau sampun adane nyaman titiang malih papat.
3: Ya di keruang ni hulun among-among ring lo kepala wana.
2: Ini ke sarang titian molilo-lilo di kiring jagat.
3: Anon te hulun wiku mogau itapa.
2: Sendakan titian melali-lali pun kering alas. Benten sang meraga wiku sedakan nyala nang tapu berata.
3: Adi tejan yang adi tia tejan.
2: Wah, kau bina mau pisan. Tejan sang resi nesane matapu berata pun ke?
3: Lumering desan tare.
2: Kantos melekah pun ke ring desa-desa nesami.
3: Ciro to ina genan sang hulun tapu nire.
2: Ida sampun bencanen titiang, goda titiang pun ikut apa ni ida ni.
3: Sangke kroda niran inawara semadi nira.
2: Waning gugul titiang ida semadi, jag duka raris ida sang marga resi.
3: Sina pun ira hulun matemahan satu krura.
2: Yang memastu pun ikut ide pastu di tiang. Awin di tiang dados buaya sekali mungkin.
3: Ya toh itu mami matemahan buaya.
2: Ika sampun sana ting-ting wawu buaya ni ke di tiang pun ikut sangat juna.
3: Amin tu buah ulun. Anta siapa majar tersira.
0: Anta siapa kadekanya?
2: Kan. Titiang nunas pun iki mungkin pengentas pastu.
3: Pajar tu sire.
2: Haris matur pun iki ide.
3: Yan hanu wang utsah sumeng akne sangkeng we kehanannya.
2: Nah, pastu ni de ne pun iko malih pedan yan wenten anak presiden ngangkit ngentung di tiang ling dari sakeng toyo ke nek pun iki
3: iri ke tu kamu muak video dari
2: ke di tiang permangken dados dari kenten pas tu ni de
3: wang kana antetap sapa ning hulun Deniru.
2: Dan sampun sane uning di tiang tu. Pastu di tiang tu ide sang begawan.
3: Yuman buat hulun amin tirte setan rahayu.
2: Mereka harus di tiang ngeruruh tirta mangsidu di tiang rahayu mengelukat.
3: Pan cien ke pangguh begawan rade.
2: Dan pada muga rade kecunduk di tiang sarang hidup begawan narade.
3: Cirete kuman ingulun tomolah engke panco tirte.
2: Idus aning ini kain di tiang mangle di tiang ngerah punika panco tirte ne.
0: Niki di tiang mumah. Niki
2: di tiang mumah.
3: Nggih, ratu kaki yang
2: sampeyan.
0: Nggih. Nggih, becike yang
3: meniki enten iwang onek-onekan.
0: Benjang nepuk mbuaya ya ambil. Entung.
2: Ambil entung ke darat.
0: Heh. Nggih, lho mangku nggih.
3: Nggih, nggih ratu. Ah. Nggih, semua indek jalan tur manehan kawasan.
2: Nggih.
3: Mungkin atur di tiang gala mande preside semeton sami meniki sane weneng. Nyara satu kaki yang kalau enggak melibat. Jadi ratu atau tiang galah, empat tiang ando berama cantik. Om cantik, cantik, cantik. Om.
2: Ingeh jero mangku para je saking nus sepenida sampun niki. Ingeh rengungku jero mangku Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu ratu kaki yang kalau enggak.
2: Ya dah dek.
1: Ingeh tiang tu.
2: Nih, terus.
1: Om Swastiastu. Anu sang percinti.
2: Dan punika mau pesen sang percinti.
1: Anak atuh ri sang danu.
2: Punika putra paling dhuwur saking sang danu.
1: Anu tumak janmu sang jaratando.
2: Benten sane mepeseng sang jaratando.
1: Ratu maho sakti.
2: Menika kebaos ratu sane sakti tan kadi-kadi.
1: Ini ring bagando wisaya.
2: Kasungsung dari yang jagat magade ne?
0: Yang jagat magade.
2: Magade.
1: Magade tu ne. Anu pukang hiranya kacipu.
2: Anu
0: wo sir.
2: Wo sir sirania kacipu.
0: Aranio kacipu. Hiranio kacipu. Hiranio.
2: Wendan punika apa sih yang hiranio kacipu?
1: Detio maho sakti.
2: Puniko, mapawakan detio sakti pisan puniko.
1: Inatiang de sang yang naro singong.
2: Puniko, kepademan puniko antuk ide sang yang naro singong.
1: Yote mako janmu sang cedih.
2: Punika numitis raris dados sang cedi.
1: Sang drasto ketu ngaranire.
2: Pesengan sang drasto ketu.
1: Sang sang rado rasiko.
2: Sarada gadmo.
1: Gadmo sang anu rado rasiko.
2: Jadmo sa
0: penerstian sang janurado napi siro.
2: Terus.
1: Detio na sang iranyo kacipu.
2: Moniku penerstian detio iranyo kacipu.
0: Detio anak
2: iranyo kacipu.
0: Inggih punika detio putran detio iranyo kacipu.
1: Kaku sang pra lade.
2: Kake sang
0: angoh kake
2: angoh angoh beli kin sang perah rada.
4: Maka janmu maho rajo salio.
2: Menika numitis laris dados maho rajo salio.
4: Ano tu detio si siwi ngaranio.
2: Mungkin wentar laris detio maupun sayangan sang si siwi.
4: Siro maka janmu Raja Druno
2: Drumo. Mereka mana resti dados Raja Drumo.
4: Unang waho Raja Bagodato.
2: Inge menguing waho Raja Bagodato unapi.
4: Gojan maning wal kalo detio.
2: Mereka panestian detio wal kalo.
4: Ano to detio limang siki.
2: Mungkin wentan harus detio lo limo akhirnya ne.
4: Wah tunggalani ngaranio.
2: Unike wastanya ne suang-suang.
4: Si Fano Cira.
2: Si Fano Cira.
4: Si Fano Cangke.
2: Si Fano Cangke.
4: Si Gegano Muda.
2: Jadi nomor dulu, si Gegano Muda.
4: Si Aswo Cira.
2: Ini nomor 4, si Aswo Sirah.
4: Si Gajo Watre.
2: Nomor 5, si Gajo Watre.
4: Nahan tu ngaranyo.
2: Apu nikah, sampun sayangannya nih suang-suang.
4: Ayo tu janmu niru sang panco ke suario.
2: Punika panestian dado sang panco ke suario.
4: Raja putra lima sana.
2: Punika raja punika seorang lelimo.
4: Kapuanggong sakti nio.
2: Sami sampun sakti-sakti pisan.
4: Punan maho rajo Ugraseno.
2: Nggih, mangken bahasa Maharaja Ugraseno punapi.
4: Ratu ring Dwarawati.
2: Madag agung punika ring jagat Dwarawati.
4: Wang sana iru sang Dewaki.
2: Dewaki?
4: Dewaki.
2: Alar semetuannya, sang Dewaki.
4: Gandarwo pati mangjanmu.
2: Punika penerestian Gandarwo pati.
4: Gagawan waras pati mangjanmu.
2: Mungkin begawan.
4: Dang yang drono.
2: Begawan waras pati rares, manresti dados dang yang drono.
4: Sang Aswatama janmu sang Ananto Siro.
2: Sang Aswatama panestian sang Ananto Siro.
4: Matusan lawan sang Maho Dewo.
2: Mapisah, mapalasan.
0: Mapisan.
2: Mapisan.
0: Mesikian, mesikian.
2: Mesikian sarang Maho Dewo.
1: Ini menikmati di canggirin ya tuh.
2: Nge.
1: Ampurang lah tuh, kirang lah
0: tuh. Pun, berbicik.
2: Berbicik.
1: Ini, aturan di tiang walah ratu, ratu di tiang, sarang gongkak.
2: Ini.
1: Om, santi, santi, santi, om.
2: Ini. Malih, bentan kali malih gedek niki. Om, swastiastu. Sira sana sampun ngeranjing. Om, swastiastu. Eh, sampun wonten. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
2: Wah. Kalau jangan rosa.
5: Ini tuh macet nih gitu.
2: Wah, macet.
5: Ini lagi ngantor ke dek, yang udah puput, ke desangnya geni itu.
2: Oh, ngeh, Dodos.
0: Ngeh.

0: Ayo kidul madiun ning ulun.
1: Sampunang iratu ngemademang di tiang.
0: Mangkano ling nikang puyuh kapak.
1: Punika pinunas ipun ibu sareng pat-pat.
0: Matutur desang yang ageni ripawakas sang mandepalo nguni.
1: Eling rarisido sang yang ageni indik kwenten sang mandepalo dumun mepekarse.
0: Mojar dosiro ling niro.
1: Garis nyawis ido begawan ageni puniki penyawis.
0: Anakku kong puyuh.
1: Yeah. Jening putran bapo idewo ide astun merupo puuh.
0: Uruh aku Brahmano putra kita.
1: Subo tawang bapo putran sang merago Brahmano nenek.
0: Brahmo mantra inu caprananda.
1: Cirin nih ibusan idewa nguncarang Brahmo stawa Brahmo prajapati sresta swayam ayang duwag nih tuh ensing putran Brahmano.
0: Hai wadah kita wedi.
1: Do jejahnya.
0: Luput akenang kui kita.
1: Bebas. Idewa lakar sing je kenena teken apin bapo.
0: Apan wos pawekasi bapan do sang mandepalo riaku.
1: Wireh subo pragat raos to ajin idewa nih begawan mandepalo teken ing bapo.
0: Pamelaku nganugraha bapo.
1: Pamelaku panugraha bapo. Jan ngarsang panugrahan tekening bapo pidan ajin idewana.
0: Oh, paran keharap tuh.
1: Nah jani idewa kengkian kayun kenet kengkian kaldot tang idewa mapan merupa puoh.
0: Kamu yang agni.
1: Ingih ratu, mamitang lugero titiang ratu sang yang agni.
0: Baru dahat nugrahan tering ulun.
1: Ma buat pisan wiak di panugran, bataro ring dewek titiang.
0: An linuput akan sangkeng mertiu.
1: Kantos titiang polih luput saking meretiu ini ke sampun penuguran sande mabuat.
0: Kunang kuat lusang ulun dirga yuse.
1: Aning ardinin titiang pacang lantang tuuh titiang.
0: Wanang gumawaya darmo.
1: Presida titiang. Mangdo titiang preside nyala nang suwadarmo ring kauripan.
0: Sapa kasang mulihing kadewatan niru.
1: Sane manut ring piteket ajin titiang. Sane sampun budal mereka ke swarga loka.
0: Muang majeraken kapari. Purna ning suka niro siro.
1: Nire?
0: Nire siro.
1: Malih presido ngaturang mangdane ledang kayu nido.
0: Soang Kresno Arjuno muah mare yamuno tiro.
1: Ide sang Arjuna kali sang Prabu Kesawa malih mereka ketepin tuka diamuno.
0: Di nulur desang mayo donawo.
1: Kairing antuk ipun iraksasa mayo.
0: Nahan tuh kramaning paming pamengameng sang Kresna Arjuna ring Yamuna Tiro.
1: Kadi sapunika pamargin nida sang Kresna sarang sang Arjuna masesanyaan rika ring panepin tuka diamuna.
0: Iya tiyo adi parwo semaptus sabo tulusanyo delaho.
1: Inggih niki sampun cerita adi parwo rauh driki sampun sampun puput ini minggu depan ungka asrama dan dadas sampun pragat niki tuh.
0: Inggih puput yang titiang itu untuk pramo santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Inggih sampun puput tangan iki Adi Parwo niki. Kewanten akeh kenten wenten parwo iki. Wenten Rohano Parwo, Swarga Rohano Parwo, wenten Prastanika Parwo, wenten Asrama Wasa Parwo, wenten Wirata Parwo. Keh wenten parwo. Nggih sane sampun dan malih jagi ngwajian Adi Parwo, Parwo ni tiwasan. Ingin dua ning niki galah he, napi wastane.
2: Sampun las.
1: Las pada tan pertama. Ini wenten ibu Rasman yang bayan nangko utawi ibu Ogel.
2: Wak Udi.
1: Ini monitor agak aneh jenang niki.
2: Monitor mengisir di dia, yang puri wan basi talar monitor.
1: Ini.
2: Dukuh murda pun niki, pasti pun monitor niki.
1: Malih bos munggah
2: nggih. Nggih, sare presiden munggah malih bos malih. Nggih duaning galah kaping pertama sampun las. Malih bos-bos sareng ditiang malih pamirsa sareng sami.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tugu Batu Bulan Gianyar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Di, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Di, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Di, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
1: Gitu dong.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya, salah satunya ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah anggla derai.

0: hồn. Yon! Wa Yon! Woi! Wa Yon ngapain?
1: Wa Yon lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yon. Wa Yon jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De? Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh

0: Gober. Gober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Gober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Gober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Gober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran gober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Gober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran gober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, gober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, ring paletan kaping kalih puniki. Titi yang jagi ngelanturang, mali bos-bos, ring interaktif, ring 223361. Sane, sampun munggah, wawu, ibu Eka, bebe.
1: Ibu Praja.
0: Ibu.
1: Udah kadek,
0: deh. Udah kadek, inge. Sane durung munggah niki, sane sampun numas karcis nini Santa, Santa nini. Ibu Eka Rini
1: Singopadu Sri Agung.
0: Taler sampun niki numas karcis niki mungkin buka
1: mangku gede kawi.
0: Nah, durus sampun
1: Nadia. Durus
0: ngranjing pun.
1: Oh. Ingge sampun wonten manjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi Adegung Ka.
1: Nggih.
0: Nggih.
2: Tiang niki malas kauh Ka Arta nyarange.
0: Nggih, pe meklu sajan Ka Arta ni.
2: Nggih, temen iki aduh.
1: Nggih.
0: Enseng rerainan sing muncul gitu.
1: Rerainan sugiane.
0: Bin sada kal nyaluk kajang klion bin mani
2: ah papa wentan mesti gede aduh memporokan kini
0: pangket tuh bang raja ngajak yang budaya eh terus
1: terus ke Arta
2: ayo sirang nyarang aduh gungkak
0: iya pak gungkak pun
1: sarang putri ya putri
2: oh ya putri eh rajang ah kentan ya ini nyarang oleh bos nah kirang langkung senang proyang aduh
0: banyak semer itu
2: nggih dah luat yang malas
0: malas
2: kau kak kawi malas dangin kan
0: oh ragaan oleh bos kan anjing ampun order karcis ragaan kau
2: ampun nggih mari jebos ini nyerah tuh Kak Genten dek. Oh, Radianti ya.
0: Nampun mau papas.
2: Ya, dan kena yang duk dia niki. Dia nanti yang pegat kabel telpon. Ya, ampun aduh.
0: Pun.
1: Ya, terus.
2: Oh, malah mengayong lah. Mungkin aduh dia nyarpis dek nah. Telepon dia ngerebak biar.
1: Ya coba dulu.
0: Coba.
2: Oh, coba dia nggih.
0: Coba dulu satu kalimat.
2: Om Swastiastu. Om Awigenam Mastu ya namo Siddham.

0: Satyavati halur dayam nandana abhyasa sakwe hosang watak dewata maham.
1: Ingi sekataheng para dewata ne parum punika
0: ripu caking mahameru parwata.
1: Iriko makanah ering muncok gunung mahameru ne
0: ikang hinem niran pinakodon kepangi henikan amarta.
1: Unike paruman para dewadone mata tujuan mangne persida mangihin punike tirte amarta ne.
0: Milutang watak detia denawa maham.
1: Irika raris para detio dan awone sarang punika paum.
0: Apuan pada harap amarta kabe.
1: Duaning sami punika mapi kayunan mangne je perside ngamoleha amarta ne punika.
0: Ri paham ning wadak dewa detio.
1: Hingga rekannya kan sampun memargi punika paruman para dewa detio ne.
0: Mojar de asangyang narayana.
1: Dedon rada si de sangyang Wisnu ngandika punika ida.
0: Yan mohyun kideng amerta.
1: Dewa-dewa. Para raksasa ketu masih para dewa tu. Yeni dewa mapi kayun. Mangna boleh amarta
0: kemo watak yang kabeh
1: itu masih ane paum dikajak makajan enten ni dema bos
0: hayu kita dan utsaha
1: sampunang dewa nenten mau utsaha
0: rika puteran ning kisrar nawo
1: ri kala pacang muter punika segara susu ni.
0: Apuan saksat pina kongguan ikang amerta.
1: Waning irika sampun genah amerta ni.
0: Maka animita ketemuan ikang amerta.
1: Menika bersida pacang manggihin amerta. Ya ni dewa sampun maut saha muter.
0: Seko poyannya putaran.
1: Unika sane.
0: Iya nika.
1: Unika sane patut usaha yang dewa melincarang unika.
0: Iya tiga gawai akananta.
1: Unika patut laksana yang dewa.
0: Mangkanoling sangyang narayana.
1: Kadia sapunika penganikanida sangyang Wisnu.
0: Hinayuan sira dening dewa sangga.
1: Iko rares kepatutan punika antuk para dewa ne makasami.
0: Lumampah de siru kabeh mareng kisrar nawa.
1: Permangken raris memargi sarang sami nyujur punika kesir arnawa ni.
0: Hane ade Mandara Giri ngaranya.
1: Wendan mangken gunung Mandara wastanya ni.
0: Gunung ing sangke duipa.
1: Menika gunung sana megenah irike ring jagat sangke duipa.
0: Inggih menika dumun atuh gungka.
1: Inggih.
0: kirang langkung.
1: Bon, bon becik iki.
2: Boleh Tirta Merta angin galungan.
1: Angin galung.
0: Angin. Ayo aktin. Niko pinako kenten muput karyo niko.
2: Angin sugian.
1: Angin sugian.
0: Nggih raja ngaduh, mugi kena nggih pengendar Semedon RRI sarang sami. Ngemargi yang Raino niki sampun, ngemargi sugian Jawa penyang yang ngaruh sugi Bali.
2: Coba catat nomor normal telepon tu aja.
0: Nomor telepon tu aja, makin dulu dia nyemak napi dia.
2: Apa pok itu?
0: Makin tiang apa itu mungkin? Nge perpantan bercuat tu darahnya natu. Nge apa napa?
2: 081
0: nggih
2: 339
0: 339
2: 681
0: 681
2: 165
0: 165
2: nah, tuh, nah.
0: 0

0: Mbe, nggih, Kak Gede Kawi. Malas kangen kocap. Om Swastiastu. Iya, sampun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu Suryo, Ratu Gongka.
0: Iya, jero gadung.
1: Peka Arta. Masa neng, Peka Arta. Niki Ratu Nglantur, Ratu Nglantur.
2: Iya.
1: Ini ampuro lega merjepo. Kepuan to siro de nikang durgamu nikang awan.
0: Bingung blegbogan ide indek kaldurgaman margi ne sane lintang ini de
2: karengkedan margi
0: karengkedan margi ne
1: karos ros sakambah deniro
0: punika sami ngeres ngeresin pisan punika asing-asing lintang ini de
1: curang malwo malok tanpa promano dalemnya
0: wenten pangkung punika geremengan tan kadi-kadi punika dalemnya nih
1: poteng popot tanpa sing kebang
0: semalih kejek petang dedak punika dan pangin itu napi
1: makwe kapangge pikang pitaro deniro
0: alor akeh pisan puniko pitaro pitaro ne sane pangihin ide
1: dan wenang lumaku deniro watu gumulu
0: dan presiden ngelintangin punika duaning batu nih punika gelalak kululuk punika
1: dan pasang kio akueh nio muang geng nio
0: dan keni antuk ideng wilangin akehnya nih turmaning agang-agang pisana
1: Mako parupu tu mampu ring ruangnya.
0: Punika gelalak luluk mau palu punika sarang batu ne sana siosang gelabak geblok gelabak geblok endan.
1: Remek rempu kapal das kapitis asing mentas iriko.
0: Asing-asing purun ngelintang eri kejeknya gelatek bener ken batu ne sana saling kaplogang punika.
1: Lu mampah juga Maharajo Dharma Putra.
0: Sekawantan ide sang Dharma Wangsa jek memargi punika ide.
1: Amangu puasiro pui umurub angarab-arab.
0: Selanturnya ini manggihin dari si ide geni. Ngurob ngabar-abar punika
1: umogati laku niro
0: punika sane nyampetin mialangin pomargen ide ne
1: sat-sat wadawang nale kahidep niro
0: punika kapi kayu nantuk ide sekadi bedawang nalo punika kewentanan geni ini.
1: Ku merut agra sarido Maharajo Yudhistira.
0: Punika ngaranunya angan ide sang Dharma Wangsa sekadi pun punika rasa yang ide.
1: Anglu kapuyengan dening abening preto.
0: Turmaning kuyang-kuyangan angan ide antuk bon sarwa bangke ini sana wenten erika.
1: Kagosengan apet sangi

0: waning kekebosan punika punika boangit pisan.
1: Ada riwijeliro sang kirko.
0: Nyeri sampun ide medal saking genahe punika.
1: Manggo tosiro bumi no.
0: Mangihin haris ide punika loka bumi.
1: Lebu tu.
0: Bumi lebu.
1: Lebu melak. Anapet. Mata apanes. Aduh. Lebu melak. Anampeku mata.
0: Punika buk. Buk mesepuk punika. Kantos nyipanang penyingakan punika.
1: Apanas tulio pui sumio
0: punika panas pisan sekali kebosan api punika kebiosan bok ke punika
1: po kapetengan cita mahrajo darmo putra
0: ikhusan maka hawenan sekali petang dedat kayu nida sang darmo wangsa.
1: Dateng to sireng tegal penangsaran.
0: Nangkin daris, sampun rauh hidering tegal penangsaran.
1: Tan keno uruho luanyo.
0: Tan keni antuk ide mauseng lingah nyane tegal penangsaran punika.
1: Taji tajam juga datang to siro tegal penasaran. Biar berbalik tu.
0: Melahan air. Bang tanda nak bangsing dan budang badeng
1: ngecek. Oh iya, balik mari. Taji tajam juga dukutnya.
0: Nih, padangnya nih. Antuk taji ane lanying-lanying.
1: Alang-alang kanu.
0: Kau pina ke ambangan, alang-alang.
1: Tatan wenang, pitaro umam bako, riko.
0: Dan nidang punikat mone menjalani riko.
1: Lut. Panas ning diwakare.
0: Diwangkare. Bantuk kebos ngane sinaran ide sang yang suryo.
1: Lahru kakang kakang tu.
0: Lahru kangkang gitu nak baca.
1: Lahru kakang sadokalo iriko.
0: Puniko. Panas banteng punika sedina-dina Erika.
1: Angkep toyo kepanasan mauyang ayingan.
0: Keraris lalang liling punika antuk kebose. Kenten pitaro nasami.
1: Aruhun-ruhunan toyo angkep ri. Selaning waktu magang.
0: Punika saling pemaluin, punika pitaru-pitaru mengkap, punika ring beten batu ane gede-gede.
1: Walingnya mahatisnya.
0: Duh, dongos ya mengkap.
2: Kaden
0: itu dongos tis mengkap.
1: Manggiat mata. Tang
0: waktu tak menikah tu. Dadi mantu dadi. Arah mengkap di tu kadai netes di betian batu jauh mak paplok batu jadi mencakap pang batu.
1: Rempah igelnya.
0: Ye, jeknya tulang igane kan ti jepit ikan batu.
1: Remah mastakannya. Patut tu.
0: Atut.
1: Reme mastakannya.
0: Mastakannya ke tenas, perabunnya. Tenas. Baru pitaro ini perabunnya. Dojak nyak, mau kecerot.
1: Maletek utaknya.
0: Maletek utaknya, mau kecerot polonnya.
1: Umisirahnya.
0: Nyerek cek, getih nih.
1: Abiuran toyo alayu.
0: Mau biayur kang, punya ke samlem laib makajang.
2: Yang yang tu.
1: Binut binuru dening paksi. Denik kang paksi.
2: Yang yang tu.
0: Ini kang wang mantu.
1: Rejang tu.
0: Kang wang amantu.
1: Ini suk semua ratu ampun
0: kiamat tadi. Betul betul ni kan kedes gua.
1: Ingin aku sana dulu munggah makin. Ingin sampun-sampun masana rumun. Ingin ratu sinepi Pramatanti. Om Santi. Santi. Santi om.
0: Ingin jeru gadung sampun alias Nenek Blok. Ingin rengungkur Nenek Blok om swastiastu.
1: Om swastiastu. Ini ratu kaki yang sarang gengkak.
0: Ingin.
1: Tuh, lentuni siang menyantos ratu.
0: Ini jani paman jani.
1: Ini ratu, siang kenten merajat, mali jebos kenten siang ratu kaki yang sarang gungka.
0: Eh, terus.
1: Mangkana ling begawan wasiste.
0: Nggih, kadya sapunika penganikan ide begawan wasista.
1: Wina haken satang sapati desang yang aditya.
0: Wina haken apa dah bacaannya?
2: Sang tapati.
0: Pice yang ide sang tapati, kapan ide sang
2: ulih ide betara
0: ulih ide betara surya.
1: Kumurun sebegawan wasista.
0: Tedun dari sida begawan wasista.
1: Sangkeng surya luke.
0: Sangkeng surya luke.
1: Makulis sang tapati.
0: Sampun dari boleh sang napati.
2: Dewi tapati.
0: Dewi tapati.
1: Winarang sasang tapati muang.
0: Rades kabuncengang punike sang tapati oleh.
1: Maharaja Sambarana.
2: Muang Maharaja.
0: Muang sarang Maharaja Sambarana.
1: Datang kuasireng alas kehanan sang Sambarana.
0: Oh, ring alas
2: ring genah.
0: Ring genah sang Sambarana ne.
1: Suka ta sang nate.
0: Ledang rare sida sang nate ide sang Prabu.
1: Kalinganya mang kana ta kati caya.
0: Nah, itu bacaan sarunya.
2: Kalingane mangkane ada kati sayang doa ding punika sampun kepastikayang.
0: Ya terus.
1: Ikang wang yan maha beceraya.
0: Ikang wang yan mah anake yan sampun
2: seleg seraya kanti.
0: Metimpal lah.
1: Amalaku takira samulaheng ala.
0: Malih ide masusupan pun kareng alas.
1: Amuk iya rananing bukit.
0: Mupo
2: ramianing.
0: Muponin punika ke asrian punika alas.
1: Inandunyan ta sira bebogawan wasista.
0: inanugrahan.
2: Ya.
0: Kanugrahan punika antuk ide bagawan wasista.
1: Ruang walas tahun lawas nire.
0: Kantos roras tiban punika suwennya nih.
1: Tamola ing ala.
0: Mogenah kira-kira ngalas eh.
1: Masukan sukan lawan sang kapati.
0: Meledang-ledang punika sarang Dewi Tapati.
1: Sang mangkana talawas rikang laharu rikadak tuan hiru.
0: Punika taler kerauhang panas punika ring kedatuan itu nih.
2: Dipuri asli.
0: Dipuri asli nih.
1: Durbik setangrat.
0: Kantos keberbohan punika jagat.
1: Tanpa nemu pangan.
0: Dan wenten preside pacang manggihin merta punika tami punika kelaran.
1: Katakan lapo ikan wang.
0: Kami sampun banyak-banyak ide ini
2: keni
0: busung lapar.
1: Inunang tasirau inelas harap dening mandirinire.
0: Rares ide ketuwur ketunasi cain antuk tanda mandirin ide ini patih-patih.
1: Kinan tasira mulih dening bagawan wasista.
0: Ih, ampun ketuwur rares kena kayang mangna budal.
2: Dadi pemulih.
0: Antuk ide bagawan wasista mu dadi bebudal ning dan ide.
1: Mulih tasira mangke ring sang sapati.
0: Budal mungkin sarang dia dapati
1: dinulur dening baca mantrin mire
0: kesarangin kairing antuk para tando mantri patih maka sami ngiring ide
1: seteken mireng kedatuan.
0: Nih mungkin rauh sampun ring keraton itu ring puri.
1: Perawawarsa sahasra kesah jasyani.
0: Siloko baca udah tuh. Lanjut.
1: Lu tutumi becang hudan. Luwir ning ring gunung.
0: Wau rauh ide ring puri jak permangken wendan sabah. Balas pisan sekadisane sampun-sampun.
1: Paripurna muah tangrat.
0: Nah nika weneng mangken sampun malih becek jagade kang wang untuk.
1: Ini hadul. Mak sekirang-kirang nek ratu kratu tun dijang ratu kaki yang sareng gungkak nggih
2: belung
1: inggih kratu nggih menika kok manten kratu pangboleh suwidro malih munggah kratu kratu malih jebos pece-pece ring margi ratu kaki yang nggih sareng gungkak
0: nggih
1: nek dene santa sampun munggah kratu
2: ini ngantoseng nih mekat bu nih pang teko bu nih santa.
1: Nggih, mangkin atur tiang kalah kerajaan kakiang. Mangkin pupu dan tiang mangkin nanti ramah santi om. Santi om.
0: Nggih.
2: Ini santa.
0: Ini santa munga mangkin. Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
0: Nggih, ngawih.
3: Jang lumi satu kaki yang.
2: Yeah, lumi.
3: Nada.
0: Yeah, terus.
3: Mungkin yang pun saya jadi tiang.
0: Terus.
2: Yeah, tanda dos berkelung kelung dapat niki tiang
3: berburu. Ini jalan sepur gitu ya.
2: Yeah, terus.
3: Ini kawitin di tiang. Om swastiastu. Ano po ikang detyo nalu mapra lawan dewati.
2: Wenten punika marupo detyo nalu mayudo sarang ide sang merago dewata.
3: Yo amaku coyo angjadmu.
2: Ngarsang ipun mangdo boleh manersti.
3: Mangut pati manusia satu ring loke.
2: Mangdane presido dados manusia ngelarang kesatuikan ring jagati.
3: Kegote kang pertiwi denyu.
2: Ingeh. Magejoran punika jagat antuk.
3: So proratinyu
2: antuk seluir kertin nipun.
3: Dietyo mangkano prabawanyo manusia.
2: Sane sujatinne detyo kewanten penampilane. Punika manusia.
3: Lano coba cari pretiwi.
2: Bingung. Bingung itu. Dia basundari ulipun.
3: Danano wang tumahan perbawanya.
2: Nenten-wenten. Manusia purun ring kawibawani pun.
3: Menemah kesang watak dewata rih botar brahma.
2: Ngaturang sembah dari para dewata ni ring suargan nida betar brahma.
3: Mamalaku. Parikramanire maritrananang rat kabeh.
2: Ngarsang mangnane debatara brahmo punika masa suryan ring jagate sami.
3: Mujar debatara brahmo.
2: Haris mangandike ide betara brahmo.
3: Tuasiasi tu kamu yang dewati kabeh.
2: Nah, suwecanin nika sami para dewata.
3: Jangan tirin manusia loke.
2: Di dewa dika nyantos ring jagat kemanusan.
3: Gunan daun milang akne detyo angsak ke kabel angsu kabel.
2: Apa ang idewo presido lakar ngudap pang punike de panumadian detyo ni mukjang.
3: Yo tanian suka bocari pertiwi.
2: Mangnane mewali ledang ide betari pertiwi ide sang yang basun dari kang wang tu.
3: Ingi suk semua ratu kakiang. Anawi niki sampun galah. Ingi kadi pemikir ratu kakiang. Bongkar pelatih kakiang ngawacen ki di paru. Ingi kirang langkung titi yang nunas sampura itu.
2: Yeah, bentar boleh siki presiden ranjing urus.
3: Ini galah lah yang titi yang om santi santi santi om.
0: Inge kak Wi sampun. Burun putu mengah mungkin. Alis siki mantan niki. Om swastiastu.
3: Om swastiastu. swastiastu paling akhir.
0: Eh, gulun putu kak santa, sanur.
2: Nur, sanur.
3: Ingi.
0: Terus.
3: Muahri pegantian ning kalau.
2: Malih laris makin ring sampun megentos masone.
3: Ane Mayo Sakti ngaranio.
2: Wenten Mayo Sakti wastanipun.
3: Mijil ing wana duke.
2: Medale drike ring ala serengket.
3: Lian saking tepining samudra.
2: Dios saking panepin segara.
3: Triadi pinake Prabu Nike.
2: Anak istri luweh sane dados parabunnya ne.
3: Mukianing kani otamo rosane kadulur.
2: Pamurtian anak istri kanio sareng kekalih punike melerod dados iki.
3: Pada wijiling widya dari.
2: Sami punika penerestian widya dari.
3: Wadat ngaji sumedang sire kabe.
2: Diastun punika wenten wadat ngaji sumedang sami.
3: Rangkang stri kali kadehaning kawirian. De Sri Raja Dewi.
2: Nggih, kemad punika anak istri sareng kalih ke kasorin antuk rabin di desang Prabu.
3: Mahem-mahem sirering desa Sunio.
2: Raris mapigoman wenten ring genah Sunio.
3: Kawan mantri nire kabeh.
2: Kesarengin bau dana ni desami.
3: Pada amu tuakan maya sakti wateking perang.
2: Pada-pada ngemedalang sakti maya-maya ring peperangan.
3: Bersama sangkia tigang ewu tunggal sampun nandu mampa.
2: Pada-pada ngemedalang telung tali punika ring satunggal. Ini kacarita yang makin sampun raris memargi ya.
3: Ingin mana nene boleh niki?
2: Boleh bedek.
1: Boleh kangen caci dek. Om sasasi. Mijil tekang raksasa pati sake dalam.
2: Medal rarisipun raksasa raja saking tengah gua ini.
1: Wah, semangan abi prayanya.
2: Layah basang pun, lagi makan kenten kenah pun.
1: Kadon sang Bima mangan ikan skul.
2: Wenten kepanggi sang Bima sane gumaruk merayunan.
1: Rode te amaknya mulati sire.
2: Wah, wiroso kenah ipune nganten ang ide sang Bimo.
1: Oh, liar matanya.
2: Melik matanipune.
1: Oh, merut alisnya.
2: Ih, kerjat, kerjat, kerjat. Keten alis ipune.
1: Kadi belahang pretiwi dening. Pangewohnian gumuruh.
2: Sekadi siag puniki jagate antuk ipun ngelur.
1: Saksat gelap atarung sabdanya.
2: Sekadi krebek kruge mopalu kenten sekadi munyin ipun ngelur.
1: An muman-muman sang Bima.
2: Sambil langipun mat-bat-bat. Punika ide sang Bima Sena.
1: Yar pangan ikang sekul pasang rahannya.
2: Disedekan ide gumaruk ngerayunan rike ring genah.
1: Datan ini wadan ire.
2: Ten ring wang itu nyak ngelur nyak cara rebet kerung nyak cara gerungan motor ngerebetnya ke cara apa gitu.
1: Kewale anada.
2: Ya tetap ya itu. Ye luung nih balung nih. Ini kulit nih kayak yang Selasa nih potong bena bebek angso bebek.
1: Lah. Nge kang yang titiang, punya akde, nge semua galah wali yang titiang, santi om.
0: Iye, pun boleh kakak ini santa sampun boleh. Iye, ratu ida dani pemirsa dua ini galah sampun las peniki, rawhiriki presiden titiang nyarangin pemirsa serang sami. Untuk punika ngiring sinap untuk aturan para mu santi. Om santi. Santi. Om.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahayu Ngira Kelan Rai, Senang Pisan Titiang Putri, Niki Nyara Ngira Kelan Rai, Ring Wengi Puniki, Kanten Nggih. Ring mangke niki sampun galah jam sia nggih Rek Kelan Rai. Iwawu sampun senar sami, iragi serang sami niki nyarengin kenten nggih program duene Tembang Warga, kenten Duang Paletan. Ring galah jam pitu nyantos puput galah jam sia nggih. Sane mangke Rek Kelan Rai. Ireng titang niki Rek Kelan Rai pacang miar seyang kawentenan drama legenda nggih. Ring lahina sane mangke Rek Kelan Rai drama legenda duene Memurde Si Bugu Yang Pandir nggih. Ireng biar seyang numun sareng-sareng wesan puniki Putri Mawali Malih nggih. Ngelantur niki ngiring Rek Kelan Rai ring program Kelanguan nggih. Niki dados Rek Kelan Rai nyarengin kenten nggih. Sane arsen iki malah jebol sareng titang ring lain telepon 0361223361. Eka Rek Kelan Rai dados pilih nggih jagi megatron api nunas tembang kenten nggih. Wesan punika ring galah jam dasa wau sarengin titang ring program bernostalgia kenten nggih. Sane medue cerita niki pacang dibagikan kenten ring Rek Kelan Rai senelianan dadas nggih nyarengin. Sinampura niki santukan agak sedikit sakit kolongan Mbak Putri niki nggih kanggeang mantan akidek mantan niki megatra-megatra nggih bagi-bagi malih jebos presider Rek Kelan Rai Saneliana nyarengin kita nggih mangde tetep rame niki nggih. Sedemangkin ireng titiang ring galah jam siap puniki miar siang drama legenda Si Bugu Yang Pandir.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: Mak.
2: "Iya, Nak, ada apa? Kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa seorang gadis untuk dijadikan istri. Namun, karena tidak ingin

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak?
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih. Apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri, segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh patih kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang patih bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Kantun Susatya Trikiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, wau sampun, ika piar sayang sarang-sarang, kawan tenan drama legenda, kentan nge. Sane, wau niki sampun munggah, kentan nge, mamurda si bugu yang pandir, kentan nge. Ini cicinga saking judulnya nih, kentan nge. Pandir punika wantah jama arti belok, kentan nge, ini ring bahasa Bali, kentan nge. Mirip niki suksemanya nih kentan nggih ring drama legenda Iwawu pasti ke Yadi Aston nika wenten utawi Iraga kentan ke bawah sang anak pandir utawi belok kentan nggih sekawala niki pasti ke meduwe kelebihan masing-masing nggih setiap manusia pasti meduwe niki kelebihan masing-masing santekan punika tenten dadas menyerah nggih tetap berusaha dan pernah tiang dengar iki kata-katanya becik kentan nggih nenten-wenten sebenarnya anak bodoh lan pintar tapi yang ada nika anak rajin dan malas kentan nggih. Dadosnya ini Iraga terlahir sebagai anak bodoh tapi Iraga rajin kentan nggih. Sering berusaha, rajin belajar nika astungkara dados nika berubah dadi anak dua gutawi anak pintar kentan nggih. Lan pastikan iki nasib taler nggih, wenten taler nasib baik seneng menghampiri kenten nggih dan kita manfaatkan dengan baik niki kesempatannya nih. Astengkare polih kerahayuan kenten nggih kadi si bugu wau kenten nggih. Di akhir cerita ternyata nika bahagia kenten nggih ngemolehang istri seni cantik nggih napi malih niki dados raja langsung kenten nggih niki terbayarkan samian jadi Astun sebelumnya niki dihina kenten nggih sareng asemetan sanelianan. Ingere kelan rai talar wau nggih usan drama legenda sampun wenten asiki tembang kisane unggahin putri nggih niki wenten tembang bubuh kacang ijo kenten nggih saking Mbok Yuniswari featuring Ngebelitut Martin nggih sane kebetulan hari Minggu yang lalu kenten sampun presiden rauh kenten nggih ring studio. Kebetulan putri juga nika yang ngajak ngobrol kenten nggih. Dadasnya nih makin terasa niki nggih makin teringat putri malih nggih sampun pernah mendengarkan langsung niki miarsa yang langsung penyanyinya nyanyi ring studio kenten nggih. Oh sampun nenggahin putri niki pindah ke teman kenten nggih niki ring istirahat malam hari rakelan rai. Sane manggen buka titik kesempatan iki majeng rela karan rai sane arsa nyarengin nggih ring 0361223361 niki rarisang dados dipilih malih jebos nggih jagi megatre napi nunas tembang kenten nggih. Aing nggih sampun diwenten iki sane bergabung Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Wengi.
0: Inggir Hajang Wengi sira ireng titik iki nggih.
1: Rangga Astawa.
0: Oh, beli Rangga Astawa nggih. Kenapa gatre beli?
1: Astungkare beli kemantan tunggal ke judul perdana.
0: Nggih, tapi tiang sering sekali dengar beli kentan dicolek-colek sareng semeton senelianan.
1: Nggih, astungkare mangke kan boleh ke
0: salam. Salam kenal nggih beli nggih.
1: Salam kenal muali.
0: Nggih, bagi-bagi sering niki presiden nyarengin duasan puniki nggih.
1: Nggih, astungkare.
0: Nggih.
1: Ini Mas

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: meskipun kecil dan sederhana. Gengong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara elung, jenis hewan amfibi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rakel lan Rayo sampun ikan ye unggahin titian kekalih tembang kenten ye. Wenten penawar rindu saking Mang Nani nika requestan saking Beli Rangga wau ye, Beli Rangga pas tawel saking Karangasem. Sane kantun monitor nika ye semua wau sampun nyaringin. Talar nika sampun wenten tembang dari Mok Dek Uli Main Hati ye. Rekalan Rai asal Yanan wau sampun wenten Beli Rangga sane bergabung ring telepon kenten nggih. Niki taler wenten ring WhatsApp 4 RRI Denpasar sampun wenten Mbah Indira sane nyarengin niki. Sama nggih Mbah kantun monitor niki nyantos malam puniki kenten nggih. Taler niki wenten Pak Tut Murdaya pisaget titian nggih. Putri nyarengin Siki, aduh kewah masuk on air, waduh coba malih Pak Tut, sirauning malih presiden nge. Mungkin buka titik malih niki rekelan Rai, ring 0361223361. Risang pilih niki juga megatra napi nunas tembang nge. Wau Pak Tut Murdaya niki ngorang susah on air, nah mungkin coba malih Pak Tut nge. Sirauning boleh niki munggah, nah ki sire aja niki sana munggah nge. Om Swastiastu.
1: Om, Swastiastu, Rahaja Nungi, Moge Putri.
0: Ingge Rahaja, ngering kapal nih kengge?
1: Ingge, kapal dangin nih.
0: Waduh, kapal dangin dijaja nih kengge?
1: Ah, dangin abasan
0: nih. Dangin abasan.
1: Ya, udah akan suka khawatir, riskan nih, Moge Putri.
0: Oh, beli riskan nih, ampura, beli kadang tiang nak patut mancung, wawu.
1: Modulasi tepat kamu menyerupai yang sampun tios.
0: Nge, tios nikian sampun ngelantur malih nge.
1: Nge, suara-suara presiden lolos.
0: Nge, pun api gatra beli?
1: Gatra ne, astung kare segar kenceng termobekel, Maga Putri.
0: Aduh, astung kare nika ampun pang lengkap, kenten kan becek nge.
1: Nge, ampun lengkapnya bakal semangat
0: nih ingge
1: padahal kantun pelanggan pisan nih kenten pas sedang mendalami sakit pun bosan kenten
0: mendalami napi mendalami lagu nih kawu
1: ada cerita nih wawu.
0: Oh kenten nak sampun je ya medue kenten ta medue anak istri ampun warisan ampun peragat ya ampun nih ceritane. Nah ada-ngadeng mungkin ke program ini tahun depan kenten mungkin.
1: Asal dulu sampun pernah kenten ditayangkan.
0: Sampun pernah minat nggih kenten ampun satu kan setiap hari nggih pasti wenten gini ki sana patah-patah kide kenten.
1: Tapi wasan diaster sampun dulu sampun nah nanti putar tapi malih penasaran kenten
0: oh kenten tapi ingat nggih dadasnya nengi ingat sampun pernah kenten
1: pastinya umi pisan
0: inggi suk semua beli reskan ini kan starter monitor kenten pastikan sampun uning mungkin pun api niki jadi megatra api nunas tembang beli
1: pilihan berat pisan itu
0: nah itu dah buah simalakama niki
1: yang ni kenten ngasang teman kemantan di sana yang
0: menjadi pria. Dados.
1: Temannya ni sakian kenten di jadi sana tu wasana. Gong media pemain keturun minggu pemain sana janji satu ya mungkin.
0: Oh ngge siap siap kenten malah jumpa biar sayang ye.
1: Ye, magatra, tutup makasami kemantan, semakon rakelan rayu sana kantor magatra.
0: Ngge.
1: Panjang remo ge. Putri, untuk semua untuk gala, yang mendarat, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Sik sama telur beli Royce Kana, Om Santi, Santi, Santi, Om. Sama tahun sikawati di tiang Niki. Taler Niki, oh kembali, kembali Niki Mbah Indira nyarengin. Wah berarti masih monitor berarti ya. Mbah Indira Niki langsung unding nih ke suaranya beli Royce Kana. Wow, sik sama Mbah, sampun menginformasikan, Lalu rentan iki Pak Putu Widya nyarengin nggih Om Swastiastu titiang stato monitor Pro 4 RRI Denpasar nika putri kramas sebelah batuh gianyar wes meton gianyar tiang juga niki nggih suksema Pak Putu Widya. Mbah Egi, rahajeng wengi Mbah Egi, suksema sampun colek-colek yang WhatsApp nge, Mbah Egi nyarengin putri, rahajeng kena, inge, suksema nge Mbah. Tala niki pastika akeh juga semeton sanelianan nyarengin nge, suksema ping banget. Malih jebo seringgalah jam dasa, iring titiang jagi bernostalgia. Sane arsa nyarengin kentan nge, jagi bercerita kentan, arisan niki nyarengin putri ringgalah jam dasa. Sane mangke niki ringgalah jam sia, nyantos puput galah jam dasa malih jebo, kentan nge. Niki kantun kesarangan ring kelanguan dados niki memilih nggih jadi megatre napi nunas tembang. Niki sampun menten tembang wau nggih beli Royce Kane sampun minta diputarkan niki tembang saking Gong Widya Pemayun Taler featuring Gong Gus Pemayun nggih niki wonten janji satya. Ngirim biar siang dumun sareng-sareng.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Rekelan rai nintan kerasa niki sampun nampak ring galah jam daseng. Siksema niki seni sampun nyarengin ring rahine kelangguan kentan ye. Malih jebos galah jam daseng niki iring titiang malih ring program bernostalgia. Sana mangkir rekelan rai ngiring mesanekan jumun aja bos. Suasan puniki titiang mawali malih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Kantor Musik Yandri Kiring Pro 4 RRI Denpasar. Rakelan Rai, wau sampun ke ring kelanguan iring titiang ye. Sempat menonton drama legenda, talar wenten pembukaan line telepon, kenten ye, sampun dadas bergabung, kenten. Talar pasti ke wenten mekudang-kudang tembang ye, sani sampun di request, niki sarang sama tuan sani presiden bergabung. Talar tembang-tembang sani lianan, sani sampun munggah, kenten ye. Sana makin rekelan rei ringgalah jam daso puniki iring titiang kiring program dua ini bernostalgia nggih. Dados niki nyarengin titiang ring lain telepon minapunten rekelan rei sana medue cerita niki pasang dibagikan sareng rekelan rei sana lianan. Dados bergabung malih jebos ring lain telepon 0361223361 nggih. Lah niki tiang buka kembali WhatsAppnya niki nggih santukan sampun wenten. Pak Ketut Sumarjo niki saking Bengkel nggih sana sampun bergabung niki sareng Agung Ayu Chandra nggih seksama Pak Tut sampun bergabung nggih. Sedurung niki dibuka line teleponnya nih titi yang pacang munggahin asiki tembang saking Pompi niki wenten pahlawan pengganti.

0: Kompi nggih niki tembang sane cukup sering di request niki nggih. Lan talan niki akeh biar sayang titiang diputar leng tempat-tempat umum gitu nggih. Niki membuktikan mungkin niki akeh sane berdua cerita sekali lagu punika kenten nggih. Wenten rating kanan belok kiri nggih, kadang nak demen ternyata demen aja anak len kenten nggih. Aduh berat-berat banget niki nggih. Bagi-bagi jan enten wenten sane mengalami sekali pun niki. Merap wenten sane berdua cerita terkait percintaan niki dados bergabung utawi wenten cerita sane lianan dados taler nggih. Cerita sane unik-unik niki dados bergabung sareng Putri mangkin ring 0361223361. Nggih sampun dibuka rekalan rai. Sira sane arsa nyarengnya niki Raris. Nggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu Eka ternyata nomor satu.
1: Anggis, mau nyeriap peningale. Mana ada anak on air, mana put?
0: Boleh ke Langwan, boleh beli rangka pastawa. Sedang Roy Skane. Dua niki yang jarang bergabung sarang tiang tiba-tiba langsung dua-duanya naik.
1: Nyaknya mereka tuh bisa nak kewah tuh orang Royis kan ya benar.
0: Inge semeton kita gitu nggih harus kawati nggih.
1: Kawati aja orang asem.
0: Inge.
1: Rangka tuh men musim benar nggih lagi rangka.
0: Inge tuh men nih ke sarang titiang.
1: Apa di ortang kan itu?
0: Nah, aneh cian kondan pesu nih Ibu Eka.
1: Wah, alin-alin sepuk ada ya, nah.
0: Iya, wah, di tempang warga pertama juga Ibu, Tan.
1: Ya, men wong nasibah.
0: Iya, langsung, ya, sana dori-dori Ibu, boleh.
1: Ibu, ya, tetmus, sana Ibu, mesti paling malu di Kelangwan,
0: Tan. Cintan. Luang, ya, seperti mangkin, kita terus nomor satu, boleh.
1: Ini di dagang gantal mana nomor 2 sana.
0: No, awal-awal juga yo serainan mungkin Bu.
1: Nah, sing kengken, sing ketna kenoben.
0: Inggih, Pak.
1: Kengkene sing man. Tenyal mencet-mencet sing man.
0: Tapi mangken tumben lo tembang warga nika sampai wenten jeda telepon. Bahwa kan sempat beberapa menit nika, sekitar 1 menit nika jeda biasa nak nyambung terus nika pasti karena rainan juga mungkin nggih. Oke, sana
1: kan kenten. Kene tuh kan ada itu nih.
0: Oh toh,
1: ada yang lagi nyarangan ya. Oh, Kak Mangku sudah nih nyarang.
0: Oh, nggih Kak Mangku, Raris mulai jebos bergabung.
1: Raris jebos Kak. Ibu lah cerita adik nih.
0: Nih, napi nih kan napi.
1: Di tahun kudo tuh nah, nu maro-maro ngebet-ngebet nak. Lah, dot-dot, ya, demen-demen yang itu loh. Angkat ada puber pertama.
0: Oh, nggih, sedang puber-puber ya nggih.
1: Kuti butuh ngurawi dia nyarangin aja, yang kirana nyarangin
0: orang. Akeh nyarangin iki, akeh sari monitor ye.
1: Akeh kantun niki. Nak lingser-lingser lu jani konen, wong ibu nak bawa manjeriat naro tu.
0: Untung bangun balik.
1: Oh, nini tu nini nyarangin tu rajang ni. Nu maro maro nah orang bawa umur 15-14 kan pemuda-pemudi melali gitu. Melali keliling Bali nih, nginepnya di Beleleng.
0: Oh, keliling Bali sampai nggih.
1: Tapi kesitu enggak bus ke sana. Oke itu jadi kan mau timpal mau bekal nasi ya. Tipat boput. Oke itu meneknya di anu neng angin lalu ngambil ke Karangasem, Beleleng malam di Beleleng. Makanya jadi mendarut deh lucu, timpal ibu tuh nak wani mendarut. Namanya tipat, namanya sambal goreng, isi be kucing.
0: Oh, pindah kucing nih kakek, nenek dua neliu dong.
1: Oh, be kucing, emang cocok zaman tuh put apa kan aja ngano.
0: Yeah. Ten pilih-pilih pokoknya api aja enak.
1: Sing cara jani aja kan jani liu. Ajangannya berserba
0: serba praktis mungkin
1: pidan kan sing ada rabuk lagi sanusan asli pidan
0: nggih patut
1: lenasan masak nemu pidan kan jani
0: nggih ja kento bejaan sambal kene kan bejaan saja nasi pidan nggih
1: begitu dimulihne ngambil kelon put begitu ke di purono watu sing nawang bojong ketuliun di tu
0: oh nggih
1: nyab ibu len di tembok tu lok pasih tuun tu lo jak saner ibu kan bojong put
0: dia kan galak-galak orang di kangge.
1: Oh, kaget sih bu, cepet mundur.
0: Si kita kena geges, bisa nggih.
1: Petos, saya kata sakar mau. Mih mau kesiang bayu bener. zaman tu nak konden cerajani di luar tu
0: yeah.
1: Rame nak zaman tu nak benar-benar memang jag angker pun.
0: Yang ceramahnya apa wisatawan akeh bu nge?
1: Nge, jadi itu dah ngembal dompet, dah ngembal kacamata.
0: Oh berarti emang dari dulu kentan bu nge bojong-bojong terikat nih kan nge?
1: Bojong-bojong tu tidak kan ya gitu, cerah dipulaki gitu masih. Ya lah gua mau jalan nanti yang tas kerasa aja betulnya bojong leng duri.
0: Oh kentan.
1: Gitu. Makanya udah mau tenteng-tentengan tuh di Banten kan di tengah ngoyong kan.
0: Kentan lah.
1: Nah tuh boh. Cok sana rojak bojong tuh pisang gitu mbak yoga senen ke mosing mbak nih gitu.
0: Nyambut pengalaman.
1: Aku gak bersetipan ya. Itu di pura-pura pulaki, di pura luar tuh gak bersetipan nangku-mangku ya.
0: Iya karena ampun sering kentan. Iya.
1: Soalnya galak ya. Waktu itu mulih lagi itu nginep bawa itu kan lah jumah gitu. Itu bawa zaman paling malu tuh pertama kali Bu Nawang melali gitu. Lali ngisi nginep gitu lah nipidahan depan nanti itu juga bentuk kan ya. Artinya sih ngelah nen dot-dot gitu.
0: Oh, benar-benar melali aja gitu.
1: Benar-benar melali gitu. Nginep kalau di satu gedung tuh saling palu sih lah. Batis sih ngerep saling tuh.
0: Ini kan naik motor tapi sarang mobil gede nih.
1: Naik bus.
0: Oh sekalian berarti sarang akeh nih kan nggih.
1: Ngajak pemuda-pemudi.
0: Oh memang cara suka truno nih kenten.
1: Suka truno suka truno di Banjar gitu.
0: Nggih nggih.
1: Itu tuh mau demen banati. Kalau jani sana sih ngada nih gitu.
0: Jarang kayak nih Bu.
1: Yang pidan zaman nu nak zaman nak lek nak kan jani kan bosing. Yang sing meluh nyamper nih wani nyamper.
0: Jadi bodi HP kok nyang hidang soalnya Bu bangkit.
1: Oh jani bajak coba.
0: Sakit berjadian.
1: Otomatis kan ya.
0: Tapi kentan bedanya mungkin kayak kalau dulu cara tiang pun orang tiang kan ukuranan satu Banjar. Karena ketemunya di Balai Banjar, karena wenten kegiatan dulu aktif kan wenten basar, kenten ketemu pun ya kene timpal-timpal, mungkin kan jarang.
1: Karena ibu nak ketemu tujuan Belin ibu, bang ibu mental gitu loh.
0: Tujuannya kenten.
1: Aong lah tugalan loh, langsung jak sampai keluar,
0: langsung
1: ini ukuranan. Di pang di kengken pengal ketuknya mau maro nak lingjoh nganggur yang galak nih tau tau jodoh mesti kertas put
0: jodoh hadane nge sing kena ban nih kan
1: nah rago apa di Bali sih tuh nak sampai ke Jawa
0: ke
1: luar Jawa bahkan ke luar negeri pun ada kujang tuh itu jodoh ke momanya gitu. Nah itulah perjalanan rago tuh. Kalau yang rago sajian put yang ukuran jumah tuh dia ada anak ke setro tuh kan kumpul dan nyamol yuk put tuh demennya dia
0: menambah lebih luas nih ke persaudaraannya
1: asal yang cokot gak nyamol misan bu bok lah misan ulian lu ulian emek
0: satu banja tadi ke
1: kalau ulian bapak marah mesti kan lah
0: oh iya entah oh
1: bapak kan mau nyamol gak papa bapak bu paling kele dan nomor dua lu tuh bu misan bu itu besi bapak nyomaneng sing nanti ngelapana
0: oh
1: begitu metut ribu almarhum sing nganten
0: oh
1: kenta itu pemain Arjo itu pun nganten tangane kan sing ngelapisan
0: iya siki kan ngelapisan dari bapak
1: gitu. Nah itu bercerkan
0: iya kenten
1: kangwa ngelumun tuh sing teh
0: iya ibu
1: mau mengordo untuk kangwa masing ketep-ketep timpal
0: gitu. Masing sabar Kak Mangku asane ketep-ketep nih kampun.
1: Saya narbo. Kak Mangku bujur channel niki monitor kampun
0: nggih. Oh nggih, sira mending nyara nggih.
1: Eh dagan rurung bujur Genri nak monitor nasi malam-malam.
0: Nggih. Oren nyara nggih.
1: Monitor penggemar pasif niki Mbak Jan pun.
0: Nggih, kayak ini kenten nggih.
1: Nah, niki kamar niki nggih di perempat hiburannya positif banget.
0: Astungkare.
1: Juga ilmu pengetahuannya ada. Benar-benar pulang mara bangun
0: betul. Berbagi sarang semeton ye.
1: Pun nggih wonten pun acara rahajang bagi, rahajang pagi.
0: Rahajang Bali ya.
1: Begitu manu. Tapi tuh ben
0: membahas kangen.
1: Nggih kampungnya pulang-pulang mara bangun. Wonten pencerahan Riki
0: yang positif gitu.
1: Jika kita ambil nih untuk diri kita sendiri ya sebenarnya bukan untuk orang lain. Angin panut kan nih angin contoh gitu. Jika angin pelajaran gitu. Seragam pin pun dua, sing mesin susut belajar gitu.
0: Iya, patut. Tidak mengenal
1: ibu,
0: usia.
1: Rajeng, ngamarki yang sudah mau, lejo bos budal wasan dari margi.
0: Iya, sik semua. Anak
1: selamat tau, renjiru, nge.
0: Astenggara.
1: Sik semua, bud. Ngalah, ketul, bu pamit. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Eka, ring batu bulan. Ye, sampun membuka wawu niki bernostalgia duene. Nika ngenenin inde masa-masa remaja nggih Bu Eka nggih pertama kali nih ke Pura Uluwatu kenten nggih sareng semeton seketrune menapa enten taler niki rekalan rai ring jaman sadada seketrune kenten nggih kari aktif nah nika pasti sering niki mengikuti kegiatan-kegiatan nggih sekali putri bawasang wawu putri taler masih merasakan nggih seketrune sane aktif kenten masih akeh kegiatan genten nggih ening ring rahina sene mangkin minap wenten sedikit penyesuaian genten nggih santukan anak-anak alit mangkin kan wenten sane kuliah sambil ngemegai genten nggih dadasnya waktunya lebih terbatas makanya kegiatan-kegiatan mangkin kalau tiang singa ring beberapa nggih nenten jo samian niki ring beberapa genah genten sampun mengalami perubahan sekali basar dimunan kan akeh sanenge ngarianin basar ring Banjar kenten nggih. Mungkin basarnya beralih ke bekerja sama kenten sareng pihak ketiga nggih sekadi basar ring tempat-tempat makan kenten nggih. Dadosnya ini wonten penyesuaian-penyesuaian. Tapi ini kampun pengalaman masing-masing kenten nggih Bu Eka nggih. Bu Eka kan katanya waktu ke kari puber kenten nggih puber pertama nika sedang mentik bajang niki nggih Bu Eka tiange. Minap durung wenten cinta-cintaan nggih padahal nika berangkatnya sareng akeh nggih cewek cowok tapi ya benar-benar melalui ke mantan menikmati suasana kenten ke dari Aston das keges bojok kenten nggih tapi Aston kare selamat rahayu dados pengalaman mangkin nggih. Angge kadi wau pengalaman Bu Eka kira yang puber pertama niki kita lor wenten tembang saking Demas puber pertama.

0: kenapa termenung?
1: Ayo sini, duduk dekat ibu.
0: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
2: Aku bingung, gue bingung.
0: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
1: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
0: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
1: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
0: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
1: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi 3 jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada penjor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggir, rekelan rai ke kali tembang ke sampun mengudara wusan wau wenton bu eka ring batu bulan ya sudah sampun nyarengin ring bernostalgia wau sampun ika nyerita yang nenen inde duga se masa-masa puber kentan ge kanton nyarengin seketrune kentan ge sampun boleh niki melalui keliling Bali kentan sarang seketrunenya neng ye nika pengalaman luar biasa pasti kang ye. Astengkara nyantos semangkin Bu Eka kantun ingat, kita pasti ke taler kantun ingat sarang semeton-semeton atau timpal-timpalnya ring seketruna kita nge. Inge malah niki putri buka lain teleponnya ring 0361223361 sani arsa nyarengin naris niki sarangin putri ring bernostalgia nge. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, Kak Putri, cantik kita.
0: Inge, Bu Lodra niki.
1: Inge, siapa tahu niki, beragi suara Kak Putri, yang baru bangun niki, bantu di sini, Kak.
0: Oh boleh, mau sirap kentan.
1: Nge, mau boleh, mau sirap kentan.
0: Inge, yang penting boleh istirahat. Nambi.

0: titiang nyarengin Bu Lodra ring bernostalgia niki.
1: Nggih. Tiang jenten kide nyerike.
0: Nggih, laris-laris Ibu, punapi niki.
1: Jenten riwayat yang tentang jenten karyon ke di Bali Banyaren ke jenten ngerok ampun niko nak jenten drama niko muruk niko bin anak kangen bin bulan niko muruk ampun menangkin niko jenten penguruk niko lagi saji bawon niko jenten ini.
0: Oh, nika muruang.
1: Nggih, sane nguruan iku.
0: Nggih.
1: Ampun ngantos kenten, iki nyantun tiang muruk iku ke griya.
0: Oh, nggih.
1: Kenten anu-anu nene dadah-dadah sate iku. Iku iki nek ke griya mani muruk nayan. Nak karo ngel di Bali Banyaren hariyo kenten niki.
0: Nggih.
1: Mereka ampun tiang ko griyo muruk tiang ko anggena kenten putri tiko tena ni wayan sing dia anu panyo nak renyah minan ya tena di desa ten ngel yo pang lamis di ya dadi ilus hari nak yang nak kenten
0: ilus hari mante
1: iya ilus hari sang nak yang nak kenten siang. Ini asyik gelap dos yang satu cincin dia. Nah, aku ya anggun putri wayang. Ini kenten tiangnya ke banak-banak tiangnya. Di Pak Dodo ini ke tasangin putri cincin. Yang kasih gelap dos ilis hari ini. Ini apa ilis hari pang lamis.
0: Oke.
1: Ini hari ini yang nak kenten ya. Yang tak sanggup ini hari ini ke. Ini ampun tak kenten. Nah ini tetap ke gerio murutnya nak yang kenten ya. Kini dia udah gue saji pengurutan ke kenten. Ampun tak kenten. Ampun nampak palangin kenten kang igel niko kenten lantas di Bali Banyar ni kan dana keadaan
0: geladi
1: ni geladi geladi pengkalis ni kan geladi kenten ampun tas ngangin kang igel ni sorry ya di samping Bali Banyar ni kan igel yang rezeki antas ke pang saya, ke kendabin pemuruk ke, kenten nak banyak ni beli banyak, kenten pengangi seluang, ke pengangi kenten.
0: Tinggal ngigal mantan dadasnya ni, hampun siap ni samian ye.
1: Iya, hampun siap pengangi ke, untuk pang salo nampun ke di beli banyak. Iko ampun tiang ko balik bandar mau payah. Mau payah ni. Daerah saja mayas ni mau melodro. Enggak, kau ni mayas tak kena tak. Jadi mau melodro. Enggak, mayas mau sabu enggak. Ten pun kenten tu pang payah. Enggak saja mayas mau kenten ni tiang. Mak nak mana berat nengal maya kenten dia
0: langsing ke langsing
1: aku mencari kenten malih aku yang nigel so kenten ketoyan so di pura pusat kandanan so aku mencari kenten aku nuruk malih aku latihan malih kangen so enggak putri, aku kenten gelis ngantas kenten, aku kenten covid, iko buang ngantas iko ngigel.
0: Oh covid berarti marah drinking ya 2019-2020 niki berarti nge kejadiannya nge.
1: Iya, iko ampun jangan ada drama iko.
0: Berarti buang tampil nika gara-gara covid dan nih kedua nge.
1: Buang iko ngigel yang iko ampun covid iko. Buang iko. Iya. Ko ampun yang buang yang ngigel buang yang durin tak dingin nak jangan nak internet yang kan pengurukan ke.
0: Ampun tanda das gijang ye, ampun covid ni kau ye.
1: Nggih, durin nak niko atuh benten tiang pengurus ndak bu saji bawo niko pesen. Nggih. Kanangan mah karya riko.
0: Ah.
1: Ani eti niko.
0: Nggih.
1: Nih, ni mereka kan nunggu beli bantuan ke kami rala ibu lada ni,
0: boleh
1: hanya liang.
0: Nih, sejak semai bang ya, sempat berbagi cerita niki bagi-bagi boleh kesempatan dados penari malih nih, kan makin ampun dados makin niki makarya malih nih.
1: Nggih, kaya niki malih hancur nggih,
0: putri nggih. Nggih, ditunggu nggih, sarang-sarangnya nerek nostalgia nggih.
1: Nggih, putri, cek semua banget. Kami tidak mangkin nggih, putri, pangkulis gitu, pulang mangkin nggih.
0: Nggih, Bu Lodra.
1: Lupa tentang mangkin nanti, Prama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Duh, ternyata Bu Lodra niki memang penari, nggih. Sengaja dipilih perannya yang sesuai dengan suaranya mungkin nggih Bu, memang sengaja karena Bu Lodra kan suaranya semangat selalu kenten nggih. Sekse Bu Lodra sempat berbagi cerita bagi-bagi ngelantur nggih, ampun presida tampil nika tampil kedua ya di Astun niki terhalang Covid kenten nggih. Bagi-bagi mangken presida berkarya malih nggih, napi malih wonten Pak Lodra niki sampun setia menemani nggih. Yang niki nyawang ring RRI boleh nggih tampil nggih Astun kare. Tetap semangat pokoknya Bu Lodra nggih. Niki talar rekanan rai titik yang buka niki ring WhatsApp perempat RRI Denpasar. Ternyata wawu sampun wenten Pak Putu Widya malih colek-colek niki nggih. Wawu ternyata minta salam sarang Bu Eka nggih, Bu Eka BB wawu saat munggah dike Pak Putu Widyanya ikut colek-colek kenten nggih. Pas sajan sare nikang Bu Eka nike putri dari jam 5 pagi on air RRI astengkare. Sik semang nggih Pak Putu Widya. Talar semeton sare lianan pastikan nggih sene sampun sesatia nyarange niki dari jam 5 pagi nggih. Nyantos puput niki ring galah jam roras sewengi kenten sik semang ping banget niki sampun setate monitor nggih. Talar rawuh sampun wenten nika sare nyarangen malih titiang ring bernostalgia wenten nah, niki Bu Lodra nggih. Sana sampun nyarengin, magi-magi sana lianan presida talar nyarengin. Ya, sira wawu sana sampun colak-colek, sampun nama dua cerita. Nah, malih jebol sarangin titiang malih nikirin 0361-22-3361. Sari mangkin nikirin PRC yang tembang sari pacang munggah.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bli, Bli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok temen orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
3: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Yang kira kelan rayu sampun wentan nikah sama tuan sana bergabung ring rahina bernostalgia kentan ge wentan Bu Eka sarang Bu Wayan Lodre sana bergabung ye sesama ping banget niki sampun nyarengin putri ring bernostalgia kentan ge niki sampun galah jam dasa keliwat 52 menit tak kangjang demu niki bernostalgia nya nih putri cukupkan kenten ge santukan sinam puroping banget niki atit yang agak sedikit kurang enak badan kenten ge magi-magi niki preside taler tetap menghibur kentara kelan raing ge santukan minap niki ada salah makan ge jadi tenggorokan agak sedikit kurang enak niki ge magi-magi je benjang nyarengin malih niki preside dengan kondisi sane lebih fit kenten ge tapi malih niki sampun nampak rahine jagat kenten nggih niki sampun uyak rerainan kenten nggih magi-magi titiang presida gelis kena niki santukan punika presida taler siaran lebih baik lagi kenten nggih sinampura niki semeton pasti ke akeh niki sampe sampun menunggu taler nggih arsa nyarengin sinampura ping banget magi-magi benjangan boleh taler niki nggih malih nyarengin kenten. Rekalan lali taler niki nenten lali titiang ngingetin malih kenten nggih. Ring dini hari malih jebos kenten sampun dimulai niki pesta bola duene nggih. Niki ring hari Jumat niki nggih sampun masuk ring hari Jumat pinanggal 12 Juni niki nggih. Ring kalah jam 2 dini hari kenten nggih sampun niki pacang kawentenan sepak bola niki sane bertanding niki Meksiko melawan Afrika Selatan nggih pindah ke pertandingan pertama niki. Rekelan rai sane seneng kenten nggih nonton bola siap-siap niki minap sampun menyiapkan tenaga kenten nggih menyiapkan makanan anggen begadang nggih. Dadah setelah niki rekelan rai malah jebos nyarengin siaran bola duene kenten nggih ring pro 1 RRI Denpasar. Ring frekuensi 105,2. Nggih, dadah sebelah jebol sarengin. Ring galah jam 2 nika pasti ke sampun disiarkan. Jam 2 waktu Indonesia Barat, nggih. Nika jam 3 minap ring waktu Indonesia Tengah sampun pacang dadah piar siang kenten nggih siaran bola duene kenten nggih. Rekalan lain taler sampun nampak nggih ring pembukaan PKB kayak niki ring galah pinanggal 13 kinten nggih. Nika talar wenten siaran langsung pembukaan PKB saking Pro 4 RRI Denpasar nggih. Sane minap wenten kesibukan durung preside menyaksikan langsung pet aye kinten. Dados nyarengin ring Pro 4 RRI Denpasar santukan kewentenan siaran langsung. Inggira kelan rai, sana makin titiang pacang musana kandungan aja bos. Wosan puniki iring titiang ring rahina latri niki ngineni inde apresiasi budaya lokal. Nge malih jebos, ngiring sarangin, api jawenten niki sane pacang munggah.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang Pedharma Wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah topeng Sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan Dalem Waturengkong Di Gegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu, ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah Dalem Waturengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara Dalem Waturengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar Dalem Waturengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalem Waturengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidekarya.
2: Pak, ini susu dan rotinya, nggih.
3: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mo?
2: Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok gak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini, cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
3: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
2: Enggak, Pak.
3: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
2: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih enggak, Pak.
1: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: Ingin rekalan rai, sana makin iring di tiang niki ring program Rahina Latri. Sana pastikan niki menampilkan apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Sana ke pertama niki rekalan rai, pacang kawentenan tabuh bebarongan ulian, ye. Sana pacang unggahin niki, lan pastikan rekalan rai sampun uning, kenten ye. Tabuh bebarongan ulian pun niki, wantah aja komposisi musik tradisional utawi kerawitan, kenten ye. Ring gamelan Bali sane biasanya nih niki dibawakan oleh kelompok-kelompok kesenian gamelan ngeten ye. Karya seni pun niki rekalan rai diciptakan sebagai tabuh instrumental ngeten ge sane bernuansa khas ran niki kaanggen mengiringi pertunjukan sakral utawi upekara-upekara ngeten ye. Ini iraga cingak niki saking namanya ngeten ge tabuh bebarongan. Tabuh bebarongan punika jenis komposisi musik gamelan sane niki maduwe karakter lincah, dinamis lan magis kenten nggih. Sani dirancang khusus untuk mengiringi tarian atau karakter makhluk mitologi Barong Puniki, kenten nggih. Yening kata ulian, kenten nika merujuk anto gaya garapan nggih utawi gaya tabuh punika. Nika sana merujuk anto nama gending tertentu ring tradisi musik klasik Bali, kenten nggih. Sapa napa niki tabuh bebarongannya ning ngiring pirsa yang dumun sarang-sarang rekalan rai.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
2: Pagi anakku, ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
1: Gini Bu, Ge kan sudah cukup umur nih. Ge berencana mau nikah, boleh gak?
2: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh Ge.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap Bu. Udah yakin juga.
2: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya Bu?
2: Ya penting lah kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, gak? 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Ge, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian

0: mau keturunan kalian nanti stunting.
1: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
2: Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rai wau sampun piar sayang sareng-sareng nika kewentenan tabuh bebarongan ulian. Sane mangkel rekalan rai niki pacang unggahan titiang pesantian Badung tahun 2001 ring PKB niki nggih. Mina wenten niki rekalan rai sane kangen kenten nggih antuk penampilan puniki. Dado sepiar siang mangke niki sembari beristirahat ring malam hari kenten nggih. Santukan iki pasti ke yening sampun mau sampai PKB, pasti ke samian wilayah Kabupaten Kota Ring Bali kenten mengikut sertakan perwakilan-perwakilan iki ring mekudang-kudang lomba nggih sekadiring pesantian puniki. Mereka talah ring tahun nemangken 2026 PKB kaping petang dan sekutus kenten nggih pasti ke pacang wenten malih pesantian nggih. Senemangin ngiring mengobati rindu niki untuk penampilan pesantian Badung ring tahun 2001.

Gandarmone patut saradang dewa.

Raka lan rai sinampuraya niki santokan ke banda antuk galah kantan ye sane mangken titiang putri pacang ulung serma pamit niki ye reng ruang dengar raka lan rai sesama ping banget sampun nyarangi lan status susatiar yang perempat RRI dan pasar magi-magi reng lianan rahina presiden titiang nyarangin male lan pastika titiang lunas geng rana sinampura minap entan senentat manut selami titiang yeter acara due ni puputan titiang untuk ngaturang paramo santi. Om santi santi santi om.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ega Namastu, Namasidom. Rahajeng Raklan Rai, mawali nyarengan penikiring radio kesayangan dulu ini Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasnya nih, semuanya titi yang serang suami, senuangnya titi yang ring FM 106,4 MHz, selan AM 1206 kHz, perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Selapun napi gatra, semuanya titi yang serang suami, mogi setelah kena rahayu nge, nantan kekirangan pun apapun napi, talor puniki seluir, sudermo, sogini raklan rai, ring rahindu mangken, margi antar turlap dekarya. Ring Raina Sukra, sana baca mangkin Roras Juni, warna sekali talina melikur. Ring Ambara, sana nyarangin ngawet ringgala jam 5. Kantos jam dasa sama Maleji Bos Wenten Gongge Sintia. Ya ning puniki Raklan Rai, ring perompat RRI Denpasar, niki mengudara kantos jam Roras Wengi Maleji Bos Kenten ngiring waktu Indonesia Tengah. Raklan Rai, siaran mangkin dadas pirangan puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital, sana sampo dadas keunduh ring Play Store utawi App Store. Talar puniki sane wastane dados pirengan ring streaming rri.co.id. Raklan Rai gue ngasih informasi yang dumun napi kemantan dan acara sane paca kemargiang selami gue nggak sentia bertugas ring kali menit kentan nge Raklan Rai niki Maleji Bos ring menit ke 9 utawi ring kala jam 5 lintang sia menit waktu Indonesia Tengah. Gongge Sintia kumandangkan dumun adzan subuh majeng ri umat Islam sane wenten ring widangan dan pasar talar sekitarnya nengge. Usan adzan subuh wenten haji Bali siaran Surya Puji lan teman-teman Bali rohani Hindu kantos nampak ringgala jam 6 semang Maleji Bos. Tepatnya nih ringgala jam 6 semang wenten undungan Puja Trisania majeng ring umat Hindu Sudarma sane wenten ring sejebak Bali nge. Wenten talar puniki wasan Puja Trisania rahajeng Bali siaran gelangkangin puput ringgala jam 6:30. Ringgala jam 6:30 kantor jam 7 wenten informasi sane ringan dumun kantor ngira Raklan Rai. Indik perakiraan cuaca ngira Raklan Rai kantor jam 7. Ringgala jam 7 jam kutus lan jam sia semang wenten puniki berita berbahasa Indonesia. Tur puniki ringgala jam 7 kantor jam sia wenten rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali mablik bak sareng sonton sami kali palatan nggih. Lan acara sane pinuntut puniki Raklan Rai ringgala jam sia kantor jam dasa. Niki wenten Rahajeng Bali pabelibagan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Semang-semang kadi mangken durus ngeh Raklan Rai ngawitin nyarangin ring perompat RRI dan pasar mekudang acara sampun ngesin informasi yang ya. Lalu semang-semang kadi mangken kantan ngeh terpantau niki ring ngawidangan penate wawu kantan ngeh talar puniki di daerah Hayam Wuruk niki terpantau basah ngeh Raklan Rai ring aspal niki artinya ne wawu usan sabah kantan ngeh. Sana kejebak hujan minap ringgala mangken sampun ngawit beraktivitas alon-alon kematian rimargi elingang puniki nggih Raklan Rai tetap bersyukur pagi hari mangkin sampun pulih menjalankan aktivitas nyanang sodarma talur mapupul sareng keluarga tercinta nggih. Sana semang-semang kan dimangkan talar sampun mirengam perompat durus ngwedang dumun ngeteh kenten nggih sanganan khas Balinya ne durus-durus dumun talar elingang puniki nggih Raklan Rai meminum segelas air putih hangat. Raklan Rai tepat di pukul 5 lewat 9 menit pada jam sekian kantor ngira Raklan Rai sekali gong informasi yang wau kumandangkan dumun adzan subuh bagi anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

Rekan-rekan Rai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan Rai, mulai nyaringin goge Cynthia, punikiring perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun niki pasti kemetangi, kenten niki karena mangkin nepek. Ring rahina suci sugian Bali, bibi sampun kemargiang ring rahina suci sugian Jawa kentan nggih. Sane nyalanang ring rahinan suci sugian Bali, nah sira puniki durus-durus informasi yang ring WhatsApp Pro 4 kentan nggih. Ring 0878-9882-2420. Talar puniki ring lain telepon malah jebos membelik bak sarang rakalan rai sarang gongnya Cynthia ring 0361-223361 nggih. Sane mangkin wasan azan subuh gongnya lantaran ring acara selanternya ne wentar hajeng Bali siaran Surya Puja lan teman-teman Bali rohani Hindu nggih. Sekali ring rahina debi lan ring rahina mangkin kantange murde utawi bantang sane jagi ke Sobiahang puniki ring ambare acara Surya Puja mangkin ini kesugihan Bali makna sugihan Bali dan sugihan Jawa kesarangin putu gede Nesa Paramarta ya. Sekali napi daging bebawasannya ne kantane semeton saminge nama leje bos sarang-sarang pirengang sane mangkin katur tembang Bali rohani Hindu dumun memungkah kantange rakalan rai utawi mungkah siaran gongge Cynthia mangkin telur menambah kedamaian hati ring semengka dimangkin karena mangkin rainan suci jagi nyanggre rainan suci galungan kuningan mang destate rahayu sarang saminge wonten mode ulik puniki sanjiwani.

0: Legong Lego. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkub. Tarian Legong Lego ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkub, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Lego yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Tambak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Lego ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Om Anubhadra Kartavyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Berjumpa lagi dengan saya, Iputu Gedesa Paramarta, Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Badung. Senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam program siaran budaya keagamaan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Hindu Bali, yaitu makna Sugihan Bali dan Sugihan Jawa. Para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, menjelang Hari Raya Galungan, umat Hindu Bali memasuki serangkaian hari suci yang penuh spiritual. Di antara rangkaian tersebut terdapat Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, yang menjadi tahapan penting sebelum datangnya Galungan sebagai simbol kemenangan Dharma melawan Adharma. Seringkali masyarakat melaksanakan kedua tradisi ini sebagai bagian dari kewajiban keagamaan. Namun, sesungguhnya, Sugihan Jawa dan Sugihan Bali menyimpan filosofi yang sangat mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri. Melalui siaran ini, marilah kita memahami lebih jauh makna yang terkandung dalam agar nilai-nilai luhur warisan Bali tetap dapat dipahami dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kata Sugihan berasal dari kata Sugih yang berarti kaya, makmur, atau sejahtera. Akan tetapi dalam perspektif agama Hindu, kekayaan yang dimaksud ini tidak hanya berkaitan dengan materi, melainkan kekayaan rohani, kemurnian hati, serta keluhuran budi pekerti. Sugihan merupakan momentum penyucian sebelum umat Hindu merayakan atau menyambut Hari Raya Galungan. Penyucian tersebut dilakukan agar manusia siap secara lahir dan batin untuk merayakan kemenangan Dharma atau kebenaran. Dalam penanggalan Bali, Sugihan Jawa jatuh pada hari Kamis Wuku Sungsang, sedangkan Sugihan Bali dilaksanakan pada hari Jumat Wuku Sungsang. Kedua hari suci ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam proses penyucian. Melalui Sugihan, umat Hindu diingatkan bahwa sebelum merayakan kemenangan, kebaikan, terlebih dahulu perlu membersihkan segala bentuk kekotoran, baik yang ada di lingkungan maupun yang ada di dalam diri sendiri. Makna Sugihan Jawa. Sugihan Jawa merupakan hari penyucian yang berkaitan dengan Buana Agung, yaitu alam semesta beserta seluruh isinya. Dalam pemahaman Bali Hindu, alam semesta bukan sekadar tempat hidup manusia. Alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga keseimbangan dan kesuciannya. Oleh karena itu, pada hari Sugihan Jawa, umat Hindu melaksanakan berbagai bentuk upacara penyucian di pura, tempat suci, lingkungan rumah, sumber air, dan berbagai sarana kehidupan lainnya. Makna yang berdasar dari Sugihan Jawa adalah membangun kesadaran bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari alam. Segala kebutuhan hidup manusia berasal dari alam, air yang diminum, udara yang dihirup, makanan yang dikonsumsi, semuanya berasal dari alam yang telah dianugerahkan Tuhan. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kelestariannya. Penyucian yang dilakukan pada hari Sugihan Jawa merupakan simbol penghormatan terhadap alam semesta sebagai manifestasi kekuasaan Ida Sang Yang Widiwasa.
era modern ini, pesan Sugihan Jawa menjadi semakin relevan. Dunia menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti pencemaran sungai, kerusakan hutan, perubahan iklim, dan meningkatkan volume sampah plastik. Melalui nilai-nilai Sugihan Jawa, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, menjaga kebersihan, mengurangi sampah plastik, melestarikan sumber air serta menjaga keseimbangan ekosistem merupakan bentuk nyata pengalaman filosofi Sugihan Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Sugihan Jawa bukan hanya ritual simbolis, melainkan juga sarana pendidikan spiritual yang menumbuhkan kesadaran ekologis dan tanggung jawab terhadap alam semesta. Yang kedua, makna Sugihan Bali. Setelah Sugihan Jawa, umat Hindu melaksanakan Sugihan Bali yang berfokus pada penyucian Buana Alit, yaitu diri manusia sendiri. Buana Alit dapat dipahami sebagai alam kecil yang terdapat dalam diri setiap manusia. Dalam ajaran agama Hindu, manusia dipandang sebagai miniatur alam semesta. Oleh karena itu, kesucian diri menjadi sangatlah penting karena keseimbangan kehidupan berawal dari keseimbangan dalam diri manusia. Pada hari Sugihan Bali, umat Hindu melakukan persembahyangan dan berbagai upacara penyucian. Sebagai simbol pembersihan diri secara lahir dan batin. Makna utama Sugihan Bali adalah melakukan introspeksi atau evaluasi diri sebagai orang, diajak untuk melihat kembali perjalanan hidupnya. Apakah selama ini pikiran yang dimiliki sudah mengarah kepada kebaikan? Apakah ucapan yang keluar

Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep Trikaya Parisuddha, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan. Yang pertama, manacika, yaitu berpikir yang baik dan benar. Yang kedua, wacika, yaitu berkata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu berbuat yang baik dan benar. Ketiga unsur tersebut menjadi landasan penting dalam kehidupan umat Hindu. Melalui Sugihan Bali, manusia diajak membersihkan pikiran dari sifat iri hati, kebencian, keserakahan, dan berbagai sifat-sifat negatif lainnya. Selain itu, manusia juga diingatkan untuk menjaga tutur kata agar menyakiti orang lain, serta menjaga perilaku agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Adapun hubungan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Baik pendengar yang berbahagia, Sugihan Jawa dan Sugihan Bali sesungguhnya merupakan dua rangkaian saling melengkapi. Sugihan Jawa berorientasi pada penyucian alam semesta atau Buwana Agung, sedangkan Sugihan Bali kepada penyucian diri manusia atau Buwana Alit. Kedua mengajarkan prinsip keseimbangan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bali. Manusia tidak dapat hidup harmonis apabila hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan. Sebaliknya, manusia juga tidak dapat menjaga alam dengan baik apabila dirinya masih dipengaruhi oleh sifat yang negatif. Oleh karena itu, kedua hari suci ini menjadi pengingat bahwa keseimbangan harus dimulai dari dalam diri manusia dan diwujudkan dalam hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Seperti konsep tersebut selaras dengan ajaran Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Trihita Karana meliputi hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Melalui pelaksanaan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, ketiga hubungan tersebut diperkuat secara keseimbangan. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, nilai-nilai yang terkandung dalam Sugihan Jawa dan Sugihan Bali tetap memiliki relevansi yang tinggi. Generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan baru, dimulai dari perubahan gaya hidup, arus informasi yang begitu cepat, hingga berkurangnya interaksi dengan nilai-nilai budaya dan spiritual.

Sugihan Jawa mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup, kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian alam merupakan bentuk nyata pengalaman ajaran tersebut. Sementara itu, Sugihan Bali mengajarkan pentingnya menjaga kualitas diri dalam era media sosial. Setiap orang dituntut lebih bijaksana dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Menyebarkan informasi yang benar, menjaga etika komunikasi, menghormati perbedaan, serta menghindari ujaran kebencian merupakan implementasi dari Sugihan Bali dalam kehidupan modern. Dengan memahami makna filosofis kedua hari suci ini, generasi muda tidak hanya menjadi pewaris tradisi, tetapi juga mampu menjadi pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya Bali. Para pendengar RRI Denpasar, dari uraian yang telah kita simak bersama dan dipahami bahwa Sugihan Jawa dan Sugihan Bali merupakan tahapan penting dalam rangkaian Hari Suci Galungan yang sangat dengan nilai spiritual dan filosofis kehidupan. Sugihan Jawa mengajarkan pentingnya menjaga kesucian dan keharmonisan alam semesta. Sugihan Bali mengajarkan pentingnya membersihkan dan menyucikan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui kedua hari suci ini, umat Hindu diajak untuk membangun keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai landasan terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sugihan Jawa dan Sugihan Bali dapat terus kita pahami, hayati, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yang bertugas pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina?
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Era Kelantrai mulai nyerangin ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali sarang titian gongge Cynthia sama permati laring acara druene puniki rahajeng Bali siaran Surya Puja lan teman-teman Bali rohani Hindu tapi sana sampan kesobiahang ring ambare ini makna sugian Bali lan sugian Jawa kentan nge bagi stata rahayu mengimplementasikannya nih sana mangi Era Kelantrai mata kita kedumun nyalanang pemuspan Puja Trisania majeng ring umat Hindu Sudarma sana mentan isi jebak Bali nge wawasan Puja Trisania melaju bas kongi antara male ring acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali.

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kan meduk, aprikos dening peraja.

saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung rejagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmo. Sane mangken ngiring ngulangan pikayun sarang-sarang nguncarang buje trisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

106,4 MHz dan AM 1206 kHz mewali nyaring rakalan rai ring semang manggin rahine sukre roras junior sekali tali nam likur sarang titiang gongge sintiangge samun nyaringin rakalan rai ring acara siaran surya puja talar sampun kemargi yang puja trisan ya majang ring umat hidup sudarma sanementan yang sejebak bali bagi stata kena rahayu nge talar puniki samun ngawet kemargi yang sudarma suwagina lan suwakarya nabi mali mangkin nampe ring rahine sugian bali margi antar turlap de karya stata rahayu niki nge. Rangkalan rai mau nyarengin ring acara Rahajeng Bali sana mangkin nyarengin ring acara siaran gelangkangin dumun sedurung malai jebos nyarengin ring acara Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali nge. Ring acara siaran gelangkangin mangkin ngemawasang indik sugian Bali sapun api daging bebawasannya nih sarang-sarang pirangan.

0: Ah, kene bo, semang manis bo, mamuh bo, weh, baju bo, baju kedas, baju nomor satu nih. Sugian Jawa Ribi membersihkan alam semesta lingkungan. Jani ini rago harus membersih diri. Ingin cara aneh, manjus bo secara niskalo bun manjus mesugi mamuh mo getep kuku kedas mencukur bo lengkap. Jani rapat rago ngemarjang tapo brato yogo semadi puasa itu anu ne itu asane anu ne cara ne.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, ji. Wih, diangkat nirau niki.
1: Wih,
0: tiang bingung niki.
1: Wih,
0: dibik kan ji nih kang. Tiang Jawa bersihkan lingkungan ampun ibu margiang. Mau banten ring anis skalanya ampun ngerebu niko. Mungkin kan sugian Bali.
1: Oh, jani.
0: Tiang mampu ampun mencukur ampun ngetap kuku sampun mesugi sampun. Mungkin engkau anda kan mau yoga tapo niko engkau bersih kan aja sih mau puasa.
1: Oh, kena tuh kalau mau tapo jadi nih. Mau baju putih kaman putih.
0: Kena kenten pangano sih pang genap sugian lagu pang nginuten kadi anu napi dana tatwo. Etika,
1: etika.
0: Susilo niko,
1: pekaro,
0: panggenap ketlu niko. Kan jalan kita kan
1: pada yang berat tu kan mulai ini.
0: Mungkin apa niki?
1: Oh, gitu.
0: Bos ngajangin langsung buat.
1: Oh, masih puasa?
0: Puasa, men kengkeng nih patut nenek jajak guyu kenten
1: lah. Nah. Gengken ya cara rawas itu, cara bungo kembang sing masan.
0: Bungo kembang sing masan nih, udah ngerti kan kok?
1: Soleh.
0: Jadi soleh, gengken nih kok nah?
1: Nah.
0: Jadi soleh.
1: Sing ada masan bungo nih, ada bungo tuh, soleh tepuk no kenai.
0: Oke.
1: Betul cara tuh bocah nih. Sing ada pertanyaannya nih, kena nak di luar nih.
0: Pertanyaan kan nih kok?
1: Itu nak, anu. Aliran apa jadi nih? Dia melajah hafo jadi nih.
0: Gitu. Nah, domen metafor. Dan kayak nak mapan aku man ya man di biji man nih kan kendan tuh man macam terus di buku nih kau tuh kan kendan lagu membersihkan diri man patut nih kengken kita nggak ngerti dia nih ya.
1: Sing ya patut nih lah, sih nawang masih patut nih sih gitu. Kang wangi lagu jadi lagu di beten-beten malu sih gitu. Waliang male necen rao sengo sugian Bali.
0: Sugian Bali.
1: Bener, Bali balik.
0: Balik
1: Waliang.
0: Mewali gitu. Bali.
1: Mewali yeah. Ke diri kita yang disebut dengan mikrokosmos.
0: Anu alam kecil.
1: Alam kecil ragone.
0: Buano kecil buano alit.
1: Yang bersihang subur rao sebusan bener. Mau sugi. Dibuka, dibatis, manjus, mamuh bo.
0: Mencukur rambut ibi, kuku, bersih.
1: Soto, ada lantasan. Niskalo, ne?
0: Niskalo.
1: Ne usah sencer lahir ne kan tu subuh.
0: Nge.
1: Jalan batin ne jani.
0: Batin ne.
1: Aneka pertama lakukan dengan kejujuran.
0: Kejujuran,
1: ketulusan,
0: tulus
1: dengan etikat baik, dengan posisi, anu kan, inak rasa positif thinking tu,
0: berpikir positif.
1: Nika
0: pun mau bersih hari ini kan masih?
1: Betul sama dengan bersih itu.
0: Iya jak dia, anu tri kayo parisudo, weh. Kan nge berpikir, berkata, berbuat yang baik. Nika mau bersih ya, dia.
1: Bersih. Kan dia mau tapo, jam jejak yang tu tak gentu anu dia ingin. Nechen alasnya tadi ke ngosopo gitu.
0: Ya jadi nak yang nak anu mau pepojol kan nak anu maco niko tapo brato gitu baca udah nibi das kat tu anak gitu
1: lah. Ya yang ni tapo brato yogo sih gitu.
0: Tapo brato yogo semadi.
1: Tapa itu artinya ketekunan.
0: Ketekunan. Kon Rago.
1: Tekun tuh pratapa. Brato tuh pengendalian diri.
0: Oh, menghindari pantangan-pantangan.
1: Ah, misalnya nejeman dan pengendalian diri, pedih kenalian pedih. Oh, itu gitu.
0: Nggih.
1: Oh. Marah san tap yoga.
0: Yoga
1: tuh menghubungkan diri dengan ido yang pramukawi. Rago merasa rendah, tiang tenyidang, tiang napi yang tane ratu sane suwejo. Ah, itu menghubungkan diri rago.
0: Oh, sembahyang, muspon,
1: iku menghubungkan diri. Ratu pijo pemargi ring titiang. Ah, tu mo yoga tu arane.
0: Bon yoga niku.
1: Yoga. Jani samadhi ta san.
0: Samadhi niku.
1: Harus ada usaha.
0: Mau usaha, berusaha.
1: Ah, sing tadi mau gitu kan tuh, nasi cogen, melayan diri gen, taat bu. Kalau sing mau gay,
0: udan masih nyak ngedan ngedan.
1: Justru ulian sing misi usaha, ulian sing misi mau gay itu, kalau tadi uyut.
0: Uyut.
1: Ah, menyebut
0: kene kuang, gitu kuang.
1: Oh,
0: jadi dia.
1: Akhirnya nakian kan.
0: Oh. Artinya keseimbangan, perlu keseimbangan antara
1: berdoa dan berusaha.
0: Ah, oh, jadi. Kan ruwet pikirnya, anu napi wasanya yoga metapo tuh nak cepuk nak metapo tuh di anu, nah kita artinya di satu-satu dengan metapo negara go.
1: Nyenada tuh puasa, rago sentian puasa. Sakit tuh sen.
0: Mah nyak dia.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Artinya ini kok becek, Margang?
1: Luwung, pasti luwung.
0: Tapi yang pun memaksa kan artinya.
1: Ya.
0: Pas sesuai masih kejadian dengan kemampuan
1: Rago. Nak mau kejang ukuran di Rago, nak mau yadnya masih ada aneh tuh.
0: Ukurannya mau yadnya masih
1: ada? Ukuran.
0: Ukuran apa itu?
1: Ukuran ini Adonisto, Adomadio, Odo Utamo.
0: Nisto.
1: Nisto baru niat kan kang Wang Nisto.
0: Baru dikenah ke.
1: Ayah di Madio isinya nantasan. Di subhanya ada kena, ada usaha.
0: Usaha. Gini mas ngapi. Ngari yang ngapi.
1: Di sini utamu jani.
0: Utamu niko.
1: Kau berlanjut tentang gawe. Nidang lah gue terus-terusan kini. Gitu. Utamu pada gue tuh.
0: Utamu. Oh, kini di ukuran ukur dengan gawe. Dan ukuran-ukuran niko.
1: Nah, jangan memaksakan diri. Gitu. Betul agama setiap memaksa.
0: Nge.
1: Pangarus kini, pangarus gitu.
0: Kenten utang artinya yang kene yang rainan kene bantalnya arus kene itu entang ini. Jadi sekemampuan Rago dengan
1: itu.
0: Kali pernikahan di Edibin kau tak ingat yang sugeh mapi lacur mapi sugeh kan entang ya. Yang nyon kau dasar beniko yang Rago ngelah. Jadi yang nyon dan cocok.
1: Nah, itu ada
0: kan gajinya gede-gede miliaran banten sini. Dan cocok. Mun gaji sini penghasilan sini bantennya gede-gede. Anu niko ngai sakit. Oh, gedak dia. Ingat yang mau. Nah, kendan pun naik tutor-tutor naik panjang.
1: Nah, sehingga tutor yang tutoran itu.
0: Kan artinya kendan cian anu dek.
1: Artinya kita sering.
0: Oh, okay, sering-sering dek panjang. Kadang-kadang dia nak bu pojolong gitu.
1: Nanti Senadi apa nutoran
0: dan ngerti dia nak
1: sedek ananya.
0: Niko bukan kadang-kadang lagu nak terngerti ni popojol makat kene kat dan kat pianu napi asane napi asane niko
1: sese pelot
0: ah nge pelot penjak uloh makat kulit kulit nak
1: kena gitu nak kawan kau dah ken kenal hasil gitu kita bang nenek gitu yang ketatuan sekan-sekan itu sang meraga wicak sana ikan itu widak doma duwe pekaryaan itu napi madan kene napi madan itu idone duwe enang itu
0: sulingi
1: ane emang pico pengaja
0: penyeluh agama ya rago kene-kene kang wang dasar ben napi rasanya kemampuan rago mendelaah kan
1: bakat
0: mundu kemampuan rago jakti
1: yang penting untangnya napi itu
0: napi ini kok
1: rago mau agama itu dasar ban ikhlas
0: gitu. Tulus ikhlas
1: modal utama tulas cario nah ngerawasa kan tulas cario tanpa ada ikatan apa sing ada pemerih
0: dan mengharapkan napi-napi gitu. Nggih jadi nak yadnyo ni ko ten tiang ingat ko yadnyo ni ko adalah hutang ya tu rago mau yadnyo ni ko kan nak maya hutang dasarnya hutang ko trireno enang yo yang wenten dewo reno ni ko bayah ban dewo yadnyo buto yadnyo enang benar enang ni
1: nak itu je tajan pak co
0: dian pitro tapi yang resi reno yo bayah ban arsiatnyo yang lalu sebentar Pitro Reno niko bayah ban manusia yadnyo sarang Pitro yadnyo kentan dasarnya maya hutang ya mungkin mungkin ya lagu ngidang maya niko bayah dumun kentan
1: nelayan mau tanggung malu kita tuh
0: nah mentang ngidang engkau mentang kentan patut
1: artinya kene itu patut kena cero nak ikan mau sentuh kalau ingin modano ataupun mapunyo, jangan menunggu kita sugih malu.
0: Jangan menunggu sugih, jangan menunggu kaya untuk ber
1: untuk mapunyo.
0: Mapunyo.
1: Saya tak sugih-sugih, saya mapunyo. Kata-kata ada ni.
0: Oh jadi, benar. Kalau ngidang sugih, sugih nak.
1: Mawen, mari kita mau yadnyo atau mapunyo. Hari ini juga apa je lagu sido bang.
0: Jadi ya jadi. Ben ya punyon kau ten mesti materi ten mesti jinah ni artinya sumbangan pemikiran dalam termasuk yadnyo ni kau meh nyak pas jadi
1: dengan nak ya so kerti kerti ni ya mau gak ulian gay segitu ulian laksano irago nyidang mesti mau yadnyo tu yadnyo bentenaga mau ya so mau yadnyo ulian kepintaran ngitau ngerago di luwung ban nana
0: jadi kalau kerja ni kisah menarik tujuannya kalau anu ni mana luwung
1: sehingga nanti yang itu mau pengaruh putih-putih semangat itu dari apa?
0: Oh, boleh kan kentan? Dan kau berkat karena nunggu mau kentan kengyang ke di muspo di mana kengyang sembahyang di mana kentan yang
1: karena itu
0: terusnya di mana

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja, Jak beli.
3: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudahnya kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
4: Kapan kamu mau bayar?
0: Tidak!
5: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
6: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat, kurang lebih setengah gelas, dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas, dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.

Oke, selamat pagi rekan-rekan Raimo, nyaringin Gongge Cynthia, penyiring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun metilar ing acara siaran Galang Kangen, kantan ngira kalan rai, rahajung Bali, galah jam 6 lintang, kantos ring galah jam 6 lintang petang dasa menit. Nah, sani mungkin kantan sisa-sisa waktu, nampak ingilah jam pitu semang maliji bos. Gue ngasih informasi yang dumun, ini perakiraan cuaca niki sejebak Bali, ya. Niki diprediksikan ring raine sukre mungkin roras Juni war sekali tali 6 likur niki sejebak Bali. Kantornya rakalan rai terkecuali puniki rakalan rai ring Kabupaten Klungkung kesarangin Kabupaten Karangasem niki berawan. Saneliana niki rakalan rai diprediksikan hujan ringan sane wenten ring Kabupaten Jemberana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar. Nah minap mungkin ringgala jam 6 lintang petang dasa siki menit wenten ring udangan semeton sane terpantau gulam utawi sampun gerimis-gerimis germicik kentan nge. Dados ke informasi siang niki rakalan rai mangdes semeton sami jagi ngentas ring udangan semeton kentan nge mangdes tato waspada sayaga makte mantel jas hujan utawi pajang kentan nge. Talar puniki terpantau cuaca ring udangan hayam wuruk wau je gong berangkat kentan nge neket ring studio perempat sampun apa kentan nge rakalan rai aspal belus kentan nge pasti ke wenten sabah ringgalah jam 4 semang wau lintang kirang langkung niki ring 50 menit kentan nge jam 4 lintang 50 menit jaring mangkin niki rakalan rai kanton terpantau gulam kentan nge. Minap niki sane mata tujuan kantenge ke widangan genah ayam wuruk statek sekadi gongnge sinti informasi siang statek mak temantel kantenge sepertinya niki sampun masuk musim napi wastan nge peralihan musim minat kantenge tapi yang pesta kesenian Bali memang identik dengan hujan kantenge rakelan rai dan uning pasti ke wenten perubahan meleji bos. Nah ini cuaca ceke mantan niki secara berkala sane gongnge sinti kutip wau saking bmkg.co.id. Nah sana mungkin ini arus lalu lintas dumun semeton titian serang sami yening semeton jagi ngentas sering margi hayam wuruk pitung dak seden pasar niki pemekasnya nih sana mungkin terpantau kantor lancar arus lalu lintasnya nih nenten menten macet semang-semang kadi mungkin sana wenten mekarya minap ten wenten WFH mungkin kantor nge skadi gongge nah gelis-gelis selit-selit minap kantor nge mang dan nenten terjebak macet telur wenten semeton sana pulang kampung minap niki rerenan suci sugian Bali atau ring Dibi sampun pulang kampung mungkin wau balik kenten nge karena Dibi merayakan hari suci sugian Jawa. Nah alon-alon kemantan mangdes tate jangka pinumun surat mengumdi drone rakalan rai skadi SIM STNK lan KTP tate mematuhi aturan rambu lalu lintas.

0: Ay, nge.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Nggih, kantor sorang titi yang gongga Cynthia, ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngawit semang mangkin, eling dumun urhatiannya nenggeh, rakelan rai, majak ring kesehatan rakelan rai, sehat utawi kena, kentang nggih. Nenten wantar yang fisik mantan, wani niki sumeton, bang des tato urhatiannya ne, ring dalam diri, utawi ring kesehatan mental sepanjang hari. Nah, ngawit ring aktivitas mangkin nggih, terbukti efektif menjaga kesehatan sepanjang hari, niki membantu tentu rakelantre untuk mengelola stres harian dengan jauh lebih mudah. Minap akes maton sami kentan nge merasa cemas, wau bangun tidur utawi wau memulai pagi mangkin kentan nge sampun mana semeton niki memikirkan tumpukan beban pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya. Sana istri minap niki nyengre galungan kuningan gaya teng sur-sut kentan nge mekupu, tapi dijalankanlah dengan enjoy kemantan nge, dengan santai kemantan. Niki kan kegiatan 6 bulan sekali kentan semeton nge, pastikan sampun terbiasa dengan menjahitan. Tapi malah tidak hanya pada saat galungan kuningan kemantan wau menjahitan, tapi nyicil satu persatu pasti ke 3 bulan sebelumnya sampun mempersiapkan nggih. Nah, wenten saran ring gongga Cynthia sane gongga Cynthia kutip puniki saking rri.co.id adalah salah satunya merapikan tempat tidur. Nikelah untuk mendongkrak kesehatan mental ring pagi hari. Informasi sane gongga Cynthia kutip saking rri.co.id.

Selamat pagi Raka dan Rai, pemerintah kota Denpasar dan PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 menandatangani kerjasama pemanfaatan lahan di kawasan Pelabuhan Benoa untuk pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan di Kota Denpasar. Melalui kerjasama tersebut, Pelindo menyediakan lahan seluas sekitar 60 ribu meter persegi untuk pembangunan fasilitas PSEL beserta sarana pendukungnya. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sampah sekaligus menghasilkan energi terbarukan. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayanegara, mengatakan pembangunan PSEL menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah perkotaan. Selain menjaga kualitas lingkungan, fasilitas tersebut juga mendukung terwujudnya Denpasar sebagai kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama gue Nga Sintia, dan sampai jumpa.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai Mawali Nyaringin Gongnya Cynthia Munikiring FM 106,4 MHz Lana AM 1206 KHz ya. Ringgalan nyebitu lintang kota semenit kantos jam sia Mawali Nyaringin ring acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali Bantang utawi topik Niki Rakelan Rai sesuai agenda setting ring RRI dan pasar kentangnya Indek kebersihan ya Rakelan Rai pencegahan sampah Nah minap Niki nyanggre Rayanan Suci Galungan Kuningan kantan nge Bantang Senejagi gonge Kebli Bagang kantan nge Ring Abara Sarang Semeton Sami Enek Budaya Nyaga Pelemahan Utawi Alam kantan nge menyambut Hari Suci Galungan dan Kuningan Utawi Puniki memperhatikan lingkungan sekitar nge Rakelan Rai dan juga di daerah perairan Karena kan raga kantan nge berdampingan darat dan juga perairan kantongnya Rakelan Rai di laut jadi mangde dua wilayah nike mangde resi nah sapunapi strategi pencegahan sampah masuk ke laut atau strategi pencegahan sampah nih Rakelan Rai agar tidak tertumpuk mina pering lingkungan sekitar kantongnya mali jeba sapa sangre semeton sami ring pesawat telepon 0361 223361 nih mali jebos nih Rakelan Rai nah minap sampun wentan pan kenapi Gong esa pesang radumon Sira puniki sane nyarengin Inge om swastiastu Inge om swastiastu Halo Inge pun api niki Tidak ada suaranya niki Inge om swastiastu Ye ratu Inge Ulang-ulang semeton Sira pesang radumon om swastiastu Selamat pagi
1: Om Satyaku, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Enggak Cynthia.
0: Titian. Sarang sirai renggong ya mangke iki.
1: Mangun
0: Mini Agus sapun api sehat nih.
1: Sehat yang meraina iki nggih.
0: Meraina. Oh sugian Bali meraina niki nih.
1: Nggih.
0: Oke, enten sampun niki metaki-taki.
1: Ampun mangkinten marit mangke Bali sampun Kajeng Kliwon mangke.
0: Oh nggih, nepi Kajeng Kliwon mangke. Nggih areng dijem manten niki ke Banten nih.
1: Iki ya, perumahan sangat gede
0: kepuro kenten. Peragaan ini enten menten ngajak sira.
1: Yang kenten kan dong dia yang nak nyarang kan mangke ampun menten. Apa nantu menten ampun mantu papat.
0: Kenten wi nge.
1: Yang nak kan bangun yang yang.
0: Mudian mudian nge.
1: Benten busung beriang yang kan bareng
0: nah
1: beragat kenten bareng kenten
0: yeah.
1: yang ngatu temak kudus ngayap yang mepijung
0: yeah. berarti akeh kantor kegiatan ini nah kan pasti ke Nini akeh menjahitan akeh wenten sampah nah kudiang nih kan ini sampah nih untuk menjaga kebersihan menyambut Galungan Kuningan
1: anak sewai yang pun duduk berisi dengan motor kenten di ganggang
0: ganggang
1: kenten motor tapi dan itu gerobak kenten
0: nge
1: di ganggang gerobak tiap hari hari minggu prai
0: prai oh
1: Oke,
0: kenten. Berarti sampun resik lah kenten nggih. Oke, kenten. Nah, ini ring daerah perairan dumun ring tukata ampun sampun api ring daerah mengui. Sampun resik niki nih.
1: Nggih, kenten nak ado ten nak untung-untung dumun kenten. Nak kari kenten nak pun akeh ya nak mau duwe kenten kamar mandi. Kari masih nak mukito memaman kenten. Nak
0: benten tukar di okay, rumah. Nah. Berarti kanton rese akeh nak memaman rike kenten nih. Nge, nini ton pan memaman ring tukar nih. Oh, ton ngidang langi.
1: Nak teman saja ketika ada manting.
0: Oke.
1: Okay, kau nyakan ampun pun manting ketika kecari kenten nak kari nitik-nitik kenten. Mungkin ampun ton ngidang hujan.
0: Nge, tinggal santai kemanten ampun ake wentan anak Nge, suksemen ini Nge, siap harus rahayu bahagia Nyanggra Galungan Kuningan mangderese nih nge Suksemen sampun nyarengin nge
1: Nge, ben dimanggil ampun ampun galungan
0: Galungan, nak enggak usah niki Nge, Ngeten kenapi pun unik. Agar sampun membahas topik kentan nge. Topik kita adalah Niki Raklan Rai kembali gongnge informasi yang utawi mawali gongnge informasi yang sesuai agenda setting kentan nge. Strategi pencegahan sampah kentan nge. Masuk ke laut minap, ke tukat, ke pasehe, atau di daerah lingkungan semeton kentan nge. Mangga tidak tertumpuk dan dibersihkan menyambut galungan kuningan sapun napi kentan nge. Nini Agus sampun resik ring pekubon taler widangan ngui tukatnya ne resik kenten nge aken na napi wastane memandri ke kenten nge. Kadang kan wenten niki ring tukat-tukat cemer kenten nge, tidak ada niat untuk memandri dosne yen ampun cemer kenten nge yen ring widangan semeton sapu napi. Nah mali jebos informasinya karena Nini Agus sampun mungka ring lantai pun mali siki mangda genep kenten nge gongnge sapa sangra rakelan rai 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Gonggek Cynthia.
0: Selamat pagi. Sarang sirai ring gonggek mangkin.
2: Kekeran
0: wentan Mbah Egi. Tuniang Sri. Inge tuniang sapun api.
2: Pertama itu gonggek. Meglebuk.
0: Oh, meglebuk. Suara gonggek. Oh, nggih, termenten suara, ical suara nika.
2: Nggih, sampun yuk masuk perlotan pirang suara.
0: Oke, enten. Nggih, mangken kan mewali niki nyaringin kok nggih.
2: Nggih, kadro niki nggih.
0: Astun kare kena, tuni yang sapun api.
2: Kena kalau wajan si sabah gerimis yuk nggih.
0: Nih, kan betul gerimis-gerimis hujan ringan niki ring hayang muruk taler mendung niki rem-rem.
2: Mau sabah mangken sampun yuk enten kedinget suryo.
0: Kedinget nggih. Astun kare niki. Nggih, Mang Dat. Napi wastane termenten sabah jadi mun kan niki sare istri-istri maturan. Nah, niki tu niang.
2: Tahu niki yang pun dedun ya kentan toyo. Kan dayuh udah ada sebenarnya.
0: Nggih, niki pun tis kentan nggih tu niange mebantan nggih tu niang mangkin merainan. Napi dibi.
2: Dibi juga.
0: Oh, sugian Jawa kentan berarti nggih. Mangkin pun api kegiatan niki.
2: Kegiatan niki ke mabantan niki rambu mun pun wong suara guys. Sega mangkin kan kajang kliwon
0: nggih. Nggih, kajang kliwon niki pun. Pun api sedurung niki maturan kan pasti resik-resik mabersih-bersih dumun sampun.
2: Oh, kan yang kentan ke sego mangko. Sampah daun-daun itu angin kenten dong ya, angin pupuk lo enggak.
0: Angin pupuk men sisan-sisan janur busung nika kan wesan majaetan sapu napi. Ya
2: angin pupuk rekoring ring jalan.
0: Urut
2: ke kenten malih ben tanah itu lo enggak.
0: Oh kenten ndak dosang pupuk nih. Yen sisan-sisan lidi busung nika sapu napi dadi yang nih sampat lidi kenten ring kasur ternyang atau napi.
2: Becek ya kenten siapane angin sampat.
0: Ah angin sampat ngenge betul betul.
2: Bulung kita bibik nika kan akhir ada.
0: Nah selain niki ring pekubon tuniang ring tukat apakah sampun resik niki tuniang?
2: Tukat niki nak dol ring tiki gonge. Kita kan labah napi dan nika.
0: Labah.
2: Mantan tapi ampun bersih.
0: Ampun bersih.
2: Ring ini kok matutup dong ya?
0: Dadus matutup karena napi ini kok matutup.
2: Ring margi ini kok kan mantan trotoar.
0: Sira nih kan nyalek tuh niang.
2: Semeton. Enten dong ya, ring-ring margi trotoar ini kok pun matutup linjing ini kok. Dadusnya toyo menjalan
0: depan trotoar. Nggih, tidak ada sembarangan kembali membuang sampah sembarangan tuh niang nggih.
2: Ring mobil itu pun jam 5 pun rawuh nak ngeroros kenten sampah.
0: Sampah kenten. Nah, minap niki misalkan tuh niang melihat orang yang membuang sampah sembarangan, nah sapu napi niki tuh niang mungkin iya iya untuk teguran halus minap kenten tuh niang nggih.
2: Pun ada song ngenaang sampah niki kan untuk menten tempatnya kenten.
0: Betul. Mungkin memasang napi di setiap wilayah desa kentennya memasang poster apa spanduk tidak boleh membuang sampah. Wenten ten sekali nika ring widangan tukat tuniang nika. Wenten nggih.
2: Jangan buang sampah di sini.
0: Iya iya, kita harus tidak hanya ring rumah kemantan peduli tapi di tukat mangde perairan lancar kenten tuniang nggih, air tidak cemer. Akeh minap niki nak nyolek tuniang semang-semang mangkin. Sira dikatunian. Oh, kenten. Nia duras naya dumun maturan tu niange. Suksema niki samunya rengin.
2: Lajeng yang re galengan lan tuningan mundur kena rali gonggeh.
0: Astaga. Inge.
2: Suksema gara waliang gonggeh.
0: Inge tunas gonggeh tu niang. Inge suksema tu niang Sriwi dengan kekeran sampun nyarengin niki nge. Astengkara niki nge rakelan rai berita berbahagia sekali menyambut hari suci Galungan Kuningan samian sampun metaki-taki kentan nge. Pasti ke akeh niki nge menghasilkan sampah organik sisa-sisa janur utawi busuk dan nike sampun dikelola dari sumbernya atau dari yang dihasilkan kentan nge rago menghasilkan adalah mengelola sekadi tuniang sampun bakte ketebe kentan nge tanam dadianga pupuk kentan nge taler puniki napi wasane rakalan rai sisa-sisa lidi janur slepan kentan nge yang dadosang kentan nge anggen anggen napi wasane sampat lidi mina pering kasur kentan nge atau puniki anggen sampat lidi anggen nyampat ring pelemahan ring natah kentan nge. Bunga telur sekali ini ke kentan nge menghemat keuangan untuk nenten numbas sampat lidi kentan nge kan bisa dihasilkan dari janur yang kita gunakan untuk menjarit menyambut Galungan Kuningan kentan nge. Dan juga niki ring semeton mengui kekeran sampun resik tukatnya nge ring perairan darat bersih ring perairan talar bersih kentan nge. Jadi wenten lah kebahagiaan kentan nge sebagai semeton Bali melihat lingkungan sekitar bersih rakelan rai tidak wenten yang tercemar kentan nge. Ning manah talar puniki ngaturang bakti nge rakelan rai yang sampun samian resik minap niki ring nge ayun sampun napi nini demogi sareng sami tetek enak ngembargi yang sudarma cuaca driki ram-ram gongge nggih suksema ni ayuna nggih sampun menginformasikan indeks cuaca nggih tubi yang Sri sampun mau nyarengin nggih taler puniki Ibu Janura rahajeng gongge Sintia cantik simpatik ramah mogi tetek enak rahayu suksema ibu marginin raina sugian Bali mangkin indeks sampah wenten mobil mangkur sampah jam 5 pagi sampun di depan rumah inggir matur suksema salam rahayu gembira selalu dari Ibu Janura yen ring tukat nah sampun api Ibu Janura widangan Bangli puniki apakah tukat widangan Bangli sampun resik kah kentan ge tidak hanya kita peduli di rumah kemantan tapi pastikah wenten kegiatan gotong royong menyambut Galungan Kuningan nggih rakelan rai napi wastane diperhatikan di sisi jalan mungkin trotoar nggih tempat perairan air nggih rakelan rai tempatnya air napi wastane di asalnya kentan nggih kita bersihkan dulu terus sering tukat kentan nggih karena kan salah satu juga niki pengimplementasian kita menyucikan toya menjadi tirta kentan nggih tidak hanya semata-mata menjadi tirta tapi dari sumbernya pun harus kita sucikan kembali bersihkan kentan nggih tidak aja di skala kemantan tapi secara skala mungkin kita bersih-bersih tukat atau pasir laut kentannya yang sampun manggihin mis kentannya rakelan rai gelis-gelis dudukan kentannya buang pada tempatnya yang sampun disediakan Mbak Indira sampun napi niki Mbak Indira suksema sampun nyaringin gongnya sintia semengka dimangkin wenten taler sira puniki sani nyaringin wedang-wedang dumun gongnya suksema niki wenten widangan tegalalang Pak Yanaria minap niki nge suksema Pak Yanaria nge rakelan rai mesanakan dumun malah jebas gongnya lantra male sapa sanggra semeton ring acara rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang berlokasi di dua banjar, yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pogading Ubung, Denpasar Utara, merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada Pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan Pura Mekah menggunakan konsep Dwi Mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang diberlakukan untuk pemedek di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di Pura Mekah Banjar Anyar, tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengampun pria Pura Mekah di Banjar Bino juga wajib melakukan sunat. Ini berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan Pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas candi gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan Pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama dan krisis multidimensi.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan.

Ing era kelantrai kantor margi hemuruk pitung desa Denpasar sareng titiang gongga Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Kantor acara Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali bantang utawi topik budaya nyaga pelemahan pakubon lan tukat utawi laut kantor ge rakalantrai nyangre rahina suci galungan lan kuningan. Tidak hanya mekupuk utawi taki-taki dari segi perbantenan ge napi sane jage keaturan tapi diperhatikan juga dari segi kebersihan ya. Kebersihan pakubon sampun, kebersihan tapi wasan ya, di daerah darat kentarnya rakalantrai sampun aman. Mungkin yang tidak aman niki minap ring daerah perairan utawi tukat ataupun laut kentarnya yang paling dekat dumun niki rakalantrai utawi tukat. Makane gongnya wau mentakon kentarnya metaken sarang semeton sami sapunapi indik situasi tukat apakah sampun resik kentarnya nyangre galungan kuningan. Bang deh enak jam aturan minap kenten nge wenten nama aturan ngentah sering tukat kenten nge jadinya nih skala napi wastane rahayu kemargiang skala taler kepangge becek kenten nge. Ring laut kita dumun bahas kenten nge rakalantrai ake wenten ekosistem sane hidup ring laut patos kadi kita semua kenten nge rakalantrai iraga sarang sami ring darat ring bumi niki kan tidak hanya wenten hewan tumbuhan kemantan tapi wenten manusia kenten nge. Dan iragalah yang paling sempurna dari ciptaan Tuhan. Janinnya ragalah yang harus banyak kentangnya rakalantrai lebih memperhatikan lingkungan dan juga tempat kehidupan bagi para makhluk hidup saneliana. Contohnya ini puniki sanementering laut kentangnya karena kan akeh wenten kerusakan ekosistem terumbu karang belakangan iki gongek panggil di media sosial kentangnya karena banyaknya kiriman sampah minap kentangnya walaupun tidak membuang sampah kita rakalantrai tapi kiriman sampah kentangnya minap dari daerah lain atau tidak sengaja juga kita lupa membuang sembarangan kentangnya. Nah ini adalah salah satu contoh kentangnya rakalantrai tindakan yang tidak terpuji dan juga tindakan yang mengancam kondisi dari terumbu karang sane hidup di laut kentangnya. Jadi terumbu karang niki merupakan tulang punggung bagi kehidupan laut yang saat ini sedang menghadapi ancaman ya. Jadi penerapan langkah-langkah pencegahan yang sistematis perlu sekali dilaksanakan. Akeh minap kentangnya secara sederhana puniki dari perbuatan sehari-hari lah langkah preventifnya nenge. Ya salah satunya nih contoh kentangnya rakalantrai minap rakalantrai sane wenten melancaran minap ke pase kentangnya atau wenten kegiatan di daerah laut kentangnya rakalantrai di laut yening sampun wenten manggihin mis plastik kentangnya. Nah segera kentangnya rakalantrai nuduk utawi mengambil mis nike buanglah pada tempatnya. Nike lah langkah yang paling sederhana yang bisalah kita untuk membantu kentangnya bangda ekosistem terumbu karang ring laut tidak rusak dan juga napi wasnanya tidak terancam kentangnya. Dan sedikit tidaknya kita memperhatikan juga makhluk hidup yang hidup di daerah perairan. Dan juga minap niki rakalantrai mengajak masyarakat maupun nelayan untuk meninggalkan praktik penangkapan ikan yang ilegal kentangnya. Kalau sama

nonton izin, minap diperhatikan juga dengan napi wastane barang-barang atau bahan-bahan alat yang digunakan untuk menangkap ikan agar tidak meracuni ikan atau sampai napi wastane napi nge membasmi kentan nge tempat hidup mereka. Secara kasar seperti ini ke rakalan rainya. Jadi tidak meninggalkan nggih rakalan rai sisa-sisa sampah atau barang-barang yang digunakan untuk menangkap ikan yang sampai bisa niki merusak laut seperti penggunaan bahan napi ini kewastannya peledak kentan nggih ataupun racun nggih. Untuk jalan ninja lah, jalan pintas untuk menangkap ikan. Nah, ampunan sekali nike minap niki nggih profesi sebagai nelayan pasti kesaman uning semeton nggih. Dan harus yang ditekankan nih kira-kiraan re betapa pentingnya sinergi antara pemerintah lan komunikasi lokal niki dalam memberikan perlindungan laut yang lebih ketat. Jadi hal niki dilakukan dengan harapan ekosistem laut niki dapat pulih dan menjadi sumber kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Untuk semua kantornya rakalan terai untuk masyarakat tidak hanya nelayan Kemantan Sane Medui Sudarma untuk menjaga laut ataupun di daerah perairan sekali tukat nge rakalan terai. Nah tukat kan identik dengan profesi petani kantan nge mencari irigasi makanya dari tukat kantan nge rakalan terai. Bangga tetap terjaga, seluruh elemen masyarakat pun bekerja sama saling gotong royong kantan nge. Yang sampun perairan lancar tidak ada sampai irigasi pun becering sawah. Jadi apa yang ditanam di sawah minap niki padi kentangnya lebih cepat untuk napi wastane tumbuh kentangnya akeh pun wenten napi wastane padi beras kentangnya rakelan rai bapok kehidupan sehari-hari utawi bahan pokok. Dan semua niki napi wastane nge rakelan rai berkesinambungan kentangnya rakelan rai jadi ngiring sarang-sarang nyage pelemahan nyangre galungan lan kuningan tidak hanya rempokubon tapi di daerah perairan juga, ya. Informasi puniki sane gue nge Sintia Kutip saking RRI.co.id.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya syurga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Eh, Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ingin kantor warga yang muruk pitung desa dan pasar gongnya sinti kantunya ringan akalan rairing acara Rahajeng Bali. Informasi lan teman-teman Bali Sapa Sangra Mewali ring 0361-223361 nge ring acara Rahajeng Bali mangken bantang indik budaya nyaga pelemahan wenton pekubon lan tukat nge lan laut rakalan rai nyanggera rahida suci galungan lan kuningan. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Raja Semang cantik.
0: Inggir Rahajeng Wali, Tubiang Yoga, Sapuna Pigatre.
1: Itu yang kena, Rahayu, Gongge, Wali Penapi Gatre.
0: Astungkara, Gatre Gongge kena, Sapuna Pi Cuaca, Widangan Gunung Karang, Tubiang.
1: Kari rem-rem Riki, Sabah Agang, Sane Nuni, Gongge.
0: Sabah Agang, Sane Tuni, Patah Ring Penate, Niki Mina Pering, Hayam Wuruk. Astungkara nyinaring sarnya surya mangken nge.
1: Mau kenyat-kenyat kedek kan Niki?
0: Nge, Niko pun ampun menonton pertanda lah kidek-kidek nge.
1: Inge, titiang Gongge sampun mau sugi.
0: Yeah, sampun mau sugi, sampun mau siram Gongge.
1: Titiang kane diwi mau sugi mangken ngaturang kajang klion mah.
0: Oh, mau sugian, kaden Gongge mau sugi. Miratu, joh sajan pikiran Gongge. Mau sugian maksudnya Niki.
1: Inge.
0: Oh. Yeah, pun api Niki. Kedak mungkar Gongge kaden Gongge mau sugi pasangannya mau siram ternyata ngitungin rainan suci sugian Jawa sugian Bali ragane Niki nge ampura tubiang makin mau sugian Gongge dibi sampun nge punapi Niki meglebek tubiang mewali nge rakelantra minap Niki kantun kalih menit dados Niki ka angen nge dagingin ring acara mangkin 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi. Nah, sapun api Niki, rakelan rai, nge. Mewali alon-alon kemanta, minap Niki wenton gangguan sinyal, nge. Akeh Niki nge, widangan semeton, sana sinyal terganggu, minap. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, nge.
0: Inge, Om Swastiastu, sire ringgo nge mangkin. Sakit. Wenton Pak Devi, tiuk.
2: Iya, gelebak-gelebuk, switro-siro ya Niko nge.
0: Iya, kayak saja gelebak-gelebuk Niki switro.
2: Menawi cuaca Niko
0: nge. Pasti nih, katan kenapi wanin malih kantun siki paletan Pak Devi langsung ke mantan. Sampun api nyangre galungan kuningan. Apakah wenton gotong royong Niki ring banjar mereresik tukat Niki utawi laut minap ring widangan Pak Devi. Menapi Pak Devi.
2: Ya ini Niko wenton ya Niki ring napi dana ring banjar kentonnya bu. Ampun kan nyangre rerenan jagat Niko Niko PKK utama Niko kenten nge. Ya ini ring tukat nah Niki ampun Niko agak kenten ada Niko utami sempen medwe kamar mani ini wenton atasnya jarang ke tukat jeng bet kenten
0: bet dados nge tidak terawat kenten dadosnya Pak Devi
2: Risa bukan tunan ke tukat jeng demen bukan nah yap-yap yang pun adosna boleh tapi ada anu kedekan ring tukat
0: nggih Niko pun sepertinya tukat Niko tempat kumpul Niko pun agak wenten perbedaan nah pun napi dari segi perbedaan minap Niki napi wasane kunjungan orang-orang ke tukat lebih sedikit daripada yang dulu kenten Pak Devinge dibandingkan sekarang. Nah melihat perbedaan ring sisi pelemahan mungkin seperti napi Niki Pak Devi apakah akhirnya Niki semeton yang kurang perhatian cemer lebih zaman mungkin daripada zaman dulu sopun napi Pak Devi.
2: Ah ini Niko sampun winter yang perumahan tu sampun menjantan Niko akeh sampun waning di rumah ke mantan tu tingkan semangat bisa mereresi wow utangi terus bukannya nah sebelum dino nyisep persida terus tiasan ring makaryo tertentu kenten ngge.
0: Inge Pak Devi inge sarang-sarangnya jaga belemahan Pak Devi inge kanton galahnya nih Niki malih kide ke mantan ampuro dumun Pak Devi inge.
2: Nggih.
0: Sabun ngejepit pintu Niki malah dibawa soanin malih.
2: Karena jagat Niki sareng sami muka sing nggih sekeluarga mugi tetap Niki rahayu nggih.
0: Langsung kare rahayu mawali.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Nggih ampunnya kenten ampurayang kirang langkung nggih.
0: Heeh, nggih.
2: Santai home.
0: Nggih suksema Niki Pak Devi sampun nyarengin Gongge Sintia semengka dimangken sane mangken mesanakan demut malah dibawa soanin malih.